0: dan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
3: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
3: Tahan lama, betul Pak. Penramah lingkungan.
4: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
3: Betul.
4: Genteng berbasis.
3: Ini sabut kelapa berkoir, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
0: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama pinjamannya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana itu belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

Ya kita ikutin kabar aja. Kabar terkini. Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu dan juga pendengar, pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Gimana kabar, Kak Nasita?
1: Gimana, Bang?
0: Gimana kabarnya?
1: Halo?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Insya Allah semangat, Bang.
0: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan, Kak Nasita.
1: Iya, baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 7 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, terutama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, mungkin ada himbauan Kak Nasita untuk masyarakat Aceh khususnya begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut begitu?
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Azahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Muhsin Bintang, di Lhokseumawe saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya. Baik, suaranya belum kebuka itu. Baik, mungkin
2: dengan Denny di Lhokseumawe ya.
0: Bang Denny ya, baik. Semuanya sehat ya, Alhamdulillah. Saya ke Bang Denny lah di Lhokseumawe. Assalamualaikum Bang Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar dan cuaca di Lhokseumawe?
2: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur.
0: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya Bang Denny ya?
2: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
0: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
2: Iya, dari Lhokseumawe hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga, tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Loksmawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Loksmawe. Demikian informasi dari Loksmawe.
0: Baik,
2: kembali
0: Pak.
2: Rekan saya di Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Deni. Ada dua informasi ya, menghalau harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Deni. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
3: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana, Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, itu sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke
0: sini. Gitu ya. Bang Dimas aja tuh enggak kena sinar matahari. Biasanya cerah kalau di Banda Aceh ya. Baik, Kak Nur silakan informasinya, Kak Nur.
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian berkaitan dengan kunjungannya ke Lumut ya, mana dia tadi? Oke, izin. Kemudian juga ada informasi ya, di mana kemarin berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Lumut, ini beberapa pihak, katakanlah seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah yang konon juga menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden ke Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dan tim teknis dikerahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di Dataran Tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang, dari Pak Kengon, kembali ke Bang siapa
0: namanya? Kak Nur, ada dialog apa pagi ini? Ini Bang bukan Bung Jonero ya. Ada dialog kan nih pagi ini di Pak Kengon?
3: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari dari rutan Takengon, mengulik pelayanan rutan Takengon pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu.
0: Setelah ini ya, setelah kabar ya. Aceh. Kalau di Loksmawe benda ini saya lewat tadi, ini ada dialog apa di sana nih pagi ini?
2: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat. Juga nanti kita lanjut Halo RRI ya di jam 9 sampai dengan pukul 10.
0: Begitu ya.
2: Baik. Jadi agak padat hari ini.
0: Iya. Padat sekali malah.
2: Padat sekali malah. Bukan agak ya. Okay. Padat sekali malah.
0: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang, ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
4: Ya, waalaikumsalam Bung Karno. Kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
4: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih. Udah mulai hujan.
0: Lengkap ya udah.
4: Lagi agak-agak ekstrim begitu. Waduh. Ya.
0: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
4: Masih tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
0: Iya, betul. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
4: Iya, baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Pedagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan terutama yang biasa melaut pada malam hari memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog nanti Banda Aceh biasanya relay ya.
4: Ikut, iya, ya. Kami bergabung bersama Bang Dimas.
0: Bang Dimas nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia.
4: Iya, sama Bang Karno.
0: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau lagi melimpah ya, murah. Baik, saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang Musin?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini. Dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Dini juga nih, mendung, mengkelabu.
0: Bukan orangnya ya?
5: Mengkelabu.
2: Iya, ini Muksin asing kili ini.
5: Asing kili Bung Dini, kekuatan 55.
0: Iya, Bang Muksin dia masih senyum karena masih bulan muda nih kan. Kalau udah pertengahan.
5: Iya, Bang Karno. Pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih. Lebih cas lagi.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Muksin.
5: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf As-Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini. Pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno, satu informasi dari
2: Singkil. Masih ingat apa saya, Uksin ya?
5: Iya, teringat terus ini.
0: Itu kayaknya udah melekat di hati itu ya.

0: Makanya jaket.
1: Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu.
0: Makanya jaket nggak lepas-lepas ya.
1: Oke, wah. Oke, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekernasda Aceh Besar menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Dekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Dekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampong-gampong agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Ia menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu Dekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Dekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog keluar studio dengan tema masa transisi darurat berakhir. Terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Satlantas Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ada Dr. Safrizal ZA. Terus ada juga General Manager PT Solusi Bangun Antalas, ada R.Adi Santoso, maksud kami Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi, ini selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira, jadi saya bisa tidur lebih cepat.
0: Makanya bisa tidur ya. Heran juga nih gimana tidur nih bawa acara dialog. Ternyata emang ada dialog luar studio. Baik, nanti di.
1: Jadi saya tinggal rilis aja nanti ke auditorium gitu.
0: Sabang, oh, Sabang dan Singkil juga rilis nanti ya, Bang Dimas ya.
1: Iya pasti
0: ya. Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh. Siap. Sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabu ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Berikut kita saksikan atau kita dengarkan juga laporan bersama reporter RRI Melabu Irham Syah berikut ini.
2: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026 setelah semalam berada di tengah laut. Kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat AKP Karyanta berangkat dari Pancang Indah Bah Laut, Gampung Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan

0: 1 unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Kampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
1: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk Melabuh Menyapa dialog pagi ini kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat Munadi, kemudian anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani dan Direktur GSF Aceh Barat Bung Abdul Jalil. Dan Melabuh Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat, insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17 untuk kesempatan pagi hari ini di edisi hari ini, pendengar, Jumat 7 Agustus 2026, di mana tadi di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Nadia, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Muksin Bintang, dan Loksmawi ada Denny. Baik pendengar, tentunya kami akan lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan tentunya sambil kita menantikan pendengar di Melabuh menyapa dengan tema polemik hak guna usaha GUPT SIR hingga jadi semak belukar, kita hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Melabu Menyapa, ruang dialog interaktif yang menghadirkan isu-isu aktual, hangat dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh Barat. Pendengar dan pemirsa, pagi ini kita akan membahas sebuah persoalan yang cukup menyita perhatian publik, yaitu terkait polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR yang kini pendengar disebut-sebut terbengkalai hingga menjadi semak belukar. Isu ini tidak hanya menyangkut pemanfaatan lahan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat, potensi ekonomi daerah hingga pengawasan dan kebijakan pemerintah tentunya. Untuk membahas hal ini secara komprehensif telah hadir di studio ada Bapak Abdul Jalil selaku Direktur Grassroots Equity Forum GSF, sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM Aceh Barat. Ada Bapak Abdul Jalil. Assalamualaikum Pak Abdul Jalil.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak Abdul Jalil?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Baik, ada dua narasumber lagi yang kita sedang menunggu ya, menantikan melalui Zoom begitu. Ada Pak Munadi, beliau adalah Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat. Kemudian ada juga narasumber lain yaitu Bapak Ahmad Yani selaku anggota DPRK Aceh Barat pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan dalam perjalanan dialog, kami juga mengajak Anda yang ingin ikut berpartisipasi bisa di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Sementara itu, siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengar di wilayah Aceh Barat Daya di frekuensi 97,7 MHz, untuk wilayah Semelu di frekuensi 92 MHz, dan juga di wilayah Aceh Jaya terkhusus di Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik, sambil kita menantikan ya dua narasumber kita tersambung di pagi hari ini, mungkin kita langsung ke Pak Abdul Jalil terlebih dahulu. Pak Abdul Jalil, bagaimana GSF ya sebagai lembaga swadaya masyarakat ini melihat fenomena lahan hak guna usaha yang terbengkalai selama ini, Pak Jalil?
2: Oh ya, baiklah. Saya sebenarnya, kami dari GSF sudah mendampingi masyarakat korban HGU PT SIR ini semenjak tahun 2008.
1: 2008 ya.
2: 2008 sampai sekarang lebih kurang sudah 18 tahun.
1: Iya, 18 tahun ya.
2: Kita dampingi masyarakat. Di sana ada 17 desa.
1: Oke, 17
2: dalam
1: desa.
2: Dalam pemukiman HGU, 17 desa, kemudian di dua kecamatan, Kecamatan KW16 dan Kecamatan Pantai Cerumen. Dua kecamatan ini. Kita mendampingi masyarakat ini supaya melakukan advokasi terhadap korban-korban HGU yang selama ini tinggal dalam semak belukar. Jadi pemukiman warga itu boleh dikatakan sudah terkurung. Kemudian masyarakat di situ bukan bekerja di situ. Seharusnya kebun karet yang mencapai 4.000 hektar lebih kurang itu sangat banyak menampung tenaga kerja. Tetapi masyarakat dalam 17 desa bukan bekerja di perusahaan itu. Mereka bekerja di perusahaan lain, misalnya pergi ke KTS, pergi ke Mapoli, pergi ke perusahaan-perusahaan lain. Seharusnya di situ. Jadi kalau ada, sebenarnya kalau dibandingkan Padang Sekabu itu lebih maju di daerah areal perusahaan PT SIR ini. Di Suawe misalnya. Seharusnya ada bank-bank, ada cabang di situ semua. Ini enggak di Padang Sekabu. Pada duluan HGU ada situ. Ini HGU turunan dari Belanda, Pak Karno.
1: Turunan dari Belanda.
2: Ini. Kalau KTS kan baru aja.
1: Iya, betul.
2: Tetapi kan terlihat jelas Padang Sekabu maju karena KTS-nya.
1: Iya.
2: Seharusnya di Pantai Cermain itu maju juga karena ada kebun HGU karet ini. Nah, tetapi kan nol. Malah orang itu mencari kerja keluar. Jadi persoalan ini sebenarnya tinggal nawa itu dari pemerintah daerah, nawa itu dari penjabat yang mengeluarkan izin dan mengeluarkan rekomendasi ini untuk mencabut kembali, memberikan pada perusahaan lain, sehingga adanya peningkatan PAD, adanya penyerapan tenaga kerja, adanya nanti dana bagi hasil. Ya, jadi betul-betul jalan sebenarnya. Kalau seperti hari ini menjadi hutan, malah menjadi masalah bagi masyarakat yang bermukim situ. Kalau mereka menanam padi, padinya mereka yang digasak sama hama, karena hama udah semak kan, jadi kandang hama di situ. Jadi ini menjadi persoalan yang sangat luar biasa dan kompleks selama kita lakukan pendampingan dalam masyarakat. Kenapa kita lakukan pendampingan? Supaya melakukan cara-cara cerdas. Kita mengedukasi masyarakat di situ supaya melakukan protes, melakukan apapun terhadap HGU itu secara bijak. Kita enggak mau HGU itu terganggu segala macam, enggak. Kita secara profesional mendampingi masyarakat, jangan melakukan kerusakan segala macam segala macam. Itu yang dilakukan GSF.
1: Ada berapa hektar sebenarnya HGU yang terbengkalai ini? Pak Jalil.
2: Kalau dalam pertemuan dengan DPRK kemarin, salah satu kasih di BPN Aceh Barat, Pak Rafdi mengatakan 78% HGU itu terlantar. Itu di forum RDP di gedung DPRK Aceh Barat. Itu disampaikan dalam forum itu.
1: 78% ya?
2: 78% katanya terlantar. Tetapi setelah dikatakan 78% terlantar, apa yang dilakukan mereka belum tahu. Kebijakan tindak lanjutnya kita gak tahu sampai sekarang.
1: Padahal kalau dilihat dari kondisi dengan HGU yang ada ini bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar sebenarnya, begitu ya Pak Jalil ya?
2: Kalau seandainya dicabut HGU ini, saya membayangkan ke depan, Pak Karno, membayangkan ke depannya di situ tanahnya datar sekali, bagus sekali tanahnya. Kalau seandainya lapangan pesawat dibuat situ, bisa juga jemaah haji nanti berangkat dari situ.
1: Oh, begitu ya?
2: Misalnya dari 4.000 hektar, 500 hektar dipakai untuk lapangan pesawat, bisa itu nanti jemaah haji akan berangkat dari situ nanti. Begitu bagus tanahnya,
1: datar. Jadi 4.000 hektar yang memang lahan HGU ini.
2: Ya,
1: luas sekali ya.
2: Ya, sangat luas.
1: Baik, kalau melihat dampak lingkungan dan lahan yang dibiarkan ini menjadi semak belukar, apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari begitu?
2: Kalau terus dibiarkan ini, yang pertama ekonomi masyarakat di situ yang tidak jalan. Seharusnya dengan ada kebun karet yang sekitar 1.000 hektar nanti bisa tertampung deres karet, membersihkan area kebun, kemudian karyawan pabrik, sehingga di situ nanti sekitar 5.000 orang akan ada yang bekerja situ, sehingga bukan yang bekerja situ nanti menguntungkan, masyarakat yang menjual sayur, menjual makanan itu menguntungkan juga. UMKM itu akan hidup di situ kalau seandainya kebun ini jalan. Ini dengan tidak ada jalan berarti kan UMKM masyarakat nggak ada, nggak berkembang.
1: Masalahnya memang luas begitu ya, hampir 4.000 hektar
2: lebih kurang.
1: Baik, kita sudah tersambung dengan Pak Yani di via Zoom pagi ini. Assalamualaikum Pak Yani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Yani?
3: Alhamdulillah, kabar baik Bang.
1: Iya, saya ketemu lagi sama Pak Yani nih selaku anggota di PRK. Pak Yani, tadi saya tergelitik juga ini. Apakah memang tidak ada panggilan selama ini dari PT Sir sendiri dari DPRK?
3: Kalau persoalan PT Sir, mungkin Bang Jalil ya, yang sudah menyampaikan sekilas tadi, benar apa yang beliau sampaikan. Dan beliau saya lihat dari semenjak lama advokasi PT Sir ini agar menjalankan usahanya seperti keinginan kita bersama lah. Sejauh ini DPRK telah menjalankan pertama melihat isu-isu perkebunan, telah menjalankan pansus, dan kebetulan ketua pansusnya saya sendiri pada saat itu. Ada beberapa isu yang kami angkat dan beberapa konsentrasi yang kami laksanakan, dan akhirnya terakhir tugas yang kami emban sebagai tim pansus perkebunan titik persoalan yang sangat berat di seluruh perusahaan perkebunan yang ada di Aceh Barat berada di PT Sir sendiri. Bahkan di terakhir kemarin kami ke ADRBPN, Kementerian ADRBPN sudah 3 kali. Kemudian ke Kanwil BPN Aceh juga sudah 2 kali menyuarakan hal ini dan membawa seluruh dokumen-dokumen pansus. Dan alhamdulillah Bang Jalil, perlu saya sampaikan juga pada hari ini bahwa pemerintah setelah menindaklanjuti dan saat ini sedang pembentukan panitia sih untuk melihat dan melakukan penilaian terhadap 78% yang disampaikan oleh salah satu pegawai BPN kemarin di RDP dengan kita bahwa area HGU PT Sir terlantar sudah berada di tahap fase 78%.
1: Baik. Terus sejauh mana Pak Yani fungsi pengawasan DPRK berjalan dalam kasus seperti ini?
3: Yang pastinya kami tetap mengawal sampai tuntas. Apalagi kemarin kami sudah dibentuk pansus panitia yang memang khusus untuk menangani masalah perusahaan perkebunan, mulai dari mulai dari tenaga kerja sampai ke pemanfaatan lahan. Dan perlu saya sampaikan di sini untuk manajemen PT Sir sendiri, udah terakhir kami panggil itu di RDP dengan pihak masyarakat, itu rombongannya Bang Jalil, itu tidak pernah datang ke DPRK karena kami tidak bisa lagi menggunakan pemanggilan dibantu oleh pihak ketiga, maka ya terpaksa kami tidak bisa membuat pihak manajemen PT Sir itu datang ke kantor.
1: Sudah 3 panggilan begitu, tidak hadir Pak Yani?
3: Bahkan bukan 3 lagi, mungkin sudah 5 panggilan tidak bisa hadir.
1: Terus
3: makanya sempat kemarin saya menyampaikan bahwa perusahaan Sir itu sudah semacam perusahaan hantu. Iya, maksudnya manajemen kita panggil tidak datang, kita surati kantor tidak tahu di mana, kita datang ke area HGU dan perkebunan mereka tidak ada karyawan. Jadi saya rasa di sini pemerintah harus menjadi prioritas utama, karena kita berkeinginan juga Bang bahwa pemanfaatan yang perlu didorong nih, pemanfaatan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan HGU. Kemudian pemerintah daerah menyampaikan data dan kondisi real lapangan kepada pemerintah pusat. Ini yang perlu disampaikan, karena kami kan sebagai tim pansus hanya menyampaikan di paripurna dan laporan akhirnya kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu kan sepenuhnya kan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, karena berkaitan dengan HGU ini kan kewenangannya berada di ADRBPN, Kementerian ADRBPN.
1: Baik, apakah ada indikasi kerugian daerah akibat lahan yang tidak produktif ini, Pak Yani?
3: Banyak Bang, selain tidak memanfaatkan kesempatan hak guna usaha oleh PT Sir sendiri ini, yang pertama di situ masyarakat tidak merasa dampak sama sekali. Baik itu melalui CSR, itu tidak pernah sama sekali melalui pengakuan masyarakat. Kemudian kesempatan kerja, peluang kerja, dan yang lebih penting secara ekonomi daerah telah rugi, karena memberikan izin pada perusahaan yang tidak berkompeten dalam menciptakan peluang-peluang bagi daerah dan peluang-peluang bagi masyarakat di sekitarnya.
1: Pak Yani, ini kan udah 5 panggilan malah tidak hadir begitu. Sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan kembali sehingga lahan 4.000 hektar ini bisa berfungsi nantinya dan juga bisa berdampak baik terhadap masyarakat sekitar terkhusus begitu, Pak Yani?
3: Ya, kami mungkin tidak fokus lagi untuk pemanggilan karena mungkin apa yang telah kami lakukan saat ini lagi dalam tahapan dan proses yang ingin kami capai. Yang perlu kami tegaskan bahwa memang kewenangan mencabut itu atau mempertahankan HGU bukan berada pada DPRK. Tugas kami hanya melakukan pengawasan dan menyampaikan rekomendasi berdasarkan fakta di lapangan. Keputusan tetap nanti pada pemerintah melalui ATR BPN sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kan begitu, Bang. Tapi kami akan terus fokus karena berkeinginan bahwa lahan yang selama ini ditelantarkan itu dapat berdampak manfaat yang luar biasa, apalagi area pedestrian ini berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat strategis apabila dimanfaatkan secara optimal dan wajar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti acara Melamu Menyapa dengan tema polemik hak guna usaha HGU PT Sir hingga jadi semak belukar. Bersama narasumber ada Pak Ahmad Yani selaku anggota DPRK Aceh Barat dan Bapak Abdul Jalil selaku Direktur GFF Aceh Barat, dan kita masih menantikan juga ada Bapak Munadi sebenarnya selaku Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat. Baik, pendengar dan pemirsa, kami juga mengajak Anda yang ingin ikut serta berinteraktif di 0811-688-9697 baik via telepon maupun via WA, dan siaran Pro 1 RRI Melabu ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Saya ke Pak Jalil kembali nih. Pak Jalil, kita tahan dulu Pak Jalil, ada penelpon yang sudah tersambung di pagi ini, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Kasiman?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca pun kelihatan cerah hari ini.
1: Oke, cuaca cerah ya di Pantai Cermin ya. Baik, silakan. Apa yang mau ditanya ini Pak Kasiman?
4: Ini assalamualaikum. Ini siapa tadi Bapak narasumbernya ini?
1: Ada dua narasumber pagi ini. Ada Bapak Abdul Jalil selaku GSF Aceh Barat, dan juga ada Pak Ahmad Yani selaku anggota DPRK Aceh Barat.
4: Assalamualaikum kepada Bapak Nasumber, Bapak Abdul Jalil, dan Bapak Ahmad Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini memang sangat menarik ini untuk dialog pagi ini.
1: Iya.
4: Karena saya memang di samping PT Sir ini.
1: Oh, di samping PT Sir ya? Oke.
4: Okay. Iya. Memang di belakang rumah saya itu PT Sir.
1: Apa yang bisa ditanyakan ini? Bisa digambarkan juga kondisi saat ini terkini Pak Kasiman di sana?
4: Nah, memang seperti yang Bapak Jamil bilang tadi, memang sudah semak belukar. Okay. Bukan lagi batang karet yang ada di belakang itu, tapi batang laban, batang kayu-kayu hutan lah itu yang besar-besar. Udah sebagian ada yang sudah bisa dibuat papan ya.
1: Oh, 18 tahun tadi kata Pak Jalil. Lama sekali. Terus?
4: Nah, ini cuman saya mau tanya, apa nih habis waktu HGU atau belum? Itu satu. Ini dari masyarakat, pihak masyarakat, kami minta supaya kalau bisa ini digarap dari sebelum HGU ini pindah tangan, ataupun dari Pemda, saya bisa ini masukkan ke sawah, karena kalau hutan itu mengganggu juga di daerah-daerah di perkampungan.
1: Maksudnya dialihkan menjadi lahan sawah begitu?
4: Walaupun sawah ataupun ke tanam-tanam kacang, sayur, tanah. Kalau dibiarin itu seperti binatang-binatang babi, segala macam itu kan mengganggu tanaman di kampung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah, lalu nanti dibuka sama orang-orang kampung, nah itu mungkin babi itu kan jauh dari kampung. Karena dia udah terang, maksudnya udah kan. Nah, ini kami harapkan kalau bisa. Itu seperti Bapak Jadil bilang tadi, kalau bisa memang PTSR ini 4.000 hektar itu kita buat wisata aja kalau boleh, seperti itu untuk bandara itu memang sangat luas, 4.000 hektar. Nah, untuk wisata itu bukan pendapatan Pemda juga itu nanti. Nah, cuman dananya sementara kita, kalau bisa kita buat permohonan itu proposal ke APBN, kemudian dari dana-dana khusus yang bisa kita masukkan ke situ untuk buka wisata di Jawa Barat ini. Di memang sangat menarik itu lahannya, itu rata, memang sangat bagus.
1: Iya, baik Pak Kasiman, ada Pak Kasiman saran begitu ya? Pak Kasiman, maksudnya menyarankan begitu ya, kalau lahan 4.000 hektar itu bisa dikelola begitu ya, bisa dimanfaatkan begitu ya. Oke, baik.
4: Nah, membantu masyarakat juga. Ya, seperti Bapak Janil bilang tadi, masyarakat tanam cabai, tanam sayuran, nah, itu mungkin maju kalau udah dibuka itu dari PTSR. Saya juga mantan dari situ, bukan cuma saya waktu itu belum PTC, masih Telagasari.
1: Oh begitu.
4: Masa Esina, Telagasari Indah. Nah, saya memang dari Medan dulu, memang khusus ke sini, memang saya yang anggota dulu itu PT Telagasari.
1: Iya. Oke.
4: Okay. Nah, di tahun 88 itu.
1: Baik.
4: Nah, itu baru-baru buka seperti Betami. Makanya saya tahu itu terkait Betami itu kan dari PT Telagasari yang buka itu, itu 10.000 kalau Betami itu 10.000 hektar.
1: Mungkin ada pertanyaan lain Pak Kasiman?
4: Karena waktu saya baru datang itu kan Pak Abdullah Nurdin itu kan manajer di sini,
1: dia
4: buka lagi di sini. Betami di 10 hektar lagi.
1: Baik, selain saran tadi ada pertanyaan lain Pak Kasiman?
4: Ini yang pertanyaan yang pertama itu tadi masalah HGU tadi, apakah memang sudah
1: habis masanya
4: panjang gitu ya? HGU-nya ataukah memang sudah habis? Ini kalau kita ini dilelang ataupun dibuat tadi. Nah, ini tolong nanti Bapak jelaskan. Baik. Bagaimana menurut Bapak, apakah boleh ini kalau andainya masyarakat, nah ini untuk mendorong buat plasma atau bagaimana untuk ke masyarakat.
1: Baik.
4: Kalau boleh ini tolong nanti Bapak jawab. Baik. Ataupun diserahkan. Itu sebab di daerah, kalau untuk HGU Belanda sebenarnya, kalau PT Belanda dulu hanya 1-2-3 abdeling. Nah, kemudian belakangan kan diperluas lagi jadi sampai 8 abdeling.
1: Baik.
4: Nah, itu sebenarnya ada tanah-tanah masyarakat dulu untuk yang kesananya itu. Masuk abdeling 4, abdeling 5 itu dulu ada tanah masyarakat.
1: Baik.
4: Memang ya kalau untuk sertifikat atau akte memang nggak ada. Kalau zaman dulu memang nggak ada itu akte, cuma cara buka-buka aja gitu kan.
1: Baik.
4: Masyarakat. Nah, kemudian digarap sama PT Telagasari semua. Nah, ini nanti belum Bapak jelaskan apakah ini boleh. Kalau masyarakat minta dikembalikan yang hak-hak masyarakat dahulu. Nah, ini untuk nanti Bapak jelaskan. Kami masyarakat mau dengar ini kan. Hanya itu aja. Saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin ya. Mungkin Pak Yani bisa jawab ini. Apakah memang masih ada atau sudah habiskah waktu HGU ini begitu, Pak Yani?
3: Baik, kalau masalah HGU masih baru diperpanjang tahun 2022 sudah diperpanjang kembali. Masa kepemimpinan Bapak Bupati Ramli MS. Nah, itu di 2022 mungkin menurut kami kurang dari evaluasi, sehingga kami juga penasaran jadi kenapa bisa diperpanjang tanpa dievaluasi.
1: Oke.
3: Okay. Tiba-tiba 2022 sudah perpanjang, itu masalah perpanjangan mungkin jauh masih. Namun ada pertanyaan Bapak Kasiman tadi bahwa bisa enggak dimanfaatkan di saat transisi mungkin nanti sebelum menjadi kembali aset negara dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu pertanyaan beliau tadi kan.
1: Iya.
3: Kalau menurut kami secara hukum tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat. Hanya karena HGU akan beralih atau sedang dalam masa transisi lah istilahnya.
1: Oke.
3: Selama HGU masih sah dan belum dicabut atau dilepaskan atau berakhir lah, kita katakan hak penguasaan itu tetap berada pada pemegang HGU. Namun ada ruang bagi kebijakan lah setelah hak tersebut berakhir atau ditetapkan sebagai tanah terlantar lah. Cuman apabila suatu HGU sudah tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, ini sesuai dengan koordinasi dan konsultasi kami kemarin dengan ATR BPN yang saya sampaikan hari ini. Jadi pemerintah melalui ATR BPN memiliki mekanisme untuk mengevaluasi dan menerbitkannya, Bang.
1: Okay.
3: Setelah hak tersebut berakhir atau tanah ditetapkan menjadi tanah negara sesuai prosedur, pemerintah dapat mendayagunakannya untuk kepentingan masyarakat. Nah, di situ mungkin termasuk dalam program, kalau disampaikan kemarin oleh pihak ATR BPN, program reforma agraria. Tetapi selama hak HGU masih berlaku, pemanfaatan oleh masyarakat harus memiliki dasar hukum dan tidak bisa dilakukan sepihak. Itu yang disampaikan oleh pihak ATR BPN setelah kami koordinasi kemarin.
1: Baik.
3: Jadi solusinya hari ini, kalau dalam kasus Petisir, jadi kita mengusulkan Pemda dan ATR BPN mengidentifikasi lahan yang benar-benar tidak dimanfaatkan.
1: Oke, baik. Dari yang 78% itu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian, Pak Yani, tahan dulu Pak Yani. Ada penelpon yang lain ini. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang Hai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang Hai di Sama Tiga. Gimana cuaca di sana, Bang Hai?
5: Alhamdulillah masih malu-malu nih.
1: Iya. Silakan nih, mau bertanya. Silakan.
5: Jadi gini, Bung Areno. Dan iya, ini okay. Menarik kali topiknya ya. Saya memang maaf ini, saya kurang paham ya di mana lokasi Petisir itu, Petisir ya. Di mana itu lokasinya? Apakah
1: di dua kecamatan tadi ya? Kawin 16 dan Pantai Cermin ya.
5: Itu.
1: Iya.
5: Lalu Petisirnya tidak namanya apa? Sawit.
1: Karet.
5: Karet sama yang di apa? Di Kolabe sana, Cemurung ya. Di Prabowo.
1: Bukan. Bukan.
5: Itu lain ya.
1: Itu lain Pak Jalil ya? Ya
5: lain. Itu lain ya. Jadi gini ya, nah menurut saya ini kalau udah kayak Pak Ahmad Yani bilang dari DPRK tadi ya, ini hal yang penting, hal yang krusial ya. Hal yang krusial perlu kita mengambil kebijakan dan tindakan yang positif. Bagaimana caranya supaya ya lahan dan juga areal 4.000 hektar tadi jangan sampai bersemak belakar situ. Menurut saya ini perlu harus ada inisiatif dari pihak

0: kebijakan ini melalui pemerintah daerah dan juga kolaborasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana jangan terbelantar lagi lahan-lahan yang seharusnya masyarakat kita yang kurang ekonomi lemah bisa kerja di situ ya. Dengan ada hal itu, menurut saya ini harus cepat mengambil kebijakan yang positif. Apakah memang solusinya untuk bandara itu kayak Pak Kasiman bilang tadi cocok 4.000 hektar ya, dengan adanya bandara situ saya rasa banyak juga lapangan kerja yang membutuhkan di situ ya. Nah, maka dalam ini harus ada kebijakan yang positif ya. Yang pertama dari DPRK tadi ya, bagaimana solusi yang terakhir sekarang. Nah, dan juga dari pihak perusahaan bagaimana, apakah digubris digubris dengan ada suratin tadi. Kalau memang tidak digubris, itu memang punya komitmen di pihak perusahaan di pihak pemerintah kita. Okay. Nah, barangkali itu aja ya pendapat saya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasiman di Samatiga. Bang Hai di Samatiga. Baik, tadi ada saran juga begitu ya Bang Hai ya, dimanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Kasiman dan seperti bandara atau hal-hal yang lain yang memang ini bermanfaat buat masyarakat di sekitar terkhusus begitu. Mungkin dari Pak Jalil, apa sebenarnya solusi yang ditawarkan GSF gitu terhadap pemilik HGU PT SIR dari kejadian ini begitu?
2: Ya, kita mengharapkan pemerintah itu cepat
1: mengambil
2: tindakan ini.
1: Ya.
2: Sebenarnya kalau DPRK itu kan sudah melakukan tugasnya, pengawasan, sehingga sudah melakukan tindak lanjutnya dengan merekomendasi. Sehingga ini perlu eksekusinya, eksekutornya kan pemerintah. Bupati misalnya. Dan orang-orang yang terlibat ini kan keluar izin HGU tahun 2022. Berakhirnya tahun 2057 itu.
1: Iya, 57.
2: 57. Mungkin Pak Kasiman tanya tadi, kapan berakhirnya? Tahun 2057 berakhirnya itu.
1: Lama
2: berarti kan sampai tahun 2057 itu akan terjadi semak belukar, akan terjadi seperti itu. Kan rugi. Daerah rugi sebenarnya. Ketika saya lakukan investigasi kemarin, pajak bumi bangunan aja tidak dibayar.
1: Waduh.
2: 4.000 hektar, coba bayangkan. Kan enggak ada pemasukan apa-apa.
1: Yeah.
2: Kenapa pemerintah harus membela? Kemarin keluar izin dari Kementerian ATR itu nomor 23. Tahun 2022 berakhirnya tahun 2057.
1: 57.
2: Keluar izin itu kan ada rekomendasi dari bupati. Rekomendasi dari dinas. Rekomendasi dari tingkat provinsi baru keluar izin. Mereka yang mengeluarkan rekomendasi hari ini keluarkan rekomendasi untuk dihapusnya HGU ini, sehingga dikembalikan lagi untuk negara, dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
1: Karena memang tidak terpakai, terbengkalai begitu.
2: Karena HGU ini orang seorang petugas negara aja, kantor BPN Aceh Barat kemarin mengatakan 78% terlantar, terbengkalai. Sehingga kan punya hak. Hari ini bupati, dinas, gubernur dan dinas provinsi mengusulkan kembali untuk dicabut. Sama seperti disampaikan Pak Amayani tadi, bahwa tinggal dibentuk panitia C untuk mengurus masalah telantar ini, selesai tugasnya. Nanti ditarik lagi oleh negara, nanti dipergunakan lagi oleh negara, apa di diberikan kepada perusahaan lain, atau di terjadi kecil misalnya dari 4.000 hektar tinggal HGU nanti 2.000 hektar, 2.000 hektar digunakan oleh perusahaan lain dikembangkan untuk karet, karena tidak semua harus sawit,
1: betul.
2: Karena izin dari dulu semenjak Belanda dulu sampai sekarang itu izinnya adalah karet. Malah sekarang sudah jadi penyalahguna izin, ada beberapa puluhan hektar yang ditanam sawit sekarang oleh perusahaannya, kan lucu ini. Izin karet yang ditanam sawit. Karet nggak pernah dirawat.
1: Ini persoalannya ya.
2: Ya, bagus yang disampaikan Pak Kasman tadi, Pak tadi. Ini menyangkut hajat hidup Aceh Barat. Menyangkut hajat hidup adalah 17 desa dalam pemukiman lagi dua kecamatan ini. Kecamatan Kawen 16 dan Kecamatan Pantai Cermen.

0: sebenarnya ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya.
1: Iya. Pak Yani, ini bagaimana regulasi daerah mengatur tentang kewajiban pemegang HGU, Pak Yani?
2: Kalau secara daerah, Bang, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemerintah daerah ini mereka harus membentuk tim terpadu pertama, kemudian mengangkat dan menilai pemanfaatan HGU-nya, kemudian mereka seperti disampaikan Bang Jalil tadi harus berkoordinasi dan menyurati pihak provinsi, yang dalam hal ini mungkin juga Kanwil BPN wilayah Aceh, kemudian nanti eksekusi sepenuhnya ada di ADR BPN. Namun intinya ini di tingkat daerah harus ada istilahnya gabungan tim yang mungkin yang biasa disebut dengan panitia C, mulai dari provinsi sampai pusat dan daerah itu tergabung nanti ke dalam ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya juga terus mengawal, dan terakhir saya telepon dengan salah satu pegawai di ADR BPN kemudian bahwa sedang dalam proses pembentukan panitia C.
1: Apakah memang ada rencana untuk mendorong retribusi lahan kepada masyarakat?
2: Ini sesuai dengan saya sampaikan tadi, Bang. Dari saat masa transisi nanti itu ketentuannya di pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, setelah HGU itu kembali kepada negara. Jadi mungkin di reforma agraria itu kan ada turunan PP baru yang masalah status, masalah dua PP kalau nggak salah tahun nomor 20 tahun 2021 itu bisa diatur nanti setelah itu. Di saat masa transisi mungkin negara atau pemerintah daerah membuat kebijakan untuk pemanfaatan lahan terlantar maupun HGU yang telah dikembali kepada negara itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi saat ini kan masyarakat juga cukup center, Bang, dalam memperjuangkan HGU itu dapat dicabut. Bahkan kemarin seluruh peci dalam merupakan ring satu lah dalam kecamatan Pantai Cermin itu telah membuat suatu pernyataan bersama bahwa mereka mendukung apa yang kami lakukan saat itu dan ingin HGU PTC itu dievaluasi.
1: Begitu ya. Baik, di closing statement Pak Yani. Pak Yani, apa yang ingin Pak Yani sampaikan dari polemik hak guna usaha PT Sir hingga menjadi semak belukar ini di penghujung dialog kita?
2: Baik, kalau harapan dari DPRK Aceh Barat dan saya pribadi, persoalan PT Sir ini mungkin segera memperoleh kepastian hukum yang pertama.
1: Okay.
2: Dan penyelesaian yang berkeadilan. Kami berharap pemerintah pusat melalui ATR BPN melakukan evaluasi secara objektif terhadap pemanfaatan HGU PTC berdasarkan kondisi real di lapangan sesuai dengan apa hasil pansus dan kumpulan informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat serta dari LSM-LSM seperti Bang Jalil dan kawan-kawan. Jika perusahaan masih mampu dan berkomitmen mengelola lahan sesuai ketentuan, tentu harus didukung, Bang. Namun apabila ditemukan adanya lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peraturan, maka pemerintah perlu mengambil langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ini menurut kami. Karena hal ini tidak boleh dibiarkan begini saja, karena pemanfaatan lahan yang seperti luas sampai ribuan hektar ini terbengkalai kan sayang juga.
1: Yeah.
2: Jadi ini seperti mengekang aset sehingga perputaran ekonomi di sektor perkebunan terhambat apalagi itu berada di sektor yang paling krusial dan strategis lahannya.
1: Dan sebaiknya memang dikembalikan ke masyarakat itu ya.
2: Masyarakat ya. Kemudian kami juga berharap tidak ada lagi lahan yang terbengkalai, sementara masyarakat membutuhkan lahan produktif. Prinsipnya tanah yang diberikan hak oleh negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti keinginan kita bersama dan keinginan Bang Jalil dan kawan-kawan dan masyarakat di sekitarnya. Tentunya kan, Bang, kalau itu dimanfaatkan dengan benar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
1: Baik.
2: Kemudian saya sebagai pesan di sesi terakhir mungkin, DPRK bukan ingin menghambat investasi sebenarnya. Justru kami ingin menghadirkan investasi. Yang investasi yang sehat, patuh terhadap hukum, tidak seperti ini. Kami ingin mendengar baik dari masyarakat maupun dari pemegang HGU sendiri, tapi sudah 4-5 kali kami panggil tidak datang. Itu tandanya kan tidak patuh terhadap hukum, tidak menghormati hak masyarakat. Karena kami sebagai perwakilan kan ingin menyampaikan yang masyarakat, aspirasi masyarakat selama ini, dan juga benar-benar memberi manfaat bagi Aceh Barat. Kami siap mengawal proses ini, Bang, baik Bang Jalil maupun Bang bersama ini dengan pemerintah, harapannya agar penyelesaian berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Baik.
2: Itu, Bang, daripada kita.
1: Pak Jalil mungkin bisa ditambahkan, Pak Jalil.
0: Iya, bagus ya disampaikan Pak Amayani. Kita sepisi sebenarnya.
1: Okay.
0: Tujuan untuk rakyat dan untuk kemakmuran rakyat sebenarnya. Kalau kita pikir, kita mengharapkan segera dikeluarkan SK penitiasi dan segera dilakukan penertiban HGU yang dikategorikan terlantar ini. Kemudian dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena seperti Pak Kasman katakan tadi, betul, banyak tanah-tanah masyarakat yang di luar HGU itu yang dicaplok dalam HGU. Ini ada unsur penipuan sebenarnya. Penipuan, HGU tertulis 4.000 hektar. Tetapi ada yang di luar 4.000 hektar ini cukup banyak tanah-tanah masyarakat
1: terpakai.
0: Terpakai. Tapi tidak pernah diakui, tidak pernah dibayar. Jadi ini permainan. Seperti contohnya tanah kelompok Mak Sani CS, Mak Sani dengan kawan-kawan, itu sebenarnya di luar HGU, tetapi sekarang sudah dimasukkan dalam HGU, nggak pernah diganti rugi, nggak dibayar. Ini dengan hadirnya panitia C, ini kita harapkan panitia C bekerja dengan baik dan bagus sesuai dengan aturan. Ini menjadi persoalan yang sangat luar biasa di hadapan masyarakat. Saya aja sudah 18 tahun mendampingi masyarakat. Untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Masih kita protes, kita suarakan bersama dengan baik.
1: Dengan baik.
0: Sampai
1: masih
0: hari
1: dengan damai
0: ini,
1: gitu ya.
0: Sampai hari ini anggota dewannya sudah bertukar.
1: Kita
0: ketemu selalu. Untung bertukar anggota dewan sehingga enggak bosan-bosan kan. Nah, kalau itu terus sampai 18 tahun kan udah bosan mereka lihat. Ini untung ada pertukaran. Ya, kita harapkan panitia C dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan hukum. Kalau tidak ada panitia C ini tidak tuntas masalahnya. Sebab baru kita tunggu 2057. Mungkin kita udah nggak tahu di mana kita berada lagi.
1: Iya, betul. Baik, mudah-mudahan ini kita mendapatkan solusi ya. Baik, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabuh, dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita telah berada di penghujung Melabuh Menyapa hari ini. Tema yang kita angkat soal penanganan sawah lewat maksud kami di kesempatan pagi hari ini soal polemik hak guna usaha ya, HGU PT Sir, hingga jadi semak belukar begitu. Jadi pendengar dan pemirsa, tentunya di kesempatan pagi hari ini perbincangan kita tentu bisa kita pahami bahwa polemik HGU PT Sir ini bukan sekedar persoalan lahan yang terbengkalai saja ya, tetapi memang menyangkut tanggung jawab, pengawasan, dan serta peluang besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk Pak Jalil selaku Direktur GSF Aceh Barat dan juga Pak Yani selaku DPRK Aceh Barat. Dan kita sayangkan juga ini Pak Munadi tidak bisa hadir ya. Kita masih menunggu, sebenarnya beliau adalah Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat. Terima kasih juga ucapan kami kepada Anda, Tensi juga, Pak Kasiman dan Bang Hai yang sudah berkontribusi pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain dengan topik-topik yang menarik lainnya. Saya Reno, yang bertugas ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppa-do jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Na isseumyeon oppa-rang gatchi hago sippo. Nan oppa neumu sarang-hae. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot passo appe jajongo-ya, jajongo-ya, jajongo. Oreunjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Itu ada gerobak. Oppa.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo, di mana hari ini merupakan di hari Jumat edisi siar, yaitu di 7 Agustus 2026. Dan pendengar juga, terima kasih bagi pendengar kita yang sejak subuh tadi hingga saat ini terus setia mendengarkan rangkaian program acara. Kami yakin dengan harapan bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri di tempat Anda atau di tempat kediaman Anda masing-masing. Baik pendengar, di selanjutnya ini kita bersama di program Halo RRI. Seperti biasa, nanti dalam program acara ini kita juga memberikan kesempatan kepada pendengar kita nanti untuk mempergunakan via pesan telepon kami di 0811-688-9697 seperti biasa pendengar.
1: Sesaat lagi program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Baik pendengar, untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini, kami juga berharap pendengar masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas. Nah juga pendengar, di program Halo RRI ini kami memberikan kesempatan dan memberikan ruang untuk pendengar kita berada di mana saja untuk hari ini. Silakan nanti untuk menyampaikan berbagai komentar dan berbagai keluhan. Dan pendengar, bahwa acara program Halo RRI ini yang terus disiarkan, maksud kami bagi Anda ya ikut bergabung atau juga ikut menyaksikan, silahkan ya, jangan lupa setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari ini hari Jumat ya, jadi satu minggu itu 3 kali kita memberikan kesempatan dan ruang untuk Anda berkomentar, berpartisipasi di pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Di sini Anda bisa menyampaikan berbagai aduan, komentar ya, terkait dengan apa saja, baik itu fasilitas umum, kesehatan, dan baik itu hewan ternak dan juga sampah, dan masih banyak hal-hal yang lainnya pendengar ya. Mungkin masih banyak dengan komentar-komentar yang lain terkait dengan jalan dan perbaikan, dan pokoknya masih banyak ya. Jadi kalau memang pendengar kita ya mungkin ada yang tahun-tahun belakangan kemarin belum sempat disampaikan, jadi di sini Anda tidak harus jauh-jauh harus ke tempat instansi terkait. Anda bisa langsung di via pesawat telepon kami di sini di 0811-688-9697. Anda bisa memberikan komentar, aduan ya di program acara Halo RRI ini. Dan di sini nanti akan terjawab insya Allah ya, sesuai dengan aduan dan komentar yang Anda sampaikan. Nanti kita akan menghubungi narasumber yang bersangkutan terkait dengan aduan atau juga pertanyaan yang telah disampaikan ya. Baik pendengar, dan juga beberapa hari yang lalu ada juga 2 pertanyaan yang belum terjawab dengan pendengar kita di Kuala Tadu juga terkait dengan bagaimana dengan kelanjutan pompa air yang sudah tersalurkan kemarin di, kalau nggak salah, di Tadu ya. Di Tadu, dan untuk saat ini sudah terhenti, namun apakah sebab gerangannya, karena juga masyarakat sangat membutuhkan air bersih ya. Jadi untuk saat ini belum terjawab, tapi kita nanti belum tahu lagi, coba kita tanya dulu kepada rekan kami Darmayani, apakah narasumber yang bersangkutan hari ini bisa dihubungi atau memang punya kesempatan untuk berbincang-bincang sejenak, memberikan arahan atau juga pencerahan ya terkait dengan pertanyaan atau aduan dan komentar yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Baik pendengar, kita masih menanti, dan juga kiranya yang lain juga, untuk pendengar kita yang lain mau bergabung, mau bertanya, silahkan ya. Pastinya masalah telepon kita pasti akan mengangkat, tidak perlu ragu dan bimbang.
1: Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Baik pendengar, di program Halo RRI ini kita juga masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain yang belum sempat bergabung ya. Seperti juga beberapa hari yang lalu Pak Kasiman di Pantai Cermin, beliau yang terus ikut berpartisipasi dalam program apapun, dan juga beliau mengatakan sangat senang dan bangga dengan adanya program Halo RRI ini ya, karena beliau juga langsung merasakan manfaatnya sangat terasa, dan juga bisa dikatakan pencerahannya juga sangat terasa, dan arahannya juga langsung terjawab, sehingga beliau juga ada beberapa keluhan yang disampaikan beberapa hari yang lalu, dan sepertinya sudah disampaikan dan juga sudah berjalan untuk saat ini. Bagaimana rekan Darmayani? Apakah bisa dihubungi?
2: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Emma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cerah ya?
0: Iya, secerah pagi ini ya. Benar-benar. Sedikit dingin.
2: Ah, sejuk benar-benar. Dan juga nih yang pasti selamat pagi juga untuk pendengar pemirsa yang setia, tentunya memberikan aduan-aduan ya, terkait tentang hal apapun itu ya Emma ya, tentunya di program Halo RRI. Nah ini juga untuk saat ini untuk pendengar dan juga pemirsa juga Emma. Nah ini kan beberapa waktu lalu kita pernah menjanjikan ya untuk akan memberikan tanggapan dari instansi terkait tentang aduan-aduan masyarakat. Nah ini kan kemarin itu sempat dari Perkim ya, pompa air itu dari Taduraya ya, Nagan Raya. Nah ini juga kita masih menunggu, dan untuk saat ini kita juga tadinya sebelum kita on air juga kita sudah menghubungi dari pihak Satpol PP. Ini terkait tentang hewan ternak yang masih meresahkan pengguna jalan seperti itu ya. Nah ini ada Bapak Arsil SH, beliau Kabid Rantip dari Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Kita coba menghubungi karena tadi beliau memang sudah standby ya untuk siap memberikan tanggapan dari pendengar kita. Namun sampai saat ini kita masih menunggu nih Emma.
0: Iya. Mungkin barangkali masih ada kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kira-kira dan pendengar nanti sambil kita menunggu penelpon, kalau ada yang ingin bergabung silakan saja.
2: Iya benar.
0: Untuk bergabung atau memberikan komentar dan aduan dalam program acara Halo RR ini dengan mungkin dengan aduan-aduan yang lain. Bagaimana di kampung, di tempat tinggal Anda, di sekeliling Anda tentunya.
2: Betul.
0: Karena kalau kita memang melihat sesuatu yang program berjalan tiba-tiba tidak berjalan lagi sesuai dengan apa yang telah disampaikan, paling tidak kita harus melihat ya, harus peduli dengan lingkungan kita ya. Jangan sampai sesuatu itu terbengkalai walaupun sudah pernah jalan tapi akhirnya terbengkalai. Bagaimana rekan Dharma?
2: Iya, dan ini sejauh ini emang kita masih menunggu dulu masih ya, karena tadi memang beliau sudah sudah standby. Mungkin kita nggak tahu nih karena ada giat, maklum lah ya, Jumat. Tapi kita pastikan sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa terhubung. Dan mah terus mencoba untuk berkoordinasi, menghubungi. Dan yang pastinya tadinya beliau sudah bersedia seperti itu ya. Sudah bersedia, ada Bapak Arsil SH, beliau Kabid Rantip yang bertugas di Satpol PP Kabupaten Aceh Barat.
0: Baik.
2: Namun ini kita masih menunggu Emma.
0: Oke, baik.
2: Pendengar sabar dulu ya.
0: Dan untuk pendengar kita yang lain, ini tidak hanya untuk bapak-bapak saja, untuk ibu-ibu rumah tangga ya, barangkali sedang di rumah, sedang mengerjakan berbagai aktivitas di berbagai kesibukan di rumah yang takkan pernah habis-habisnya ya. Barangkali ingin menanyakan juga yang bisa dikatakan harga bahan pokok yang naik turun ya. Karena kalau harga bahan pokok itu yang lebih tahu hanya ibu-ibu rumah tangga saja. Jadi ingin bertanya dan bagaimana gitu ya, silakan saja di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 ya. Saya ingin mengulangnya kembali, banyak dari pendengar kita mengatakan sebenarnya program Halo RRI ini tujuannya apa dan apa sih gitu ya, karena setiap program itu dibuka walaupun hanya satu jam gitu ya, tapi gak ada narasumbernya, penelponnya. Tapi intinya, jikalau kita memahami program acara ini, pastinya kita merasa senang dan bangga ya, karena kita apapun keluhan yang ingin kita sampaikan tidak harus ke kantor yang terkait jauh-jauh, mungkin barangkali cukup Anda hanya menekan via pesan telepon kami yang disediakan di 0811-688-9697. Dan di sini juga penjelasan akan dijelaskan langsung secara jelas gitu ya. Jadi bisa didengarkan dan juga tentunya bisa dipahami, dan kalau memang sudah terjawab nantinya sesuai dengan aduan yang ingin Anda tanyakan. Baik, saya mengulang kembali dengan juga Pak Kesiman. Beberapa hari yang lalu beliau mengatakan sangat bangga dan juga merasa sangat senang dengan adanya program Halo RRI ini. Jadi bisa menyampaikan segala sesuatu yang memang tidak bisa dikatakan seperti dengan kemarin ada beberapa program di kampung atau di tempat kediaman beliau yang dulunya berjalan, namun untuk saat ini sudah lama terhenti dan sudah tidak aktif lagi. Tapi dengan adanya program Halo RRI ini, beliau menyampaikan beberapa aduan kemarin dan beberapa komentar. Jadi alhamdulillah untuk saat ini sesuatu yang tidak aktif lagi, tidak berjalan lagi, alhamdulillah untuk saat ini sudah berjalan secara normal lagi gitu ya. Jadi beliau merasa senang karena ikut juga berpartisipasi dalam program-program acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Melabuh. Jadi keinginan beliau dan keinginan masyarakat yang selama ini harus kemana dan kenapa, jadi sudah terjawab dan sudah terlaksana dengan baik. Untuk Pak Kasiman, semoga sehat selalu Bapak ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak Kasiman yang belum terjawab. Nanti seperti rekan Darmayani mengatakan nanti akan terjawab. Kita masih berusaha menghubungi narasumber, yang namanya untuk kita menghubungi narasumber itu pendengar bukanlah satu hal yang sangat gampang atau hal yang mudah gitu ya. Kadangkala di saat kendalanya atau tantangannya gitu ya, di saat kita menghubungi narasumber kita lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita terpaksa menunggu lagi gitu ya. Jadi itu kenapa kadang-kadang aduan yang disampaikan kok belum terjawab ya, hari Senin, hari Rabu kok belum terjawab, akhirnya hari Jumat juga belum terjawab, harinya hari Senin lagi. Jadi kita membutuhkan waktu dan tentunya kita butuh juga kesabaran ya, yang pasti walaupun tidak secepat yang Anda harapkan, intinya aduan yang Anda sampaikan pasti akan terjawab dengan baik ya.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
4: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
5: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
4: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
6: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Baik pendengar, kita masih terus bersama di program Halo RRI dan juga seperti yang telah kami sampaikan tadi, dan kita juga langsung menanyakan kepada rekan Dharma, bagaimana rekan Dharma ini?
6: Baik Emma, dan ini pendengar dan juga pemirsa yang masih setia ya di program Halo RRI, okay. Yang mana tadi kita sudah janjikan akan ada tanggapan ya, yeah. Dari dinas terkait, okay. Nah tadinya memang ada tanggapan, beliau sudah bersedia untuk memberikan tanggapan terkait tentang hewan ternak yang masih berkeliaran nih, yang ini juga sangat meresahkan pengguna jalan, okay. Ya. Nah, namun kita sudah coba menghubungi kembali, mungkin karena ada giat, apalagi ini hari Jumat ya.
5: Iya, benar.
6: Nah, jadi Dharma sampaikan saja hasil dari kita bincang-bincang tadi via telepon. Nah, ini tadi bersama Bapak Arsil SH, beliau Kabid Rantip dari Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Nah, terkait untuk pertanyaan pendengar dan juga pemirsa, masih banyaknya ya hewan ternak yang masih bebas berkeliaran di jalan raya, Emma.
5: Iya.
6: Nah, ini juga dikatakan kalau dari pihak Satpol PP sendiri, mereka hanya bisa mengusir saja. Mereka hanya bisa dari pihak Satpol PP hanya bisa mengusir saja, dan sedangkan untuk untuk menangkap itu mereka tidak bisa, karena hewan ternak ini kalau misalnya hewan ternak ditangkap, itu hewan ternak kalau ditangkap itu tentunya harus di tempat yang senyap.
5: Betul.
6: Jadi ini kan kalau misalnya dia lagi di jalan raya gitu ya, juga banyak pengendara. Nah, jika memang dilakukan oleh pihak Satpol PP hanya bisa mengusir saja. Tapi kalau menangkap mereka tidak bisa karena dia harus di tempat yang senyap. Nah, terus kalau tidak bisa juga dengan dijaring. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dari pihak Satpol PP juga mengatakan kalau misalkan ditangkap ini juga tempatnya. Nah, tempatnya kan selama ini misalnya ditangkap di mana harus dikandang seperti itu ya. Jadi sejauh ini tadi itu yang kita dapat dari informasi dari Bapak Arsil, Kabid Rantip Satpol PP Aceh Barat, yang mana untuk hewan ternak tetap mereka peduli untuk keselamatan, tapi dengan cara dari pihak Satpol PP hanya bisa mengusir saja. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk terkait hewan ternak ini, Emma dan juga pendengar pemirsa, dari Dinas Peternakan juga ya, tadi kita sudah coba menghubungi, ini karena memang satu giat yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dari peternakan ini tidak bisa kita hadirkan untuk memberikan statement. Tapi setidaknya apapun aduan pendengar sudah kami jawab ini melalui sambungan komunikasi telepon kita bersama dari pihak Satpol PP. Karena ini kan tugas bersama ya, Satpol PP dan juga Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.
5: Iya, tapi mungkin dalam hal ini butuh dari kesadaran masyarakat tersendiri ya.
6: Betul.
5: Bagaimana caranya tidak melepaskan
6: hewan ternak. Benar-benar. Ini kita juga ini yang mungkin nanti ya kita akan lanjutkan, tapi yang pasti ini udah kita jawab.
5: Iya,
6: sekian dulu. Iya, insya Allah nanti kita juga ya harusnya bagaimana sih, ada nggak sosialisasi
5: betul.
6: Bagi boleh memelihara hewan, tapi jangan sampai hewan itu berkeliaran. Ini seperti apa gitu ya. Nah, dan juga terkait tentang Perkim nih, Emma. Nah, ini juga janjinya di hari Jumat, tapi kita sudah menghubungi dari Kadis Perkim Kabupaten Aceh Nagan Raya ya, Kabupaten Nagan Raya. Nah, di sana kalau untuk dari Kadis Perkim Nagan Raya untuk pagi hari ini, tadi kita sudah coba menghubungi untuk bagaimana tanggapan ya untuk nantinya terkait tentang ada Pak Betra di sana, ada Pak Betra yang pastinya kita sudah menghubungi, namun sampai saat ini juga belum terhubung nih rekan Emma ya, mungkin itulah karena mungkin Jumat seperti itu. Nah, untuk Pak Betra ini Kadis Perkim Kabupaten Nagan Raya, insya Allah nanti kita di hari Senin ya, insya Allah ketemu lagi, kita akan jawab. Ini terkait aduan dari pendengar dan pemirsa kita yang berada di Taduraya, terkait tentang ini ya, mereka butuhkan air ya,
5: air bersih,
6: air bersih untuk ini perkebunan sawit bukan?
5: Iya, betul.
6: Untuk perkebunan sawit, baik. Nah, itu saja Emma yang mungkin bisa kita sampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa. Jangan pernah ya, maksudnya tetap semangat, tetap bergabung terus di program Halo RRI, karena memang kita akan kita akan menghubungi narasumber terkait tentang aduan-aduan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Darmayani.
6: Sama-sama Emma.
5: Baik pendengar, itulah tadi sekilas penjelasan dari rekan kita Darmayani. Tapi kita sudah berusaha untuk menghubungi ya kepada narasumber yang bersangkutan. Tetapi yang namanya juga seperti rekan Darmayani tadi mengatakan, intinya kadang-kadang disitulah tempatnya barangkali narasumber kita tidak bisa full langsung untuk menjawab karena disebabkan mungkin aktivitas yang sangat penting tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau mungkin lebih merasa kurang puas, insya Allah nanti ke depan kita Darmarkan Darmayani mungkin bisa mencoba lagi untuk langsung ya mendengarkan suara narasumber.
6: Iya benar, insya Allah.
5: Terima kasih rekan Darmayani.
6: Sama-sama.
5: Dan pendengar di mana saja berada, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Jangan lupa ikuti terus setiap hari Senin dan Rabu, juga hari Jumat, yang pastinya kita tetap menunggu partisipasi Anda, komentar dan aduan yang lainnya. Dan pendengar juga, sekaligus kami informasikan jangan kemana-mana karena kita nanti masih punya program dialog interaktif, yaitu Pekan Menyusui Sedunia 2026. Dan tak lupa kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat menjalankan berbagai aktivitas, dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.
7: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi ya, sekilas tadi di program acara kami yang baru Anda dengarkan Halo RRI tadi, kami sudah menyampaikan bahwa selanjutnya kita akan bersama mendengarkan program selanjutnya atau acara selanjutnya bersama Pro 1 RRI Melabuh, yaitu dalam Indonesia Sehat ya, dengan tema Pekan Menyusui Sedunia 2026, menyusui untuk awal kehidupan berkelanjutan, perkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Dan di sini nanti kita ada dua narasumber kita yang masih muda-muda dan masih bisa dikatakan wow, keren ya untuk pagi siang hari ini, cukup fresh, cukup cantik-cantik ya, cukup semangat. Ini kita berikan aja kesempatan untuk memperkenalkan diri nanti lebih mendetail lagi. Ada Bunda Indah, juga nanti ada Dr. Dewi Hastina SPA. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam Kak Ima.
0: Iya, silakan untuk memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita.
1: Oke, selamat pagi para pendengar dari RRI Melabo. Perkenalkan saya Dr. Dewi Hastina SPA, spesialis anak.
0: Baik-baik, dan kita langsung beralih ke Bunda Indah. Silakan Bunda Indah.
2: Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Indah Pintasari, konselor laktasi yang juga merupakan hari-hari di klinik Rufaidah Care.
0: Baik pendengar, Anda juga bisa mendengarkan program acara ini dan juga bisa langsung untuk menonton dan menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa. Dan pendengar, di sini juga nanti kita mengajak Anda untuk berpartisipasi tentunya dalam program acara ini. Nanti Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kita di 0811-688-9697 seperti yang sudah pendengar. Baik, untuk dua narasumber kita yang pastinya sudah siap nih ya, apa-apa saja nanti yang akan dibahas ya. Yang pastinya kami sangat berterima kasih karena sesibuk-sibuknya untuk hari ini mungkin mau meluangkan waktu berbincang-bincang sejenak datang ke RRI Melabuh ya untuk membahas sesuai dengan tema yang sudah dipersiapkan. Baik, dan juga selamat datang nih untuk Ibu Indah di Pro 1 RRI Melabuh, dan juga untuk Bunda Indah ya, terbilang ibu lagi. Dan juga tahun ini pekan menyusui sedunia, kembali bisa tentunya kita mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan berkelanjutan, memperkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Nah, sebagai konselor laktasi ya Bunda ya, bagaimana Ibu memaknai tema tersebut dan apa pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita?
2: Makna untuk pekan menyusui sedunia tahun ini adalah itu sebagai investasi awal untuk masa depan generasi Aceh khususnya, generasi Indonesia. Jadi kalau kita berbicara ingin menyiapkan generasi emas Indonesia, ya ini dia awalnya. Harus ini, fondasi awalnya itu adalah ASI. ASI itulah investasi masa depan bangsa. Jadi seperti itu Kak Emma untuk sekilasnya. Nah, untuk ASI itu sendiri Kak Emma, dia investasi tidak hanya untuk bayi. Kalau untuk bayi sudah jelas ya Kak Emma ya, itu untuk nutrisi, untuk pencegahan stunting. Nah, bicara stunting ini lagi ya dokter ya. Ya, ini nih fondasi awal nih kalau bicara stunting nih. Jangan ketika udah stunting baru nanti ke dokter anaknya. Itu udah telat, sudah terlambat. Nah, bicara stunting ini nih. Nah, ini nih ASI nih. Nah, jadi makanya saya semangat sekali kalau kita udah berbicara kampanye tentang ASI. Jadi investasi pertama itu untuk bayi. Pertama itu secara akidah kita saja Allah sudah menjamin ASI itu tuh jangan diragukan gitu ya. Nutrisinya itu sudah ada sempurna gitu. Nah, selain mencegah stunting itu tadi sudah ada kekebalan tubuh. Nah, untuk ibu apa? Nah, untuk ibu tuh juga dia bisa mencegah beberapa penyakit seperti kanker, ovarium, payudara. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan nanti kadang kapan-kapan mungkin bisa dengan objin atau dengan dokter terkait. Bisa kita jelaskan. Nah, untuk bumi lagi nih, apa? Ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kan kalau ASI itu kan dia tidak ada perkaleng-kalengan, tidak ada kemasan. Nah, maka bumi itu sehat. Jadi luar biasa sekali Kak Emma kalau kita fokus sama-sama semua lintas sektor itu. Nah, kalau ajakan misalnya gini, memaknai mempertahankan apa yang sudah berhasil. Nah, itu sebenarnya sebuah kampanye ajakan untuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan untuk komunitas. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan, misalnya pemerintah melahirkan suatu program, misalnya cuti melahirkan tanpa potong gaji. Iya. Kan luar biasa. Kenapa? Karena kan sedang mempersiapkan anak bangsa nih.
3: Betul,
2: ya kan? Terus apa lagi? Oh, di KMA nanti misalnya kan ingin hamil lagi. Di sini ada pojok ASI. Harus ada. Misalnya di RRI ada pojok ASI, ada kulkas yang disiapkan. Jadi sebagai ibu pekerja tuh enggak ada alasan lagi untuk tidak menyusui.
3: Betul.
2: Nah, jadi itu ajakan untuk komunitas, ajakan untuk semua lintas sektor, ayo dukung menyusui. Ayo, karena ini sudah terbukti. Misalnya mengajak seluruh rumah sakit, misalnya mengajak seluruh dokter objen dan dokter anak untuk dukung IMD. Karena IMD itu juga merupakan salah satu syarat akreditasi paripurna rumah sakit. Nah, harapan kita itu memang dilaksanakan gitu. Tidak hanya sebagai simbolis gitu. Jadi itu sebuah ajakan mempertahankan yang sudah terbukti berhasil.
3: Betul, betul.
2: Nah, itu mungkin sekilas pembukaan sekilas, hari ini kayak
3: sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi,
2: betul,
3: lebih jauh lagi.
2: Ya.
3: Baik, terima kasih untuk Bunda Indah. Kita beralih ke Dr. Dewi dulu ya, karena juga untuk membuka sebuah kita. Baik, Dr. Dewi, ini kan dari sisi medis ya, tentu ASI memiliki banyak keunggulan gitu ya dibandingkan asupan lainnya nih. Mengapa ASI disebut sebagai makanan terbaik bagi bayi?
1: Ya, jadi ASI memang merupakan makanan yang terbaik bagi bayi itu karena dia memiliki keunggulan yang tidak bisa ditiru oleh produk-produk yang lain, bahkan oleh susu formula.
3: Iya, iya.
1: Keunggulannya apa saja? Yang pertama, ASI itu dia merupakan suatu produk yang kaya dengan nutrisi. Dia mengandung berbagai macam protein, vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, air juga ya, dalam komposisi yang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan dari si bayi itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena ASI itu dia merupakan suatu cairan yang hidup. Nah, gimana itu cairan yang hidup? Karena di dalam ASI itu dia terdapat antibodi, terdapat sel-sel imun, ada enzim, ada hormon, di mana semuanya itu merupakan komponen yang berperan penting dalam proses perlindungan dari bayi. Karena kan kita tahu bayi itu dia imunitasnya tidak sama seperti orang dewasa. Jadi bayi itu dia sistem imunnya masih berkembang, apalagi bayi-bayi dalam 6 bulan pertama itu kan dia baru lahir, masih dalam proses adaptasi. Nah, ASI itu yang akan membantu proses imun dari si bayi untuk bekerja melawan berbagai macam infeksi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa ASI itu dia sifatnya dinamis. Nah, jadi komposisi dari ASI itu dia berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari si bayi. Nah, kalau ini contohnya ya, kayak yang kita tahu ketika bayi baru lahir, ASI yang pertama keluar itu kan kolostrum ya namanya. Nah, kolostrum itu dia lebih kental. Kenapa lebih kental? Warnanya kuning karena dia mengandung sel-sel imun, antibodi dalam jumlah yang tinggi. Bayi yang baru lahir itu kan dia baru saja terpapar dengan dunia luar,
3: betul,
1: membutuhkan perlindungan yang luar biasa gitu ya. Nah, disitulah pentingnya kolostrum. Seiring bertambahnya usia dari bayi, komposisi dari ASI itu berubah. Dia mengandung lemak, cairan gitu ya, yang penting untuk proses perkembangan dari otak bayi. Nah, kemudian ketika bayi sakit, ketika bayi sakit juga berbeda komposisinya. Jadi ketika bayi sakit, ASI itu dia akan lebih banyak memiliki sel-sel imun, antibodi untuk membantu imunitas si bayi ya. Jadi dalam, kalau misalnya kita katakan ASI itu dia bukan hanya menjadi makanan yang mengenyangkan untuk bayi, tapi dia juga menjadi sumber nutrisi, perlindungan, pendukung utama untuk perkembangan bayi. Istilahnya itu dia seperti produk yang eksklusif dibentuk dari si ibu khusus untuk bayinya. Jadi sesuai dengan kondisi bayi. Nah, itu dia keunggulan dari ASI yang tidak bisa digantikan oleh susu formula.
3: Nah, tidak bisa digantikan yang lain.
1: Benar sekali. Jadi seperti itu dia. Baik, makanya ASI itu dia penting sekali, apalagi dalam 6 bulan pertama ASI eksklusif itu kan dia menjadi pondasi. Saya selalu bilang sama orang tua anak ya, bahwa yang menjadi pondasi utama itulah ASI-nya. Kemudian nanti kita perkuat dengan MPASI setelah 6 bulan. Kemudian nanti pelindungnya apa? Pelindungnya itu adalah dengan imunisasi, dengan lingkungan, kasih sayang orang tua, seperti itu. Itu yang akan berperan penting penting dalam tumbuh kembang dari anak.
3: Baik-baik, luar biasa. Dan pendengar di program acara ini, seperti yang telah kami sampaikan, kami akan memberikan kesempatan kepada pendengar kita, baik yang ada dalam Kota Malabo maupun di luar Kota Malabo. Dan ini terutama sekali untuk ibu-ibu rumah tangga kita, apalagi yang masih mempunyai bayi ya Bunda Indah ya. Silakan saja untuk berpartisipasi di program acara ini nanti. Untuk Anda mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Tidak hanya yang ada dalam Kota Malabo, di luar Kota Malabo juga boleh, silakan bertanya. Karena di sini nanti ada Bunda Indah dan juga ada Dr. Dewi kita. Baik, mungkin sekilas dari Dr. Dewi demikian ya. Dan kita beralih ke Dr. Indah. Dr. Indah, Bunda Indah ya. Bunda Indah, ini kan kalau kita membahas seperti ya apa yang telah disampaikan Dr. Dewi tadi ya, terkait ASI juga lagi. Ini kan kalau kita berbicara tentang ASI eksklusif ya selama 6 bulan pertama gitu ya. Mengapa masa ini begitu penting bagi tubuh kembang dan kesehatan bayi? Karena kita melihat lagi-lagi memang dari masyarakat kita, terutama sekali ibu rumah tangga yang masih belum memang paham bahwa apa tadi, ASI tadi sangat baik dan sangat luar biasa untuk bayi. Bahkan kan sering kita mendengar keluh, Allah, anak saya gak mau menyusui ibu, jadi kasih ini, kan gitu banyak ya yang keluhan seperti itu. Ini bagaimana Bu bisa dijelaskan kepada pendengar kita terkait apa yang telah saya tanyakan tadi?
2: Kalau apa yang menjadi fondasi tadi, mungkin Dokter Dewi sudah menjelaskan secara detail apa saja gitu. Ya salah satunya mungkin tadi kolostrum itu tadi, Kak Emma. Nah ini sangat perlu diketahui bersama bahwa kolostrum itu hanya ada di 5 hari pertama kelahiran, setelah plasenta keluar, mungkin seperti itu. Nah setelah itu gimana? Ya enggak lagi Kak Emma, nanti dia datangnya lagi setelah hamil lagi dan melahirkan lagi gitu. Nah kolostrum itu kan tadi kaya kekebalan tubuh dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh dokter. Nah kalau ada kasus, sebagai konselor laktasi ini banyak sekali kasus di lapangan bahwa Bunda Indah ini saya gak ada produksi ASI, saya gak ada bayi saya gak menyusui sebelah kiri, gak mau menyusui sebelah kanan, ya, betul. Terus mohon maaf puting saya tenggelam, puting saya datar, dan mengalami lecet puting. Nah itu banyak sekali Kak Emma kasus di lapangan seperti itu. Nah kalau kita kembalikan kepada pertanyaan pertama, itu ASI saya nggak ada gitu ya, saya nggak ada ASI. Nah, ASI itu sangat dipengaruhi oleh gejolak emosi kita. Ketenangan kita sangat mempengaruhi daripada kerja hormon oksitosin atau hormon cinta yang kita kenal, dia yang berfungsi mengeluarkan ASI. Nah, hormon ini hanya akan bisa bekerja ketika si ibu itu rileks, tenang, tidak ada pikiran. Jadi standar pikirannya gimana Kak Emma? Sangat ringan Kak Emma. Misalnya saya melahirkan lalu saya berdua sama anak di rumah dan tidak ada yang angkat jemuran karena hujan. Saya stres, maka ASI saya seret.
3: Oh gitu ya.
2: Se-se-itu. Jadi sesimpel itu bisa menyeretkan ASI. Karena sesimpel itu bisa memblok kerja hormon oksitosin atau hormon cinta itu tadi Kak Emma. Nah jadi itulah menyusui, makanya oleh karena itu ibu-ibu menyusui ini tidak bisa kita biarkan sendiri. Betul. Harus kita dukung. Yang pertama adalah support system. Siapa keluarga support systemnya? Suami. Siapa lagi? Ibu, mertua, adik ipar dan lain sebagainya. Terutama intinya itu orang-orang yang tinggal serumah. Nah menyusui itu juga yang kita bicara tadi itu, ketika memang si ibu sudah rileks, sudah tenang, dan yang paling penting paham manajemen laktasi, maka tidak ada ibu yang tidak ada ASI.
3: Gitu.
2: Kalau hari ini Kak Emma mau kita keluarkan ASI, bisa Kak Emma. Itu namanya induksi laktasi. Bisa Kak Emma. Itu Kak Emma yang tidak hamil. Apalagi misalnya saya yang hamil, maka sangat impossible jika ASI itu tidak ada. Apalagi itu sesuatu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah secara akidah kita seperti itu. Jadi perlu kampanye yang sangat adekuat lah ya bahasanya dokter ya, untuk supaya memang semua ini mendukung ibu-ibu menyusui, mempertahankan apa yang sudah berhasil, yaitu tadi kayak emang mendukung mulai dari rumah. Apalagi kalau misalnya saya sangat ingin sebenarnya ada paradigma budaya kita yang berubah tentang ASI ini. Misalnya Kak Emma melahirkan atau Dokter Dewi melahirkan, lalu saya datang menjenguk itu membawa sesuatu yang bisa membuat Dokter Dewi ini bahagia. Bukan nilainya sebenarnya, tapi menganggap keberadaannya itu gitu loh. Karena ketimbang kita bawa emas 2 kilo untuk bayi baru lahir. Dia enggak tahu apa-apa ke Emma. Tapi ketika kita bawa satu duster yang branded misalnya atau enggak lah gitu ya, yang 20 ribu lah gitu bilang. Itu baru ya. Ya, duster baru untuk Dokter Dewi, maka Dewi, oh Masya Allah bisa saya pakai untuk menyusui, bahagia, lalu ASI-nya menjadi banyak. Sesimpel itu sih Kak Emma, jadi kita harus membahagiakan semua ibu menyusui, mengajak semua lintas leading sektor.
3: Betul, seperti saya itu. Juga baru paham setelah mendengarkan gitu ya. Karena memang ini penting sekali untuk ibu-ibu rumah tangga, dan juga untuk calon ibu rumah tangga tentunya remaja putri ya. Karena ini bisa disebabkan perlunya pemahaman Dokter Dewi ya, pemahaman dan juga seperti kita katakan tadi, kalau saya mendengar dari Bunda Inda, ini perlunya memang butuh rangkul dan arahan, dan intinya mendukung ya pihak suami, keluarga bisa dikatakan ya. Jadi si seorang ibu itu butuh ketenangan, butuh kenyamanan, jadi tidak stres. Jadi setelah saya mendengarkan ini, dengan stres tadi bisa mengurangi juga air susu ya, air susu si ibu gitu ya, ASI tersebut.
1: Mungkin,
3: ya
1: sedikit menambahkan ya,
3: silakan. Silakan.
1: Bunda Indah. Jadi kita tuh harus paham ya dalam proses menyusui ini, itu bukan semata-mata tugas ibu saja. Itu dia.
2: Sepakat sekali.
1: Jadi proses menyusui itu adalah proses belajar antara ibu dan juga bayi ya, sama-sama belajar. Tapi di situ ada juga peran keluarga, terutama peran suami ya, sebagai ayah. Nah, mungkin suami nggak bisa membantu di bagian menyusui, tapi suami bisa mengerjakan yang lain. Contohnya apa? Misalnya bantu beres-beres rumah gitu kan, atau memastikan istri itu dengan pakaiannya bersih, bisa istirahat ketika bayi istirahat. Nah, itu saja sudah membuat suasana hati ibu itu senang ya. Jadi kalau misalnya ibu senang, itu produksi ASI-nya pasti meningkat, pasti lancar, nggak mungkin ASI-nya nggak ada. Gitu.
3: Jadi nggak boleh stres gitu ya.
1: Nggak boleh stres.
3: Kadang-kadang kan si ibu lagi menyusui si bayi, teringat ini baju kotor udah banyak, ini nyapu belum gitu ya. Ini kayaknya kain kotor udah bertumpuk gitu ya. Jadi bukan yang fokus kepada si bayi tersebut memberikan ASI ini, udah fokus ke dengan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan.
1: Akhirnya malah hormon oksitosinnya turun.
3: Ingin menambahkan lagi, Bu Inda, silakan.
2: Nah, kalau di dalam dunia konsul laktasi dan harusnya ini menjadi dunia bersama seluruh masyarakat dunia, bahwa tidak ada booster ASI. Mohon maaf, merek A, merek B, merek C, merek D tidak ada. Jadi apa juga booster ASI-nya? Yang pertama adalah isapan bayi di puting ibu. Yang kedua, apapun yang bisa buat bundanya bahagia, ibunya bahagia. Misalnya kami berdua hadir ke RRI bahagia, ini booster ASI jika kami menyusui, seandainya kami menyusui. Atau kami tentu makanan yang sehat dan bernutrisi, menu ragam seimbang sekarang Kak Emma ya. Seperti itu. Jadi booster ASI itu memang gak ada ya dokter ya. Dan itu harus kita ya mending check out keranjang Shopee yang lain aja lah gitu ya.
1: Itulah pentingnya edukasi ya, edukasi dan belajar tentang ilmu menyusui. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil ya, mungkin hamil anak pertama, jadi yang dipersiapkan itu bukan semata-mata hanya mempersiapkan baju bayinya, terus pampersnya gitu, gimana mau melahirkan, tapi harus juga ada bekal menyusuinya gimana. Nanti gimana saya akan memberikan makan bayi saya gitu kan. Jadi ilmu menyusui ini penting, dia harus tahu apa saja yang membuat ASI-nya banyak, bagaimana cara perlekatannya, bagaimana produksi ASI sebenarnya ya. Jadi nanti jangan waktu awal-awal, di masa-masa awal menyusui itu berat sekali loh, Kak Emma ya, pasti ya. Semua kita udah tahu ya. Masa awal menyusui itu berat sekali dengan bayi yang menangis, tapi ASI-nya sedikit. Nah, itu juga bikin ibunya stres kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah belajar sebelumnya, kita sudah pahami bahwa di awal-awal menyusui itu memang ASI segitu gitu. Memang ASI sedikit dan dia akan bertambah dengan seiring seringnya bayi menyusu, seiring payudara itu sering dikosongkan, produksinya akan meningkat sesuai demand gitu kan. Sesuai kebutuhan. Jadi itulah pentingnya jajan ilmu menyusui. Jadi tidak hanya mempersiapkan baju gitu ya, atau yang untuk persalinan, foto newborn. Nah, itu ada yang lebih penting.
3: Yeah. Tapi kita berpikir ya, apakah ada ibu-ibu sekarang yang berpikir seperti yang dokter sampaikan tadi ya, tidak memikirkan baju, tidak memikirkan ini, tapi pikirlah tentang ASI tadi gitu ya. Itu bisa juga dikatakan seperti Bunda Indah tadi, masih kurangnya pemahaman, barangkali masih kurangnya tahu cara gimana gitu ya. Baik-baik, ini cukup menarik sekali. Dan pendengar, kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar, silakan saja di 0811-688-9697. Ini Dokter Dewi, ini kan bisa dikatakan, walaupun kita saja bisa dikatakan berulang-ulang, ini namanya juga kita berbicara tentang ASI gitu ya. ASI ini kan masih ada sebagian orang tua yang membandingkan ASI dengan susu formula karena lebih gampang gitu ya. Ada sebagian ibu-ibu kita lebih gampang ke susu formula. Dan namun bagaimana pandangan dokter sendiri terkait anggapan tersebut?
1: Baik ya, jadi di zaman yang udah melek teknologi ya, informasi itu mudah sekali kita dapatkan, semua ada di genggaman tangannya. Saya yakin sebenarnya sebagian besar orang tua itu sudah tahu bahwa ASI lebih baik daripada susu formula. Apa yang membedakannya, seperti saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa susu formula dia bisa meniru, bisa berusaha sedekat mungkin untuk memberikan zat-zat gizi di dalam susunya, tetapi ada yang tidak bisa ditiru oleh susu formula, yaitu komponen hidup itu tadi, yaitu zat antibody, kemudian enzim
3: yang gak ada di situ.
1: Benar sekali. Mungkin waktu di iklan untuk susu formula itu kan mengandung ini ya, seperti ASI gitu ya. Tapi ada komponen yang tidak ada, yaitulah komponen hidup itu, yaitu sel-sel imun, antibody, enzim, gitu kan, hormon pertumbuhan. Itu tidak akan kita temukan pada susu formula. Jadi ketika kita memberikan susu formula, kita mungkin bisa memberikan nutrisi kepada anak. Tapi ketika kita berikan dia ASI, kita memberikan dia nutrisi, kemudian juga pelindungan dan juga dukungan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan dari si anak, gitu kan. Tapi memang ada kondisi-kondisi ya, di mana ibu mungkin tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif, kan. Kalau ASI secara eksklusif artinya tidak sepenuhnya ASI tok, ya. Jadi mungkin ada dibantu oleh sufor gitu ya. Nah, itu juga harus memperhatikan usia dan juga kandungan dari susu formulanya, gitu. Jadi kalau memang harus seperti itu, sebaiknya ya konsultasikan dengan tenaga kesehatan gitu, atau dokter ya, ke fasilitas kesehatan.
3: Tapi dalam hal ini kebersihan juga sangat diperlukan ya, Bunda Indah ya. Bagaimana?
2: Nah, justru kalau kita bicara kebersihan proses menyusui, tetap ASI yang menjadi pemenangnya, Kak Emma. Karena kenapa? Karena sterilitasnya itu dijamin oleh Allah. Nah, kalau kita bicara susu formula, itu kan memang, mohon maaf, ada alat medianya itu yang harus kita sterilkan betul, misalnya seperti itu, dan ada jangka pemakaiannya, misalnya berapa jam yang bisa dikonsumsi oleh anak, harus ada air hangat, kapan air hangatnya dipakai, kapan air dinginnya dicampurkan, gitu. Nggak semata-mata air hangat juga gitu, nanti anak minumnya jadi zonk apa yang diminum, seperti itu. Jadi kalau bicara steril, bicara kebersihan, itu memang sudah dijamin oleh Allah, ini adalah tetap ASI. Karena ASI, ibu kan tinggal membersihkan payudara saja, seperti itu ya.
3: Jadi kebersihan memang dari perlu kebersihan, juga dijaga ya. Baik, cukup menarik. Ini Bunda Indah ya, ini kan selama mendampingi para ibu menyusui ini, tantangan apa yang paling sering ibu temui dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Tantangannya adalah bekerja sendiri. Itu
3: itu tantangannya.
2: Itu tantangannya.
3: Saya jadi apa ya, jadi seperti melamun waktu mendengarkan itu, kerjanya
4: bekerja sendiri.
2: Iya, bekerja sendiri gitu, kita ya, belum kita belum aware kita atau kesadaran kita untuk sama-sama membuat seorang ibu menyusui itu percaya diri untuk menyusui, itu belum
3: masih kurang, belum maksimal.
2: Nah, itu tidak hadir di masyarakat awam saja ya, dokter ya. Bahkan di lingkungan saya sama dokter aja ada, masih juga ada seperti itu gitu. Nah, sebenarnya itu dia dokter, itu dia Kak Emma, bahwa sangat, misalnya nih, ada ibu-ibu yang sudah kembali ke pertanyaan Kak Emma, ada nggak ibu hari ini yang sudah aware tentang tidak hanya lagi mempersiapkan kamar bayi, peralatan baju-baju segala macam, foto newborn, ada bu, ada Kak Emma, ada, sudah ada generasi Z ini yang sudah mempersiapkan, mereka sudah aware bertemu dengan konselor laktasi di awalnya. Jadi ada 7 masa Kak Emma bertemu dengan konselor laktasi yang kemudian yang harusnya ini bertemu gitu, tapi ya sering alpa gitu. Nah kapan juga, nah ini jadi tantangan, kapan juga ketemunya? Ketika sudah mastitis, hubungi konselor laktasi.
3: Iya.
2: Mau diapain? Payudara aja udah bengkak, udah sakit. Iya. Jangan kan dipegang sama, dilihat sama konselor laktasi. Kena bahu sendiri, payudaranya sakit. Udah sakit sekali. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang konselor laktasi? Paling menyarankan menghubungi dokter atau bidan setempat untuk kemudian memintakan obat anti nyeri dulu ya dokter ya, paracetamol atau apalah gitu, itu paling tindakan. Setelah itu baru kita perbaiki manajemen laktasinya. Cuman usia bayi sudah 7 hari, usia bayi sudah 1 bulan, usia bayi sudah 4 bulan. Tapi kita tetap berjuang, nggak pantang menyerah kayak emang. Cuman tantangannya ya seperti itu. Nah ada sekarang, kalau di klinik Ruf Hedaker tuh ada sekarang perawatan inap untuk pasangan relaktasi atau ingin kembali menyusui gitu. Jadi itu harus familiar Kak Emma. Ada rawat inap yang tidak pasang impus, dia tidak perlu pasang impus, tidak perlu visit dokter yang untuk terapi obat, tidak perlu. Tapi dia cukup dirawat inapkan di salah satu klinik atau praktek atau klinik lah sebenarnya kan kalau secara regulasi. Nah, apa yang dilakukan di sana? Dilakukan di sana adalah menumbuhkan kepercayaan, keintiman pasangan untuk saling support. Yang dokter bilang tadi, ibu suaminya itu memastikan ibunya ini tidur dengan nyenyak supaya produksi ASI juga bagus, memastikan apa yang dimakan, membangunkan istri per 2 jam minimal. Tapi kalau emang bayinya mau menyusu aja, ya gue nggak masalah gitu. Nah ini dipastikan. Nah itu ada proses rawat inap itu. Beliau ini sudah lama sekali memakai alat media untuk menyusui Kak Emma. Lalu bertemu dengan konselor laktasi, kita arahkan, kita edukasi dan lain sebagainya, mau rawat inap. Nah apalagi, kenapa harus dirawatkan inap? Kan gitu. Di rumah tidak sendiri. Di rumah ada kebiasaan kita, yaitu kalau bayi nangis lapar. Padahal bisa aja ASI-nya kedinginan, pempesnya penuh, atau dalam rahim kita bisanya ajak bicara, anak halo apa kabar hari ini, setelah dia melahirkan, dia setelah lahir ke dunia, ibunya bingung ini gimana menyusui, dia stres dengan apa yang menjadi tantangan dia, sehingga lupa komunikasi. Nah si anak ini kan, mama kok hari ini gak ngomong ya, biasanya diajak ngomong, jadi dia nangis terus, jadi gak ada semua apa yang ditangisin oleh bayi itu adalah lapar. Jadi nanti kita lihat lagi indikatornya, bayi itu cukup ASI apa enggak, dia dalam 24 jam ada 6 kali minimal pipisnya. Nah, jadi ada indikator, bukan berarti setelah nanti konselor laktasinya atau dokter anaknya atau dokter objeknya ngomong, ini kalau bayi nangis bukan berarti lapar ya, tapi tanpa indikator, enggak, ada indikatornya Kak Emma. 24 jam pastikan bayi itu pipis 6 kali dokter ya. Kalau dia ada pipis 6 kali secara cairan cukup. Kalau dia nangis-nangis terus, berarti kita harus memperkuat bonding kita. Apa sih, kenapa sih nak? Apalagi kalau gen alpha sama gen beta sekarang Kak Emma, begitu lahir dia paham. Misalnya kita bilang, kalau dulu kita bilang adik jelek kayak bebek, dia nangis sekarang Kak Emma. Kecerdasan nih gen alpha sama gen beta nih. Tapi kalau kita bilang enggak nak, dia langsung Kak Emma. Langsung. Jadi luar biasa sekali, bayi itu sebenarnya bisa memahami Kak Emma apa yang kita sampaikan, termasuk proses menyusui ini kita bisa ajak dia disonding terus, adik bantu mama ya, mama ingin menyusui adik, ingin memberikan investasi masa depan yang terbaik untuk adik, perlindungan untuk adik, nutrisi untuk adik, jadi kita kerjasama ya, mama akan terus belajar, kita sama-sama belajar ya nak ya. Itu disonding terus, bayi akan mendukung ibunya gitu, dan ibunya tolong didukung juga gitu, sama bapaknya, sama support system di keluarganya begitu.
3: Jadi lagi-lagi intinya ke keluarga juga gitu ya, dukungan pondasi, merangkul ya. Ini seperti Bunda Indah mengatakan, memang tantangan terberat, belum sepenuhnya berjalan seperti yang diinginkan oleh ibu-ibu barangkali ya. Iya. Ini memang dibutuhkan juga perhatian dan kepedulian dari seorang bapak ya. Bukan hanya ibu saja gitu ya. Baik. Ini memang luar biasa kalau kita bahas tentang ini. Ini bagaimana respon Dokter Dewi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bunda Indah tadi?
1: Iya, benar sekali ya. Jadi memang seperti udah kita gaung-gaungkan sebelumnya ya, bahwa proses menyusui itu dia tidak bisa sendiri. Jadi program yang dibuat sama Kak Indah ini bagus juga ya. Saya juga baru dengar bahwa kita melakukan rawat inap, tapi itu khusus untuk ayah dan ibu serta bayi gitu. Jadi bisa mendukung proses relaktasinya itu optimal gitu, lebih optimal gitu kan. Karena kalau misalnya di rumah ada anak yang lain gitu, ada yang lain yang harus diurus. Tapi kalau misalnya sudah dirawat inap, otomatis sudah diurus, dia fokus terhadap menyusui bayinya aja gitu kan. Ya itu mungkin ya. Itu aja.
3: Iya. Dan kita mendengar masih menunggu partisipasi Anda yang ingin bertanya untuk ibu-ibu ya. Kalau untuk bapak-bapak boleh juga sih ya, terkait dengan butuhnya perhatian tadi ya untuk seorang ibu. Silakan untuk bergabung di 0811-688-9697. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena di sini ada Bunda Indah, ada Dokter Dewi juga, spesialis anak ya. Langsung saja. Ini Dokter Dewi, ini kan kalau bisa dikatakan kalau memasuki usia 6 bulan bayi ya, mulai membutuhkan empati. Kapan waktu yang tepat memulainya, dan apa prinsip pemberian empati yang benar?
1: Ya, jadi untuk pemberian MPASI ya, makanan pendamping ASI, itu kita mulainya pada usia 6 bulan. Kenapa pada usia 6 bulan? Karena pada usia segitu nutrisi dan juga zat besi itu tidak lagi tercover dengan ASI saja. Jadi harus ada makanan lain yang membantu ya. Nah, kemudian untuk memberikan MPASI ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kesiapan dari si bayinya ya. Kami biasanya melihat apakah bayinya itu dia sudah siap secara fisik dan juga secara psikologis. Jadi kalau misalnya kesiapan fisik, misalnya bayinya itu dia sudah mampu untuk duduk dengan sedikit dibantu atau duduk mandiri, dan dia mampu menyeimbangkan badannya, kemudian dia juga sudah tegak kepalanya, dan refleks lidahnya yang menjulur itu sudah berkurang, itu yang pertama. Kemudian untuk kesiapan secara psikologis adalah ketika kita perlihatkan makanan, itu dia sudah nampak bahwa dia kepingin gitu, dia memajukan badannya, misalnya, atau berusaha mengambil. Nah, itu berarti dia sudah ada keinginannya untuk makan. Dan prinsip pemberian MPASI itu adalah dia harus yang pertama tepat waktu ya, yang pasti ya tepat waktu. Jadi tidak boleh MPASI itu kita berikan sebelum 6 bulan. Namun ada kondisi-kondisi khusus untuk pemberian MPASI sebelum 6 bulan itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter ataupun dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, dia harus cukup dalam pemberiannya, kemudian aman dan juga responsif. Responsif dalam arti ketika diberikan makan itu dengan melihat sinyal dari anak ya. Jadi apakah dia memang lapar ataukah dia sudah kenyang. Jadi proses pemberian MPASI itu harus menjadi suasana yang menyenangkan, jangan sampai membuat anak trauma ya. Karena kan memberikan MPASI juga tantangan tersendiri untuk orang tua ya, dengan segala macam GTM-nya ya, tidak mau buka mulut. Harus kita pastikan bahwa ketika memberikan MPASI itu tidak ada hal-hal lain yang mendistraksi si anak ya. Jadi jangan ada TV, jangan ada gadget, jangan ada ayam, cicak gitu ya, jangan ada mainan. Jadi dia memang benar-benar fokus pada makanannya ya. Terus untuk pemberian MPASI itu sendiri kita biasa startnya kan di usia 6 bulan tuh. Nah, kita boleh berikan tuh di awal makanannya yang memang kental ya, bubur kental, bubur halus. Pertama bubur halus, kemudian nanti naik ke bubur kental, kemudian nanti naik ke bubur kasar. Di usia 9 sampai 12 bulan kita mulai cincang kasar gitu ya. Jadi memang teksturnya itu dia naik seiring dengan bertambahnya usia. Jadi tidak boleh MPASI itu dia terus monoton seperti itu terus sampai dengan usia 1 tahun itu nggak boleh ya, karena itu nanti juga akan mempengaruhi orang motornya. Jadi ketika kita memberikan MPASI kepada anak itu, dia juga akan melatih anak menggerakkan otot-otot wajahnya untuk belajar bicara gitu ya. Dan yang paling penting bahwa MPASI itulah makanan pendamping ASI. Jadi jangan udah dikasih makan, ASI-nya nggak ada lagi gitu ya. ASI-nya tetap lanjut, jadi tetap harus diberikan. MPASI itu adalah untuk menutupi kekurangan yang sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh ASI, kalori-kalori yang tidak bisa lagi dicukupi oleh ASI. Gitu.
3: Berarti semua itu ada caranya ya, ada caranya. Seperti Bunda Indah tadi mengatakan, dikit-dikit anak nangis udah lapar, jadi kasih makan terus gitu ya, kasihan kan perutnya gitu ya Bunda Indah ya. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan di 0811-688-9697 untuk ibu-ibu rumah tangga nih, silakan ya. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih mempunyai bayi, jadi dengan adanya dialog ini lebih paham nanti dan mengerti bagaimana sih cara yang sebenarnya gitu ya. Dan si bapak juga nanti bisa memahami enggak, oh begitu gitu, ternyata dukungan saya itu perlu gitu ya. Ya Bu Indah,
2: iya, betul.
3: Bunda Indah ya. Baik, kita masih menanti. Bunda Indah, ini saya kembali bertanya nih. Ini kan banyak nih, masih banyak mitos yang beredar di seputar menyusui ya. Misalnya ini encer di ASI-nya encer dianggap tidak bergizi. Kan barangkali ada yang sebagian seperti itu. Atau ibu menyusui harus menghindari jenis makanan. Dan dari pengalaman ibu Bunda Indah sendiri, mitos apa nih yang sering ditemui dan bagaimana nih fakta yang sebenarnya di lapangan saat ini?
2: Iya. Mitos yang sering kita temui itu yang Kak Emma bilang, ketika encer itu dianggap tidak bagus, lalu dibuang, atau kolostrumnya tadi itu yang nampak pertama di kuning dibersihkan lalu dibuang. Nah itu mitos.
3: Keluarkan yang kental dulu.
2: Cari yang kental. Nah sebenarnya nggak gitu konsepnya Kak Emma. Kita harus kembali lagi pada konsep teori dasar, yaitu ASI itu ada handmill dan ada formil. Formil itu memang encer Kak Emma. Encernya gimana? Kayak kita cuci beras Kak Emma.
3: Oke.
2: Okay. Air beras yang kita buang encer kan Kak Emma? Seperti itulah formil. Itu untuk pertumbuhan otak ya dokter.
1: Iya.
2: Nah, handmill ini yang seperti agak kental gitu, agak udah putih atau kuning gitu. Nah, itu handmill untuk menaikkan berat badan anak.
3: Oh, gitu ya.
2: Keduanya perlu, tidak ada yang perlu dibuang. Tidak boleh ada yang dibuang. Cukup payudaranya dibersihkan dengan baik. Nah, lalu keduanya itu si bayi harus mendapatkannya, baik formil maupun handmil. Formil itu biasanya di depan, di awal dia. Ada juga nanti di saat teknis menyusui itu sendiri, dia biasanya yang muncrat kayak air kran, yang buat anak itu kelelep. Itu enak sekali kita tanda
3: baik,
2: itu
3: kita formil. Kita beri dulu ada penelpon, kita terima dulu ya Bunda Indah. Baik, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Iya, dengan Bapak Kasima di Pantai Cermin. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan nih Pak bersama Bunda Indah dan ada Dokter Dewi juga spesialis anak.
4: Ya, Assalamualaikum nih Bu Dokter.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini saya mau tanya masalah ibu hamil. Nah, ini kalau misalnya kan ada nih ibu hamil, dia terlalu muntah, kita makan-makan pun enggak enak, katanya kurang selera makan. Nah ini itu tolong untuk jelaskan ini apa penyebabnya itu. Sebab ini banyak itu wanita-wanita untuk hamil itu setelah muntah-muntah makan-makan pun nggak selera atau makan muntah. Nah, ini tolong ibu jelaskan nanti itu akibat dari apa dan apa kita kasih antinya supaya kesehatannya terjaga terus. Sebab ini banyak dalam ini kan perlu juga ini nutrisi dari seorang ibu selama dalam kandungan. Sebab kesehatan bayi ini kan tergantung kepada ibunya waktu mulai masa mengandung sampai dia dilahirkan. Kemudian setelah lahir ini ASI yang lebih bagus berapa lama itu diberi ASI? Ataukah ukuran dan ataukah tahun? Nah ini tolong ibu jelaskan. Nah, kemudian setelah ini bayi menjelang dewasa setahun atau dua tahun, ini makan-makan pun kurang anak ini. Memang nggak selama maunya jajan. Nah, ini bagaimana cara untuk mengatasi nutrisinya ini supaya dia lebih sehat? Nah, tolong nanti ibu jelaskan.
3: Baik,
4: hanya itu aja pertanyaan saya.
3: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tiga pertanyaan berarti ya. Tiga pertanyaan nih. Siapa yang langsung bisa menjawab nih? Silakan.
1: Ya boleh. Saya coba jawab ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Pak suami yang sangat peduli ya kepada istri.
3: Pak Kasiman di Pantai Cermin nih.
1: Pak Kasiman
3: di Pantai Cermin.
1: Jadi yang pertama ibu hamil ya. Sebenarnya ini enggak kapasitas saya sih untuk menjawab sepenuhnya ya, okay, tentang ibu hamil pasti ke dokter Objin ya. Saya jawab garis besarnya aja. Jadi memang pada ibu-ibu hamil itu dia ada muntah, kemudian muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, itu karena ada hormon-hormon yang diproduksi selama kehamilan yang kemudian mempengaruhi otak dan membuat ibunya itu dia sering muntah-muntah. Nah, kondisi seperti ini kalau misalnya dia ringan, mungkin bisa kita atasi dengan ibunya itu harus lebih banyak minum air putih ya, dalam sehari itu bisa sampai 2 hingga 3 liter, kemudian ibunya juga harus banyak istirahat. Terus kalau misalnya ibunya tidak mau makan nasi, mungkin bisa kita ganti dengan roti, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah berat, itu harus konsultasikan ke dokter spesialis kandungan, karena ketika ibu terus-terusan muntah, maka asupan nutrisinya itu dia menjadi tidak adekuat, justru akan mempengaruhi nanti kondisi dari bayi yang dikandung gitu. Nah, itu untuk masalah muntah-muntah tadi ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya ASI ya, harusnya sampai usia berapa tahun ya. Jadi ini di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ya, bahwa ASI itu susuilah anakmu itu sampai dengan usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya ASI yang eksklusif itu dia memang seharusnya 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan dia sudah tidak eksklusif lagi, sudah kita bantu dengan pemberian makanan. Karena seperti saya katakan tadi ya, bahwa di atas 6 bulan ASI itu dia kalorinya sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan kalori si bayi. Jadi harus kita tambah dengan makanan pendamping ASI. Nah, nanti setelah 6 bulan ASI eksklusif, baru kita berikan dia makanan pendamping dengan ASI-nya itu tetap kita teruskan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih ya. Jadi dari WHO dan juga IDAI itu menyarankan pemberian ASI itu dia sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Nah, nanti setelah itu boleh disapi. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga,
3: setelah umur 2-3 tahun mungkin ya udah selepas ASI gitu ya. Ini kan anak-anak katanya tadi suka kurang makan gitu. Jadi lebih suka jajan, Bunda Indah.
1: Nah, gimana? Untuk ini masalah yang seperti ini ya, kalau anaknya suka jajan berarti pertama itu harus kita stop dulu jajannya. Mungkin seperti itu ya. Pertama harus kita stop dulu jajannya. Jadi dia harus paham kalau misalnya tidak jajan maka akan lapar. Nah, begitu nanti dia sudah lapar maka dia akan kembali ke rumah. Nah, kemudian kembali lagi di rumah, kita juga coba sediakan makanan yang menarik untuk anak ya. Jadi tidak monoton dan tapi tetap harus dengan memperhatikan kelengkapan dari zat gizinya. Jadi karbohidrat, protein hewaninya juga harus bagus, protein nabatinya juga harus ada, lemaknya juga jangan tinggal. Makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi. Jadi kalau misalnya anak sering jajan itu karena jajannya dikasih. Kalau misalnya jajannya nggak dikasih, pasti dia nggak akan jajan ya. Terus ya ini harus kita biasakan di rumah ya, mungkin makan di rumah sama-sama bersama keluarga seperti itu mungkin.
3: Ya, dari Bunda Indah yang menambahkan, silakan.
2: Iya, mungkin menambahkan di ASI. Nah, kalau untuk kapan ASI dimulai dari pertama lahir, itu dimulai dari inisiasi menyusu dini, bisa di tempat bersalin, di bidan, atau bahkan pada kasus-kasus dengan indikasi medis harus melakukan operasi, itu bisa langsung di ruang operasi. Nah, itu pertama IMD, pastikan dengan providernya untuk mendapatkan IMD, itu penting Kak Emma. Jadi bidannya diajak diskusi, saya nanti di IMD ya, di dokter objinnya saya minta tolong nanti bantu di MD ya, kalau kalau di rumah sakit. Jadi pastikan, jadi harus diminta, sesuatu hak itu harus diminta gitu. Nah, selanjutnya kapan lagi menyusui ASI eksklusif itu tadi 0-6 bulan. Nah, 3 hari pertama itu Kak Emma dan Bapak yang Bapak apa tadi Kak Emma?
3: Pak Kasiman
2: luar biasa ayah ASI nih. di Pantai Cermen ini kalau 3 hari pertama itu lambung bayi masih sebiji kelereng. Jadi kita cuma butuh ASI itu 5-7 mili. Jadi kalau ASI-nya sedikit-sedikit keluar, jangan khawatir. Nah, di sisi lain Allah sudah menyiapkan lemak coklat ya dokter ya, di dalam tubuh bayi. Jadi 72 jam bayi tidak mendapatkan ASI, sebenarnya Kak Emma aman aja. Karena Allah sudah menyiapkan lemak coklat di dalam tubuhnya. Nah, 0-6 bulan ini ASI eksklusif saja, gak boleh ada air putih ya Pak ya. nggak ada boleh ada sirah, ada capli, ada garam ya. Biasanya kita kalau di sini kan pecicap atau pas kita bertamu pasti bemameh lagi sakah gitu. Enggak, nanti akhlaknya bisa kita dengan pola asuh gitu. Enggak dengan garam yang kita cicipi di usia dia yang masih 7 hari gitu. Enggak gitu. Nah, selanjutnya lanjut lagi. 6 bulan kan kita sudah bisa makan atau tepatnya itu di 181 hari. Mendapatkan MPASI. MPASI yaitu dengan menu 4 bintang kalau sekarang MPASI-nya. Nah, di situ tidak meninggalkan ASI karena kenapa? Seperti dokter bilang tadi, ketika usia bayi 6 bulan Kak Emma, maka nutrisi ASI hanya ada 70%. Itulah oleh karenanya harus ada penambahan 30% lagi dari MPASI. Nah, kalau sudah setahun, sudah 2 tahun, gimana? Perlu enggak mohon maaf, kalau apa MPASI tetap berjalan gitu dengan menu keluarga di usia 1 tahun. Artinya ASI tetap boleh dilanjutkan 2 tahun atau lebih kalau IDE sama WHO hari ini. Nah, proses menyusuinya lagi nanti, Pak, enggak boleh ditaruh lagi obat-obat merah, obat-obat di payudara itu enggak boleh lagi karena sapi itu harus dengan cinta. Kalau tadi dokter sudah menjelaskan dia sudah siap MPASI dengan benar-benar siap, maka dia juga sudah siap menyapi itu dengan siap si bayinya. Jadi gak boleh lagi, dulu mungkin ada fenomena ditaruh obat merah, ditaruh obat kayap, sariawan itu gak boleh lagi sekarang. Jadi temanya itu menyapi dengan cinta. Nah, pertanyaan lagi, setelah 2 tahun anak-anak yang tadi malas makan perlu gak susu? Kalau WHO bilang gak perlu. Mau dia 2 tahun, 3 tahun, mau apa, gak perlu susu pertumbuhan. Apa juga yang perlu adalah isi piringnya yang dijelaskan sama dokter tadi. Ada karbohidratnya, ada protein nabati hewani, ada lemak, ada semuanya. Jadi ya gak perlu. Nah, kalau kembali ke ibu hamil tadi, ibu hamil tuh butuh susu gak? Kalau emang dia suka susu, kasih susu. Kalau emang gak perlu.
3: Jadi tidak perlu pemasaran.
2: Tidak perlu, begitu dokter kan? Gak perlu, kecuali emang dia suka susu. Nah, jangan sampai dia intoleran. Ada kasus intoleran ran susu. Dia gak bisa mencret susu. Dipaksakan susu ibu hamilnya jadi mencret.
3: Baik. Terima kasih Pak, demikian jawaban yang telah disampaikan ya. Mudah-mudahan dapat berikan satu kepuasan tersendiri. Ini juga berhubung waktu ya Bunda Ida ya. Dokter, ini kan menurut dokter sendiri langkah apa yang perlu diperkuat nih agar semakin banyak bisa dikatakan ibu berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
5: Oke, untuk langkah-langkah yang bisa kita perkuat ya, yang pertama itulah edukasi tentang menyusui ya. Edukasi tentang menyusui itu dia harus lebih intens lagi dilakukan, baik itu oleh bidan desa yang paling dekat dengan masyarakat ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan IMD seperti yang dijelaskan oleh Bunda Indah. Seperti dijelaskan oleh Bunda Indah tadi ya. Jadi IMD itu memang bisa kita minta kasih tahu ya, beritahu kepada bidan desa. Tanya, ini kalau misalnya kondisi bayi saya bagus, nanti tolong saya di IMD dok atau bu bidan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya lahir di rumah sakit, itu harus kalau bisa bayinya itu cepat rawat gabung ya. Jadi dengan cepat rawat gabung itu bayi juga cepat memperoleh ASI langsung dari ibunya. Kemudian dukungan dari keluarga dan suami. Nah, itu yang paling penting.
3: Lagi-lagi ke situ larinya.
5: Iya, tetap ke situ lagi larinya. Dukungan dari suami dan keluarga, meyakinkan ibu bahwa kasih apresiasi gitu. Ibu yang sudah menyusui ini, kamu hebat, kamu bisa, gak apa-apa ya, jalani aja terus, pokoknya pasti bisa sampai 2 tahun gitu. Kemudian yang terakhir mungkin dukungan juga dari pemerintah ya, dengan menyiapkan kebijakan-kebijakan, misalnya seperti di tempat kerja ada ruang laktasi, ada waktu yang diberikan kepada ibu menyusui untuk pumping ataupun pompa ASI gitu ya. Jadi diharapkan dengan hal-hal seperti ini yang akan memperkuat kesuksesan untuk menyusui di masa yang akan datang.
3: Baik, Bunda Indah juga ya. Bunda Indah, ini kan bagaimana peran kalau Bunda Indah sendiri melihat fasilitas kesehatan pemerintah daerah, media hingga komunitas.

0: seperti acara-acara di tingkat pemerintah itu ketika ya ketika begini gini 1-7 Agustus itu kan pekannya menyusui dunia gitu. Nah ini ya kalau bisa kita meminta kepada pemerintah ini menjadi event yang penting, menjadi event yang penting, memanggil mungkin barangkali kader kesehatan desa dengan bidan desa, barangkali yang mereka yang merupakan ujung tombak ya dokter, yang paling bersentuh dengan masyarakat seperti itu. Kita sangat mengharapkan kepedulian-kepedulian seperti itu mungkin kita mulai dengan kampanye yang terus-terus bisa kita lakukan, Kak Emma.
1: Dokter, ini kan setelah kita berbincang ya sepanjang gitu ya, cukup panjang lebar
0: cukup
1: ya,
0: panjang lebar.
1: Bunda Indah. Ini apa harapan dari dokter sendiri terhadap peringatan Pekan Menyusui Sedunia hari ini?
2: Okay,
1: tahun ini tentunya.
2: Jadi peringatan terhadap World Breastfeeding Week 2026 ini mudah-mudahan tidak hanya sebatas seremoni saja ya, tapi bisa menjadi suatu gerakan untuk ikut melindungi, kemudian mensukseskan, mempromosikan pemberian ASI menyusui pada ibu. Kemudian harus kita ingat ya bahwa dengan kita menyusui itu akan menjadi pondasi utama bagi anak-anak kita ke depannya, bagi tumbuh kembang generasi berikutnya.
1: Baik, gitu. Baik, luar biasa. Bunda Indah nih.
0: Kalau menurut saya ASI itu tidak hanya baik tapi tidak tergantikan, Kak Emma. Mari shopping manajemen laktasi apapun bentuknya itu. Karena menyusui itu tidak alamiah, tidak naluriah, dia butuh ilmu. Jadi silahkan, karena pengetahuan adalah kekuatan.
1: Ya, kan main luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu harus lebih semangat lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya dengan tema yang telah disampaikan tadi untuk hari ini dan pembahasan ya apa yang telah disampaikan oleh Bunda Indah dan juga Dr. Dewi, mudah-mudahan khususnya pendengar kita, masyarakat kita bisa lebih memahami apa terkait dengan ASI tadi begitu. Bisa dikatakan baik ya daripada susu formula gitu ya.
0: Tidak tergantikan ya.
1: Tidak tergantikan. Intinya seperti itu. Lebih terkuat gitu ya, terkuat.
0: Oh, tapi satu lagi jangan miss. Kita berdua ini tidak anti susu formula. Nah, susu formula beradanya itu di titik jika dibutuhkan oleh bayi dengan indikasi medis maka diresepkan oleh dokter. Sebenarnya aturannya tidak boleh dijual di market bebas kalau aturan regulasi di negara kita. Itu poin penting. Kami tidak anti, tapi ketika memang butuh maka dia sesuai resep dokter harusnya, Kak Emma.
1: Tidak bebas itu ya. Okay, sip. Dan pendengar, sampai di sini saja pembahasan kita dengan program Indonesia Sehat dengan Sedunia 2026 terkait tadi dengan Pekan Menyusui Sedunia 2026, menyusui untuk awal kehidupan berkelanjutan, memperkuat apa yang sudah terbukti berhasil. Luar biasa. Terima kasih Bunda Indah waktunya dan juga untuk Dr. Dewi. Sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan di hari yang lain ya, Jumat yang akan datang, pendengar yang kemana-mana, nanti kita masih membahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dalam program Indonesia Sehat ini. Dan pendengar, sampai di sini saja program Indonesia Sehat, dan juga kami ucapkan selamat siang, dan juga semoga tadi bisa memberikan suatu kepuasan apa yang telah disampaikan. Dan juga kami ucapkan kembali untuk Anda tetap semangat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala lapangan dan

0: semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
0: Bagus sekali, Saki. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija dan mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Toro Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang saya bilang okay, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ija tarok sinalih padi si Ija PP si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Oke, mendengar, kebetulan hari ini hari Jumat 30 menit ya, kita punya waktu untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh di program Aceh Rahabah Getanyo. Nah, pendengar, sebelum kita mendengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran tepat pukul 12 nanti, sebelumnya kita juga mendengarkan berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Namun sebelumnya kami akan membacakan dulu atau menyampaikan sebuah pemberitahuan ya di kesempatan siang hari ini, yaitu berita panggilan siaran kedua berasal dari Mahkamah Syariah Tempat Tuan, ditujukan kepada Saudara Erlidin bin Burhanuddin, tepat tanggal lahir Air Berdang, 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, pekerjaan gampung, maksud kami pekerjaan buruh harian lepas, alamat dahulu Gampung Kota Buluh 2, Kecamatan Muge, Kabupaten Aceh Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaan yang tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Erlidin bin Burhanuddin dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tempat Tuan, Jalan Tebin Makmud, Air Berendang Tempat Tuan, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai ya, membahagia sidara mudewah merempet yang dalam haba uronyo dengan ulun Tuan Joni Rusatria, Jumat 7 Agustus 2026, haba yang pun Bupati Aceh Barat Puluh 18 sedana bangun gampung untuk pedega ketahanan pangan, perikanan dan kualitas udip sehat di Melabuh. Lepas 18 sedana bangun gampungnya dilaksanakan pengabdian di 18 kampung dalam wilayah Aceh Barat dan berlangsung di Aula Cutnya Adin Baro lantai 2 Baperida Kabupaten Aceh Barat, naik bagian dari upaya pemerintah Aceh Barat pencegah pembangunan dan pemberdayaan gampung melalui kolaborasi dengan Universitas Tengku Umar. Programnya merupakan bagian dari 100 program prioritas pemerintah Aceh Barat Begas Tarmizi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh Barat Dr. Kandis Marjan Hanapi pegah bahawa tahun 2026 pemerintah Aceh Barat dengan Universitas Tengku Umar telah ditempatkan 18 draw sarjana berasal dari bidang ilmu pertanian, kelautan dan perikanan serta ilmu kesehatan untuk melaksanakan pendampingan bak 18 gampung di 6 kecamatan antara lain Kecamatan Wela, Wela Barat, Wela Timur, Sungai Mas, Pantan Riu dan Pantai Cermin. Marjan gepegah bahawa sarjana akan melaksanakan pendampingan selama 4 bulan dengan fokus bak lai bidang prioritas penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah, optimalisasi pemanfaatan hasil budidaya perikanan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui posyandu. Pegahlom programnya diharap mampu gepehati komoditas atau produk unggulan kampung sesuai potensi masing-masing wilayah, sekaligus pertiga perubahan perilaku masyarakat menuju pola udip yang lebih produktif, sehat, mandiri.

0: kelainan program TIT diharapkan menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat melalui petika kapasitas kelompok masyarakat kader Gampong serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah Gampong, perguruan tinggi dan masyarakat. Hamba lain. Pastikan kesiapan program makan bergizi gratis Kapolri Aceh Barat tinjau Dapu SPPG Polri. Pemenuhan gizi SPPG Polri di Jalan BKKBN Gampong Rin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat ditinjau langsung oleh Kapolri Aceh Barat untuk pastikan seluruh fasilitas peralatan hingga mekanisme pelayanan kasiap gejuk layanan bak lahir-lahir putlimang penerima manfaat. Dalam kegiatannya, Kapolres dampingi Wakapolres Kompol Hari Purmono berpegah bahwa peninjauan diawali dengan kalon langsung menyeluruh kondisi bangunan, fasilitas dapur mulai dari area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan, ruang pengolahan makanan, ruang distribusi hingga fasilitas penunjang lain. Kapolres pasti kesiapan peralatan masak, instalasi igles, sanitasi serta lingkungan yang sehat agar seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan dan kualitas gizi. Bak kesempatannya Kepala Dapur SPPG Polri Irfan Nasution ST gepegah kesiapan operasional dapur mulai dari sistem terimang dan penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan pola distribusi serta makanan bergizi, kebutuhan personil hingga sarana pendukung yang akan ketunjang kelancaran operasional TIP URO. Selain kesiapan teknis dipaparkan CIT dan data sasaran penerima manfaat program MBG yang akan dilayani Dapur SPPG Polri Tilu Lharbai Putplimang Penerima Manfaat terdiri Adih Putplulai Anak Paut TK Seribai 772 siswa SD MI 88 Lai siswa SMP MTN Terita Lharbai Putplutujuh Penerima Manfaat Posyandu Permata Hati yang meliputi balita ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk penuh kebutuhan gizi sesuai kelompok usia, pengelola dapur CIT gagututun menu yang bervariasi bagi anak paut balita disiapkan bu putih, manok goreng, kipah ayam, tahu kecap, sup sayur serta boh pitang. Sementara bagi siswa SD ibu hamil menyusui disajikan bu putih, ayam gongsu, tumeh, tahu kecap, capcai, boh talak. Kapolres ketegaskan bahwa kehadiran Dapur SPPG Polri merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam petiga kualitas gizi masyarakat khusus bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok prioritas. Sedara mutua, ono dilai haba uronyo kamu putuh bak sedara ulun Tuan John Heru Satria. Atu terima kasih atuh perhatian sedara. InsyaAllah menyenamantang umur gejuk dari Tuhan. Merumpak lom tanya sedara. Dalam bahasa Aceh haba uronyo. Kekalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, seperti biasa untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an sambil kita menunggu atau menanti yaitu siar langsung sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Malabo.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: بالله من الشيطان.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung ya dengan Masjid Baitul Makmur Melaboh untuk pendengar mendengar langsung ya, siar langsung salat Jumat untuk hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing. Dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kami sampaikan kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau, mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan kas Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut. Sedekah Jumat tanggal 31 Juli 2026 berjumlah Rp6.185.000. Sedekah harian pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp5.710.000. Pengeluaran pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp16.837.000. Dan sisa saldo pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp118.814.000. Selanjutnya, total laksana Jumat pada hari ini tanggal 23 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Mahdi Kari Usman SPDI, Ketua MPU Aceh Barat. Yang bertindak sebagai imam Tengku M. Nasir SPDI MA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Zulkiraman SPD. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz, tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل الصدق والوفا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan nikmat-Nya. Kita pada hari yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal baik kita, baik hari ini, sebelumnya dan sesudahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarga beliau sekalian, dan juga kepada para alim ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum kita masuki dalam doa al-khutbah dan sebelum kita masuki dalam salat Jumat secara berjamaah, mari kita mengulang kaji pelajaran yang telah banyak disampaikan oleh para khatib-khatib sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi tetap di dalam benak getanya bersama. Adapun judul yang ingin khatib sampaikan pada hari yang berbahagia ini, yaitu menghadapi ketakutan dengan iman. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan akal pikiran serta iman dan Islam yang kuat di dalam dada kita semua, dan juga dibekali dengan akhlak yang mulia, maka sudah seyogyanya dan sudah sepatutnya kita diuji dengan berbagai macam cobaan. Sudah selayaknya kita diuji dengan berbagai cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kematian sanak saudara, kemarau panjang dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan suatu ujian ketakutan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga kita diuji dengan kekhawatiran, hilang kepercayaan terhadap sesama kita. Ini merupakan satu hal yang mesti bagi kita umat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan sungguh kami uji akan kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, dan juga kami uji padamu dengan kelaparan, dan juga kami uji akan kamu dengan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Wabashiris sabirin. Di ujung ayat tersebut Allah menjelaskan, berilah kesabaran kepada orang-orang yang mukmin yang bersabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cobaan itu yang menimpa terhadap kita Cobaan itu yang menimpa terhadap ahli famili kita. Cobaan itu menimpa terhadap seluruh sanak saudara kita, tetangga kita semua. Maka kita sikapi hal itu dengan keimanan, dengan sifat kesabaran, dengan sifat ridha dan ikhlas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membuat putus asa terhadap sesuatu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa posisi kita pada hari yang berbahagia ini, ketika kita diberikan harta kekayaan, ketika kita diberikan kemewahan, keindahan, kecantikan, kemegahan, pangkat dan jabatan, itu merupakan semuanya adalah titipan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 52, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada di tanganmu hari ini, baik jiwa ragamu, kesehatanmu, kekayaanmu, kemewahanmu, semuanya itu minallahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menitip berat kepada kita semua untuk menjalankan amanah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian kita, Allah menguji kita. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataupun menjadi hamba yang kufur? Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, semua titipan Allah yang ada pada kita hari ini, persis kita ini, posisi kita pada posisi tukang parkir. Ini bukan merendahkan posisi tukang parkir, tetapi pada tukang parkir itu banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Ketika tukang parkir itu mobilnya parkirnya banyak sama dia, tukang parkir itu tidak pernah sombong menepuk dada. Ini mobil saya, tidak. Karena kenapa? Tukang parkir itu tahu bahwa mobil yang diparkir padanya adalah amanah titipan orang yang harus dia jaga. Yang kedua, tukang parkir itu ketika orang yang punya mengambil mobil tersebut ataupun Honda ataupun lain sebagainya, dia tidak marah. Hana bengeh, kagecok motor hana bengeh. Pakon hana bengeh ligonyan, tidak marah, karena tahu bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu bahwa itu milik orang, hanya titipan sementara kepada dia. Yang ketiga, hikmah yang kita ambil daripada tukang parkir tersebut, ketika kita mengambil mobil pada titipan tersebut, uang tidak kita berikan, ongkos sebagai jaga parkir tidak kita berikan, adakala tidak kita berikan, tidak ada uang yang kecil, tidak ada uang yang harus yang layak kita berikan. Tapi tukang parkir, terima kasih juga Pak. Berarti apa? Memang ikhlas dan ridha terhadap titipan Allah, terhadap titipan umat manusia lainnya, ketika dia dikembalikan kepada yang pemilik aslinya. Maka hari ini kita begitu juga. Ketika anak istri misalnya meninggal dunia, kita ridha. Ketika harta benda hangus dibakar oleh api, maka kita juga ridha. Kita berdoa yang lain kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah musibah, dengan berkah ketakutan yang menimpa pada saya hari ini, tolong Allah gantikan dengan nikmat yang lain, yang lebih indah, yang lebih bagus daripada ini. Inilah dengan kita hadapi dengan nilai cahaya iman. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan di dunia masih mendingan. Ketakutan di dunia itu masih mendingan. Tetapi ketakutan di hari akhirat, di alam kubur ini tidak ada ampun, Bapak. Kita menghadapi dunia dengan keahlian, dengan kepandaian. Tapi kita menghadapi akhirat dengan amalan, bukan dengan keahlian. Jika Allah bertanya di alam kubur, malaikat bertanya, "Ma rabbuka wa ma nabiyuka?" Kita pandai berbahasa Arab di dunia, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Karena keahliannya bahasa Arab itu tidak menjamin untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Tetapi yang menjawab pertanyaan mungkar menangkir di alam kubur adalah amal ibadah. Sekalipun di dunia kita tidak bisa berbahasa Arab. Makanya kita menghadapi akhirat bukan dengan keahlian, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan iman dan ketakwaan. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah menjelaskan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Takutlah pada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Ini yang sebenar-benarnya takut. Ketika ditanya tahu apa Allah, tahu-tahu kotak amal, tabungan amal kita kosong. Tabungan amal kita kosong. Salat kita banyak yang kita tinggalkan. Puasa juga kita banyak tinggalkan. Hubungan silaturahmi sosial juga kita enggan melaksanakan. Sehingga banyak hal-hal ketika kita dilihat oleh segala amal kebaikan kita semuanya kosong. Maka oleh karena demikian, watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Mulai hari ini kita berbuat bekal dengan berbagai macam bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Menuju Allah itu banyak jalan, mencari syurga itu banyak jalan. Tidak hanya dengan cara melakukan salat dengan rajin-rajin, tidak hanya dengan itu, tetapi itu adalah modal utama untuk menuju Allah. Banyak yang lain. Dengan cara bersedekah, dengan cara silaturahmi, dengan cara memberikan sumbangan kepada fakir dan miskin, cukup banyak jalan menuju surga. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari akhirat, yang namanya hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang namanya hari akhirat, hari tidak lagi berguna harta benda, hari yang tidak lagi berguna sanak saudara, hari yang tidak berguna lagi sekalipun kita penguasa, hanya kita kembali kepada Allah dengan iman dan ketakwaan kita di dalam dada. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita sebagai landasan kehidupan di dunia dan untuk meraih kemenangan di akhirat kelak yang abadi. Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan.

الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siar langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Ma'mur Malabo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
4: Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam cantik.
6: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik, berangkat. Terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI melaporkan hal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tanpa terasa juga bahwa dapat kami sampaikan tugas SEMA hanya sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama di kesempatan siang hari ini.

Baik pendengar, baru saja tadi kita menikmati lagu dari Evita Mala, Dokter Cinta Bukan Main. Dan sekaligus pendengar, tanpa terasa waktu jualan memisahkan kita dengan berakhirnya lagu dari Muksin duetnya Titik Sandora.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan dia di sisi air kita 7 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentu saja pendengar yang udah standby dari tadi, yang udah ikutan Pro Dangdut juga, mungkin tadi sama kayak Emma tapi gak bisa ya, karena tadi siang sholat Jumat, jadi pasti berakhirnya agak telat gitu ya kan. Nah untuk kesempatan siang hari ini pendengar dimanapun berada, seperti biasa Mesa bakal buka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di via telepon 0811 688 9697. Untuk itu pendengar, buat Anda yang lagi menikmati istirahat siang, yang lagi santai siang atau yang sudah beraktivitas kembali di siang hari ini, semangat terus untuk menjalankan rutinitas dan aktivitas kalian masing-masing. Serta untuk Anda yang lagi di rumah saja sambil dengerin program 1 bersama Meza di program Pro Dangdut, semoga lagu-lagu dangdut yang sudah dihadirkan tadi dapat menghibur pendengar. Dan yang mau ikutan gabung, mau dengerin lagu-lagu dangdut kesukaannya, kita coba angkat dulu karena dari tadi udah kring-kring-kring gitu ya. Ada Ina yang ternyata punya kesempatan pertama untuk bergabung bersama kita di program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Ina.
1: Waalaikumsalam Meza, yang kembali Pro Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita. Apa kabar Ina?
1: Kabar baik Meza. Meza gimana? Apa kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah juga kabar baik untuk hari ini ya.
1: Iya, gimana hari ini? Ada dingin, ada sejuk.
0: Oh, hari ini tuh udah lumayan adem ya, enggak sejuk lagi seperti biasa. Mungkin kalau hujan lagi nanti sejuk lagi malam.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, Ina.
1: Iya.
0: Ada pantun gak sih untuk ada. Meza? Apa pantunnya?
1: Iya, pantun dengar lu ya.
0: Aha.
1: Buah jeruk, buah belimbing.
0: Ah, cakep.
1: Padang sejuk, bulu jadi merinding.
0: Cakep.
1: Nah, dibalik lagi ya.
0: Iya.
1: Buah jeruk, buah jengkol.
0: Asik.
1: Lauk pauk, ikan tongkol.
0: Cakep.
1: Meza lu ketawa.
0: Iya. Meza ketawa karena Ina pandai kali berpantun ya.
1: Oh, enggak.
0: Meza mikir terus nih.
1: Meza.
0: Hah?
1: Meza kapan lagi nyantelnya?
0: Eh, gak tahu juga ya Meza kapan ya, nyantel ya.
1: Siapa Meza?
0: Nanti malam tuh kayaknya siapa ya? Bang Fadil ya kalau gak salah ya?
1: Iya, Meza kapan?
0: Atau Bang John kali ya?
1: Iya, Bang Reno kemana?
0: Bang Reno tadi masuk dinas subuh. Mungkin,
1: oh gitu.
0: Iya, dia mungkin minggu John depan kali ya.
1: Meza udah siang ya.
0: Iya, Meza udah siang ini. Jadi
1: iya, antara dua
0: Bang antara Bang John Fadil atau ya? Bang Fadil gitu ya kan?
1: Iya.
0: Iya, yang off-nya siapa gitu?
1: Iya.
0: Kayaknya Bang John deh, kalau nggak salah Meza ya. Nanti deh Meza cek and recheck dulu jadwalnya.
1: Oh, iya.
0: Iya, dengerin aja nanti siapa penyiarnya, itulah pembawa acaranya gitu kan di program nyantel.
1: Iya, tapi Meza kapan? Kapan Meza? 2 minggu lagi? Atau 3 minggu lagi?
0: Iya, mudah-mudahan ketemu ya sama Meza di program nyantel ya.
1: Iya.
0: Iya, biar kita bisa nyanyi bareng gitu maksud Ina.
1: Iya. Meza nyanyi ya. Meza dapat kan lagunya?
0: Lagu apa?
1: Apa yang Meza suka lah.
0: Oh
1: Meza
0: gitu.
1: Dengar aja suara Meza gitu ya kan.
0: Oh iya iya boleh, nanti Meza hafal dulu ya.
1: Iya, Pak Pok, Pak Lawa, Pak
0: Dandu, Meza, Pak Ana. Iya, Meza lagu anak-anak aja. Potong bebek angsa, maksudnya.
1: Oh, boleh. Kalau ada itu, ada itu.
0: Enggak ada sih.
1: Oh, iya. Mari minggu deh ya.
0: Iya. Ina,
1: itulah.
0: Ina mau dengerin lagu apa, lagu dangdutnya?
1: Lagu dangdutnya, lagu ini aja ya. Jatuh bangun aja dari Christina ya.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu gitu.
1: Iya.
0: Asik.
1: Jatuh bangun mengejar Meza.
0: Jatuh bangun mengejar Meza.
1: Iya.
0: Bisa aja Ina.
1: Ikutnya, ya. Kan?
0: Ya.
1: Christina ya.
0: Iya. Jatuh bangun.
1: Christina nanti Meza boleh ya.
0: Kalau okay.
1: Christina bisa lihat ya.
0: Itu sama ya.
1: Iya sama lagunya tuh.
0: Oh,
1: si bedanya cewek dan cowok kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya udah dulu ya, nanti nangis yang belakang ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Meza, selamat siang menjelang sore. Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih ya buatnya Ina ya.
1: Meza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ina. Oke, baiklah Ina, tungguin aja untuk lagu Christinanya Jatuh Bangun Aku juga akan Meza puterin ya sesaat lagi. Tapi sebelum kita puterin lagu Ina, gimana kalau kita angkat kembali penelpon-penelpon selanjutnya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Odon.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Mega.
0: Iya.
2: Adalah kita.
0: Luar biasa. Gimana Bang Odon? Siap bergoyang dangdut ria untuk siang hari ini?
2: Siap sekali.
0: Iya, mau dengerin lagu dangdut apa Bang Odon untuk siang hari ini? Udah makan siang belum Bang Odon?
2: Barusan makan siang.
0: Aduh, enak kali ya.
2: Enggak, biasa-biasa aja. Biasa
0: aja. Mau denger lagu apa nih Bang Odon?
2: Carmilla.
0: Carmilla gitu.
2: Itu yang bawanya cewek, jangan yang Fadi Arja.
0: Oh, gitu ya. Bentar, ya, bisa cari dulu.
2: Carmilla dangdut ya.
0: Carmilla dangdut.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Carmilla dangdut tapi versinya yang cewek.
2: Iya, jangan Fadi Arja. Fadi Arja kan pop dia.
0: Oh, gitu. Tunggu Mesa cari dulu, nanti takutnya apa nggak ketemu ya kan, bisa ganti yang lain. Ini ya, bukan Carmilla dangdut dari Nyavita Alfia, bukan?
2: Boleh.
0: Oke, kalau Carmilla Farid Harja beda lagi gitu ya?
2: Ya itu pop.
0: Oh, lebih ke pop ya. Oke ya. Baiklah, nanti Mesa bakal puterin ya.
2: Oke.
0: Terus
2: apa nih?
0: Nggak ada pantun nih?
2: Ah, pantun satu.
0: Satu lah. Yuk, kasih pantun untuk Meza.
2: Anak petani main di pinggir sawah.
0: Cakep.
2: Sambil meniup seruling bulu perindu.
0: Cakep.
2: Bro dangdut memang selalu di hati.
0: Luar biasa.
2: Mari kita bergabung, pasti happy.
0: Asik. Emang luar biasa ya Bang Odon ya. Oke, terima kasih Bang Odon udah ikutan gabung bersama Meza ya. Nanti Meza bakal puterin lagu Carmilla gitu ya.
2: Sama-sama Bu Meza.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, satu penelpon lagi boleh ya untuk siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum kita puterin lagu requestannya pendengar gitu ya kan. So, untuk kita mendengar langsung aja di via telepon 0811-688-9697 untuk siang hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sambil Meza menunggu penelpon lainnya, gimana kalau kita puterin terus ya lagu-lagunya, nanti Meza bakal angkat lagi penelpon yang mau ikutan gabung bareng kita. Ada Christina

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik, pendengar, itu dia Carmilla, requestannya Bang Odon di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja pendengar, kita masih menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita di program Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Ada siapa di mana kembali nih yang mau ikutan gabung bareng kita? Kita angkat lagi ya, pendengar. Ternyata ada Pak Odon. Kita sapa dulu nih Pak Odonnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, luar biasa. Apa kabar Pak Odon untuk siang hari ini?
1: Iya, kabar baik, alhamdulillah.
0: Iya. Cuacanya gimana di Nagan Raya Pak Odon?
1: Udah mendung nih.
0: Udah mendung lagi di sana?
1: Ya, udah mendung, apa mau hujan apa?
0: Oh gitu ya, mudah-mudahan gak hujan lagi ya, kering dulu ya. Jangan hujan terus, ntar banjir lagi gitu kan. Tapi gak apa-apa kalau misalnya hujan sekali-kali gak masalah gitu ya.
1: Ya di Pasir Jambu kayak mana?
0: Di Pasir Jambu tadi siang panas sekali nih. Tapi kalau sekarang kayaknya masih terbilang cuacanya itu masih cerah berawan gitu ya.
1: Iya, empuk-empuk ya.
0: Iya, jangan sampai hujan lagi gitu kan. Yeah. Ada pantun gak Pak Doli untuk Meza di siang hari ini?
1: Oh ada, kalau pantun udah siap nih.
0: Iya, udah siap ya.
1: Yeah.
0: Berapa biji berapa biji pantunnya?
1: Satu biji aja, besok satu biji.
0: Oh gitu ya.
1: Satu biji, pokoknya ada.
0: Sikit kali satu biji, enggak dua biji aja.
1: Oh ya, kalau enggak kita dua aja.
0: Tambah dua ya.
1: Iya, ya, kita tambah satu lagi.
0: Iya, langsung aja Pak Doli, pantunnya untuk pendengar setia Pro Dangdut.
1: Oke. Bungong apa nih, Mas Kansya ya?
0: Bungong Mawo.
1: Oh, aduh maui.
0: Atau Bungong Kepula.
1: Mungkin Pantu Aceh.
0: Oh iya.
1: Boleh Pantu Aceh.
0: Boleh, yang namanya aja pantun boleh, ya. Gitu kan.
1: Oh iya.
0: Coba.
1: Bungong Malawi, Bungong Malin.
0: Cakep.
1: Gak tak cincin, tadi bubuh muda.
0: Lagak tak.
1: Alah maui. Pakai lu pekat, pakai angkat tim.
0: Alah maui.
1: Nyokan alain tan, aliawa.
0: Alah. Kadu yang lain gini, nah yang lagak lom gini, Pak.
1: Udah ada pekan, nah tim.
0: Angke, tinggi aja. Minta yang lain, aduh mantap kali lah. Pantun, ya? Oh sabote, mentong na.
1: Oh,
0: oke, okay, baiklah. Satu lagi ya.
1: Ya.
0: Sekarang bahasa Indonesia pula, ya.
1: Oh, enggak, bahasa Aceh juga.
0: Oh, bahasa Indonesia. Oke, okay, baiklah, silakan Pak Doli.
1: Ya, menyang-menyang Gunung Giparung.
0: Cakep.
1: Tori Jawa, Merabu Dua. Makan yo dino katoto.
0: Iya.
1: Dengan adonya adik Mirza.
0: Alah, lah gak tak pantun. Nyok layang-layang di meja.
1: Lagu-lagu, ya, lagu kenangan rindu aja ya.
0: Kenangan rindu, ini darinya siapa?
1: Kenangan rindu ya.
0: Kenangan rindu. Darinya siapa yang bawanya nih, Pak Doli?
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, kalau penelpon tuh bebas ya. Kita tanya siapa yang bawa lagunya, langsung assalamualaikum. Oke, gak masalah. Terima kasih Pak Doli ya, udah ikutan gabung bersama Meza ya. Satu penelpon lagi boleh ya, sebelum kita berakhir di program Pro Dangdut ya. Ada Bu Mia. Waduh, Bu Mia sesekali muncul lagi gitu kan. Kita sapa dulu Bu Mianya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah
0: kita. Luar biasa. Apa kabar Bu Mia? Udah lama gak ikutan ya?
2: Sehat.
0: Gak dapat?
2: Sinyalnya gak ada.
0: Oh gitu. Nah, atau kadang-kadang, iya, kadang-kadang sibuk terus nomornya gitu ya.
2: HP-nya pun HP orang tua.
0: Oh gitu. Jadi sinyalnya juga hilang-hilang gitu. Ya udah deh ya, nanti Meza kasih sinyal ke HP-nya biar on terus gitu ya.
2: Iya. Pantun ya?
0: Boleh, mau pantun Mezanya.
2: Tapi ya.
0: Gimana? Iya, gimana Bu Mia?
2: Enggak, pantunnya sedikit ya. Ya,
0: boleh Bu Mia.
2: Ya. Kiri jalan, kanan jalan.
0: Cakep Bu Mia.
2: di tengah-tengah datang kenari.
0: Cakep.
2: Kiri sayang.
0: Uh-huh.
2: Di kanan
0: sayang.
2: Kiri kasih.
0: Uh-huh.
2: Di kanan sayang.
0: Cakep.
2: Di tengah-tengah cinta abadi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi kasih sayang cinta abadi gitu.
0: Oh gitu. Waduh. Cantik kali.
2: Itu Ibu Mia karang-karang.
0: Karang sendiri.
2: Hah?
0: Karang sendiri Bu Mia.
2: Iya, karang sendiri.
0: Iya, pintar banget Bu Mianya.
2: Kalau ya. Lo gak tau lah Mesa.
0: Boleh, cuma Mesa tunggu ujungnya tadi. Tapi gak masalah, yang penting nyambung ya Bu Mia ya. Iya. Bu Mia, mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini, lagu dangdutnya?
2: Dangdutnya ini aja. Gubuk bambu dari Maggie Z.
0: Gubuk bambu. Oke, baiklah. Boleh? Boleh lah. Iya, itu aja iya. Bu Mia.
2: Iya. Salamnya untuk Maisha aja ya.
0: Iya, terima kasih ya Bu Mia.
2: Jumpa selalu di udara.
0: Iya, pasti harus ya. Pokoknya Bu Mia harus sering ikutan gabung bareng kita ya.
2: Ini, nanti.
0: Apa itu? Apa? Jangan yang aneh-aneh yang penting ya.
2: Penyiar yang baik hati.
0: Ya Allah, terima
2: dan
0: kasih.
2: Penyiar yang ceramah.
0: Ya Allah.
2: Iya, yang terbaik lah di studio.
0: Terima kasih ya Bu Mia ya. Semoga aja ya. Asin pokoknya.
2: Nyentel di udara kapan?
0: Nyentel di udara kayaknya Melza belum tahu nih kenanya kapan. Apakah minggu depan? Iya. Apakah minggu depannya lagi? Karena jadwalnya itu nggak kayak dulu beraturan. Jadi kan.
2: Oke gitu.
0: Siapa yang kena itulah dia gitu ya.
2: Udah Ibu bilang kayak gitu.
0: Iya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Terima kasih juga, sehat terus buat Bu Mia ya. Iya. Terima kasih Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pendengar juga yang sudah ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kita pendengar yang udah ikutan bergabung, terima kasih sekali ya buat Anda yang sudah ikutan bergabung bersama Meza di program Pro Dangdut. Tapi ada satu penelpon lagi nih, terakhir nih kayaknya di program Pro Dangdut ada. Kayaknya kalau sama Meza pengikut baru nih, tapi kalau misalnya di Pro 1 udah lama nih. Baru masuk kayaknya bareng Meza nih, ada Kak Fatimah di Tenom. Ini benar enggak sih namanya tersef di sini?
2: Benar.
0: Ya kita kenalan dulu dong. Halo, iya, assalamualaikum. Iya, salam kenal kembali juga dari Meza ya.
2: Iya, Meza. Iya. Sering dengar tapi belum pernah nelpon gitu ya.
0: Iya, makanya ikutan dong bareng Meza ya. Biar kita lebih akrab gitu kan Kak Fatimah.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Fatima untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa, jauh-jauh dari Tenom ikutan telepon. Jaringannya bagus di sana Kak Fatima?
2: Alhamdulillah jaringan bagus.
0: Bagus
2: karena
0: ya.
2: Karena kan saya mendengar radionya kan dari RRI Digital.
0: Oh, RRI Digital ya. Waduh, jernih sekali pasti suaranya di sana ya.
2: Iya,
0: mudah-mudahan Kak Fatima juga harus selalu stay tune kita dong gitu kan.
2: Iya.
0: Selalu telepon nih apapun keadaan di sana, informasiin aja ke kita gitu ya.
2: Iya.
0: Kak Fatima ada pantun enggak di program Pro Dangdut untuk Meza?
2: Pantun ece-ece aja lah.
0: Boleh.
2: Bunga mawar, bunga melati.
0: Asik.
2: Apa namanya, bunga mawar, bunga melati. Hatiku sangat senang sekali karena berjumpa dengan penyiar baru di RRI.
0: Asik. Emang ada aja sambungannya gitu ya. Waduh, terima kasih ya Kak Fatima ya. Pantunnya pokoknya pendengar-pendengar ini bagus-bagus sekali ya kan. Iya.
2: Ada lagu dong.
0: Mau lagu apa nih Kak Fatima?
2: Lagunya apa, dari Nur Halimah aja, Nur Kuningnya.
0: Aduh, gak jauh-jauh sama namanya ya. Nur Halimah, Janur Kuning.
2: Iya.
0: Oke, Janur Kuning, oke.
2: Buat penyiar baru ini, semoga kita selalu
0: berjumpa ya.
2: Selalu ketemu di RRI
0: di
2: ya,
0: udara.
2: Ketemu di udara. Ketemu di udara walaupun enggak di RRI ya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ketemu. Pokoknya
2: semoga
0: kalau ada event,
2: ketemu, saya selalu.
0: Amin.
2: bisa ketemu nanti ya.
0: Iya.
2: Di acara bulan Ramadan ya.
0: Iya pasti dong ya.
2: Yuk. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan lagi ya.
0: Iya amin ya Rabbal Alamin ya. Iya. Terima kasih Bu Fatimah. Iya. Kak Fatimah iya. Ya udah ikutan gabung bersama Meiza.
2: Iya boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun berada, itu dia penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar jangan kemana-mana karena ini adalah lagu-lagu requestan terakhirnya pendengar. Kita coba hadirkan terlebih dahulu Rita Sugiarto yang tadinya juga udah direquest oleh Pak Doli ya tadi ya di awal. Nanti disusul dengan lagu-lagu lainnya. Nanti akan ada Megizet Gubuk Bambu. Dan terakhir nanti ada salah satu lagu juga dari Nur Hamil Halimah yang berjudul Janur Kuning. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melawu. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Narasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah berjalan dan berlangsung hingga pukul 3 siang tadi. Dan sekarang saatnya Meiza untuk menghadirkan beragam informasi-informasi hingga pukul 4 sore nanti atau pukul 16 waktu Indonesia Barat sebelum menunaikan ibadah sholat asar. Tentu saja lagu-lagu pop Indonesia juga akan hadir menemani suasana siang Anda, siang menjelang sore ya pendengar. Dan beberapa informasi juga akan terus menemani indra dengar Anda hingga menjelang sore nanti, karena nanti kita juga akan lanjut di program Siluet Nusantara. Serta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh. Dan terakhir, nanti kita akan menemani Anda di pop Indonesia serta lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib. Itu dia beberapa rangkaian acara yang masih akan terus menemani kita pendengar hingga menjelang sore. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat menikmati kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
4: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
5: Aku yang pertama yang kamu percaya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
6: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
4: And now featuring Ariel Asmana, Sesi Potret.
7: Sesi potret yang selalu ku benci.
4: Rizky Febian, Alama.
8: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
4: Wijaya 80, Terakhir Kali.
9: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
4: Afgan, Lestari Merdu.
10: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
4: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
11: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
4: Mike Mohede, Terbaik.
12: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: yang sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dadu untuk kesempatan siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk Anda yang Mesa kutip dari rri.co.id. UTU dukung program Raja Desa perkuat pembangunan desa di Aceh Barat. Diinformasikan pendengar, Universitas Teuku Umar menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program Sarjana Membangun Desa tahun 2026 yang digagas pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya memperkuat pembangunan dan kemandirian desa. Tentu saja dukungan tersebut juga disampaikan dalam kegiatan pelepasan dan penyerahan peserta Raja Desa yang berlangsung di Aula Cutnyadin Bapeda Aceh Barat Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Bahkan pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan program jasa Raja Desa ini diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan di tingkat kampung. Selain itu pun, selain mendorong penguatan ekonomi desa, para peserta Raja Desa ini juga diharapkan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat serta mendukung upaya pencegahan penyakit di wilayah penugasan. Bahkan Wakil Rektor Universitas Teuku Umar, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum yaitu Dr. Mursyidin MA juga menyampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan lulusan di tengah masyarakat menjadi penghubung mewujudkan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Bahkan selain itu juga pendengar, usai pelepasan, para peserta juga dijadwalkan mulai menjalankan pendampingan masyarakat di sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari pelaksanaan program tahun 2026. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, selamat siang menjelang sore untuk semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama Meza pendengar, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar yaitu sekitar pukul 16 lewat 04 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita break menunaikan ibadah sholat asar, pendengar, Meza juga akan hadirkan satu informasi kembali untuk menemani suasana siang Anda mengenai rumah di Dren Rampak. Ludes terbakar dan satu warga mengalami luka bakar. Diinformasikan dari rri.co.id, sebuah rumah milik warga di Kampung Dren Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, ludes terbakar pada Kamis 6 Agustus 2026 malam. Bahkan peristiwa tersebut juga mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Kepala Pelaksanaan BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nediansyah mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim damkar dan rescue BPBD langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet ke bangunan di sekitarnya. Ia juga menjelaskan proses pemadaman melibatkan 3 unit armada pemadam kebakaran, 3 unit armada water supply, serta 1 unit kendaraan operasional DMX, dan penanganan di lapangan juga dapat didukung oleh personil TNI Polri dan masyarakat setempat. Bahkan diinformasikan pendengar, menurut Ronald, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan petugas selanjutnya juga melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Bahkan BPBD Aceh Barat juga masih melakukan pendataan lanjut ya terhadap dampak kebakaran. Sementara nilai kerugian sementara diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Nah, bahkan rumah yang terbakar ini diketahui milik Iin Warni dan juga dihuni oleh 3 kepala keluarga dengan total 10 jiwa. Selain menghanguskan 1 unit rumah beserta seluruh perabotannya, kebakaran juga menyebabkan 1 orang mengalami luka bakar. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, yang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tak.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Baik, mendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, kumandang azan asar untuk waktu melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat asar dan tetap terus bersama program 1 RRI Melabu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dimanapun berada, lagu-lagu Seluet Nusantara juga masih akan terus Meiza hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Salah satu lagu darinya Nainggolan ya, si Anju Mau juga akan hadir menemani indra dengar Anda di kesempatan siang hari, sore hari ini. Selepas tadi kita break sesaat untuk menunaikan ibadah sholat asar, jadi untuk pendengar dimanapun berada yang sudah ataupun yang sedang menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat sore untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Baik, pendengar, nanti Meza juga bakal hadirkan salah satu lagu Kicir-Kicir. Nah, Anda juga harus tahu, pendengar, lagu Kicir-Kicir ini nanti juga merupakan salah satu lagu daerah yang diperlombakan ya di Ajang Bintang Radio tahun 2026. Nah, masing-masing daerah juga Anda membawakan lagu daerah masing-masing, seperti misalnya Aceh, Bungong Jumpa, atau apa yang di yang sudah dirilis ya. Bukan dirilis, yang udah di yang sudah di list ya. Kalau misalnya lagu Aceh itu apa-apa aja gitu ya kan. Nah, nanti deh Meza bakal informasiin apa saja lagu-lagu daerah yang nanti akan dibawakan juga oleh peserta Bintang Radio. Nah, ini juga merupakan salah satu informasi untuk Anda pendengar yang punya suara bagus, yang punya bakat di bidang tarik suara atau hobi bernyanyi ya pendengar. Nah, ini saatnya buat Anda bersinar di Bintang Radio RRI Malabo untuk tahun 2026 ini. Karena ajang pencarian bakat vokal yang bergengsi dari RRI ini kembali hadir untuk putra dan putri terbaik Aceh Barat dan sekitarnya gitu ya. Bahkan persyaratan lomba wajib berwarga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026 nanti. Nah, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan, atau juga memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba yang akan dilaksanakan nanti. Nah, mulai dari sekarang, segera daftarkan diri Anda pendengar, karena pendaftaran ini juga dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 ini. Daftar secara online di website bintangradio.rri.go.id atau langsung datang aja ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16, Malabo, Aceh Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id atau @RRI_Malabo dan @pro2malabo. Atau juga Anda bisa menghubungi langsung nih nomor kontak person di via telepon 0822-7425-8030. Atau juga Anda bisa menghubungi 0852-7778-3929. Nah, selain itu pendengar, Anda harus yang namanya menunjukkan bakat Anda di Bintang Radio ini ya, untuk meraih prestasi Anda di tahun 2026 ini dan jadikan bintang kebanggaan Malabo. Karena Bintang Radio Republik Indonesia Malabo tahun 2026, saatnya suara Anda didengar di Indonesia. Nah, untuk itu mendengar lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, juga akan hadir menemani pendengar di kesempatan sore hari ini. Salah satu lagu yang sudah Meza hadirkan tadi juga akan langsung Meza hadirkan untuk menemani suasana sore Anda.
1: Makanya, kesehatan itu bukan nunggu sakit.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, Tawala Bale yang dipopulerkan oleh Juan Reza dan Diva Aurel. Kita stop sampai di sini ya pendengar, karena kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Skorwil Aceh di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.
1: Hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur

0: Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
1: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, Provinsi dan Kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
0: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter dan peninggian jembatan. Sama normalisasi, Pak.
5: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
7: Iya, akan dicari solusi, Pak.
5: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Mendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar atau wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Saputra.
8: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau, Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong, bagian pucuknya kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
11: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga tentunya juga lagi ke program ketahanan pangan.
10: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cot Bau.
11: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
10: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cot Bau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampung Cot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 ekor wil Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan saatnya juga Meiza akan lanjut menemani Indra dengar pendengar kembali hingga menjelang maghrib dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, serta lagu-lagu religi yang akan terus menghibur Anda atau menemani sore Anda menjelang kumandang azan maghrib tiba. Tentu saja pendengar, beberapa informasi juga akan terus Meiza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang sudah Meiza coba persiapkan untuk menemani sore Anda yang lagi di rumah atau juga yang baru saja pulang dari tempat kerjanya, atau juga untuk Anda yang sedang santai di luar rumah ya. Selamat menikmati waktu sore bersama keluarga atau bersama rekan-rekan kerjanya. Yang pasti semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan ini. Buat Anda yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, oke? Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita bakal mengudara di frekuensi 97.97 FM di kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primunggunasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini sebelum kita hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, satu informasi juga sudah bisa persiapkan yang tentunya dikutip dari rri.co.id mengenai SMPN 3 Melabo lepas 4 siswa ikut Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Diinformasikan mendengar SMP Negeri 3 Melabo secara resmi melepas 4 siswa terbaik yang akan mewakili kuartir cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, tepatnya di Jakarta. Bahkan proses pelepasan yang berlangsung di halaman SMPN 3 Melabo, tepatnya pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pagi tadi, kegiatan pelepasan ini juga langsung dipimpin oleh Kepala SMPN 3 Melabo, yaitu Yusliadi SPD, didampingi juga oleh dua guru pembina pramuka. Bahkan acara tersebut juga turut dihadiri Dewan Guru, tenaga pendidikan, serta para siswa yang memberikan dukungan dan doa kepada para peserta sebelum bertolak mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional. Bahkan selain itu pendengar, Kepala SMPN 3 Melabo yaitu Yusliandi SPD juga mengatakan terpilihnya 4 siswa tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah karena mampu bersaing dengan ribuan pelajar lainnya hingga dipercaya mewakili Aceh Barat di ajang nasional. Nah, selain itu pendengar, ia juga berharap agar seluruh peserta menjaga disiplin, kesehatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepramukaan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur. Terakhir, Jambore Nasional ini juga merupakan pertemuan pramuka penggalang terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, persaudaraan, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dari seluruh provinsi di Indonesia. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo.
2: Sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari Ungu, para pencarimu yang sudah menemani Indra Dengar pendengar di kesempatan sore hari ini untuk lagu-lagu religi yang masih akan terus mengudara menemani Anda. Dan dapat Meza informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk waktu Melabu dan sekitarnya nanti akan tiba pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan dapat Meza informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Aceh Barat Daya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Aceh Jaya, kumandang azan maghrib tiba pada pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah Nagan Raya, azan maghrib berkumandang pada pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Terakhir untuk wilayah Simelu, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar, beberapa waktu kumandang azan maghrib yang dapat Meza hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang masih akan terus menemani pendengar di sepanjang sore hari ini.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini kumandang azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya sudah tiba sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat maghrib sekaligus meza pamit undur diri dari indra dengar pendengar. Tepat pada pukul 19 malam nanti, kita juga akan langsung bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu

0: untuk apa namanya strategi komunikasi LDPE lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian ada berapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
4: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
5: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
3: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumuslah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jale dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bahagia bisa jumpa kembali kita saudara pendengar di malam hari ini bersama saya John Heru Satria dengan musik-musik dan informasi edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Baru saja kita ikuti berita sentral dari Jakarta dan selanjutnya kita ikuti program-program yang dihadirkan RRI Persatu Melabuh di kesempatan malam hari ini. Mengawali jumpa kita di malam hari ini akan kita dengarkan sebuah lagu, yaitu lagu Ketika Tangan dan Kaki, ya. Coba kita dengarkan sama-sama malam hari ini. Dan semoga saja Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimanapun Anda berada di seluruh barat selatan Aceh, mulai dari Tepat Tuan, kami sapa Anda apa kabar, lanjut di Abdia, kemudian di Nagan Raya mulai dari Betung Banggalang sampai Kuala Pesisir, dilanjut di Calang Aceh Jaya mulai dari Long, ya, sampai dengan Calang Tenom, dan juga di Simulu, apa kabar semua Anda di Pulau Simulu di Sinabang, semoga saja sehat selalu di malam hari ini. Kita dengarkan satu ringan lagu.

0: Baik pendengar, Dulagio sudah berakhir. Semoga saja Anda terhibur di malam hari ini. Dan satu informasi untuk Bintang Radio RRI Melabu 2026 yang punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026, ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026 dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Medina nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram bintangradio.id.rrimelabu dan Pro2 Melabu atau hubungi Eci di 08-2274-258030. Hubungi Eci, kami ulangi di 08-2274-258030 atau Pais di 08-52-77-78-3929. Pais di 08-52-77-78-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Itu saudara pendengar satu informasi untuk Bintang Radio RRI Melabu. Mungkin bagi Anda putra-putri yang punya bakat, silakan mendaftar atau langsung ke RRI Melabu untuk mendaftarkan diri di Bintang Radio RRI Melabu 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu dan @pro2melabu atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, malam ini Kumandang Azan akan berkumandang pada pukul 20.04.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, saudara pendengar, demikian tadi kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan salat Isya untuk kita semua. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah nyata berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar. Namun bagi saya, kisah ini memang harus sering kita dengar agar aura positif selalu berada di lingkaran kehidupan kita. Kisah ini terjadi di Turki tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu hari seorang pengawal Sultan yang bernama Pasha datang menghadap Sultan untuk melapor bahwa ada seorang yang bernama Faisal mengaku bahwa Sultan punya hutang kepadanya. Wahai Sultan Hamid, ada seorang yang mengaku bahwa Anda punya hutang kepadanya. Saya sudah beri sejumlah uang, tapi dia tidak mau pergi juga. Begitu kata Pasha, sang pengawal. Di mana dia sekarang? Tanya Sultan. Di sini wahai Sultan, jawab Pasha. Suruh dia masuk, perintah Sultan. Pasha pun memerintahkan penjaga agar Faisal menghadap Sultan. Nah sekarang, silakan sampaikan keluhanmu kepada Sultan, perintah Pasha. Dengan penuh hormat, Faisal pun berkata kepada Sultan, wahai Sultan, Anda punya hutang kepada saya. Dengan tenang Sultan pun bertanya, bagaimana dan sejak kapan saya berhutang kepadamu? Faisal pun menjawab, Sultan, saya adalah seorang pedagang, lalu saya bangkrut. Saya berhutang hingga hutang itu mencekikku. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Tiba-tiba Pasha, sang pengawal, menyela cerita Faisal. Faisal, Sultan bertanya kepadamu, bagaimana Sultan bisa berhutang kepadamu? Sanggah Pasha. Namun Faisal tetap melanjutkan ucapannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menjelang tidur. Dan kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sontak Sultan dan Pasha terkejut mendengarnya sambil mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam sambil meletakkan tangan kanan di dada. Wahai tuanku, Rasulullah bersabda, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya setiap malam bersolawat untukku, tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah dia dan katakan keperluanmu kepadanya. Demikian tutur Faisal menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Faisal, Sultan langsung berdiri. Tampak wajahnya begitu terharu dan menatap tajam wajah Faisal. Kemudian Sultan pun bertanya, bagaimana sabda beliau? Faisal menjawab, Hamidku. Sultan langsung memberikan isyarat agar Faisal untuk menghentikan ucapannya. Sultan lalu membuka laci mejanya dan mengambil sekantong uang dan diberikan kepada Faisal. Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau? Sultan kembali bertanya. Faisal pun kembali menjawab. Hamidku, Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan lalu mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Kemudian untuk ketiga kalinya Sultan bertanya hal yang sama. Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau. Faisal pun kembali menjawab, Hamidku, Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan kembali mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Melihat kejadian itu, Pasha sang pengawal pun menegur Faisal. Wahai Faisal, tidak cukupkah apa yang sudah Sultan berikan untukmu? Faisal yang sudah mulai kerepotan memegang tiga kantong uang itu pun menjawab, Sudah cukup wahai Pasha, aku akan segera melunasi semua hutangku. Kedua mata Sultan Hamid pun mulai berkaca-kaca dan berkata kepada Faisal, Semoga Allah merahmatimu. Faisal pun mohon pamit. Setelah kepergian Faisal, Pasha pun berkata, Wahai tuanku, hampir saja orang tersebut menghabiskan seluruh uang Anda. Apa yang kamu katakan, Pasha? Bila dia meminta seluruh harta dan jabatanku sekalipun, aku akan berikan kepadanya, kata Sultan sembari menangis. Malam kemarin, lanjut Sultan, aku kerja sampai larut malam di meja kerjaku, hingga aku tertidur dan lupa bersolawat. Padahal biasanya aku rutin bersolawat setiap malam kepada Rasulullah SAW. Pasha yang mendengar cerita Sultan tidak sanggup menahan air matanya. Begitulah ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Apapun di dunia ini, dia berikan untuk akhiratnya. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita. Saya, Edi Hasan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh, Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Auh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okelah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Din.
1: Nah, ni Bu kami buka api. Ini ha. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
1: Ya, ah, Adin? Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tu, kalau boleh ikutkan, Nina. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Din, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang .
1: Bintang 5, Wak.
2: Semoga laris terus ya, Ibu . Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak .
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, Bu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni, ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami siar luaskan dari Jalan Abu Marin nomor 1 Pasi Jambu, Kawan 16 Melabuh Aceh Barat. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada di sekitar malam hari ini. Anda yang lagi beristirahat tentunya, selamat beristirahat. Dan kami terus menemani Anda hingga pukul 00, pukul 12 nanti. Di kesempatan malam hari nanti pada pukul 21 hingga pukul 22 kami akan ajak Anda dalam Ruang Rindu. Mari kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk Anda kembali di kesempatan malam hari ini.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami masih menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id. Kepala Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK menerima audiensi Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat di ruang kerja Kapolres. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dan memperkokoh kerukunan umat beragama serta mendukung terciptanya suasana daerah yang aman dan harmonis. Kemudian dalam pertemuan ini juga berlangsung hangat, dua belah pihak membuat pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Kepala Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyampaikan apresiasi atas kunjungannya jajaran Kemenag. Menurut Kapolres, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam pembinaan kehidupan, keagamaan, dan sosial masyarakat. Demikian satu informasi dari ri.co.id di kesempatan malam hari ini. Kita beralih ke musim-musim hiburan di kesempatan malam hari ini.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang bahagia. Kita coba buka ruang rindu untuk di kesempatan malam hari ini untuk Anda. Dan dimanapun Anda berada di seluruh barat selatan Aceh, Anda sudah ada masuk. Dan siapa Kak Endang yang sudah masuk. Apa kabar Kak Endang? Assalamualaikum Kak Endang.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar ruang rindu?
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Passwordnya ya, Bung John.
0: Baik, Kak Endang.
1: Atau masuk pendengar, disapa dulu ruang
0: baik.
1: Rindu.
0: Ruang rindu, ya.
1: Nanti jawab. Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Oke, Kak Endang. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabar sehat bersama Bang Pendi. Baru siap makan malam.
0: Enak ini ya, ada makan malam ya.
1: Iya, malam ini istimewa. Buat nasi nasi goreng rasa Thailand.
0: Mantap ya.
1: Enak nasi gorengnya harus ditelan.
0: Rasa Thailand, enak-enak iya. Harus ditelan ya.
1: Iya.
0: Walaupun pedas harus ditelan ya.
1: Oh, kalau pedas memang seleranya kami.
0: Iya, cuaca bagaimana malam hari ini?
1: Ya?
0: Cuaca bagaimana?

0: gitu ya. Sabar, kita buka dua orang dulu nih pendana ya, kita baru langsung kita putar nih ya. Mudah-mudahan
1: memang
0: lagunya
1: kayak gitu, dua-dua orang putar lagu.
0: Mudah-mudahan nggak kabur lagunya.
1: Biar nggak bosan pendengar, nggak kabur aja di situ. Udah sering di request lagu itu.
0: Iya, oke, aman tuh.
1: Aman. Bung John?
0: Ya.
1: Lagu yang barusan ini apa judulnya ya? Enak tuh.
0: Enak ya. Apa judulnya? Udah lewat ya.
1: Aduh, nanti kasih tahu ya.
0: Iya, ya, aman tuh, aman.
1: Penyanyinya, judulnya ya.
0: Iya,
1: enak baik.
0: Enak ya. Iya.
1: Ya, salam-salamnya. Salam perdana sekali buatnya Mama Latifa yang ada di kabel.
0: Ya, Mama Latifa.
1: Sama Teteh Iin juga ya.
0: Iya.
1: Salam keduanya buat Bu Nini, Dilangu, sama Ina.
0: Aduh.
1: Ibu Nini sahabat yang setia nih, Kak Endang Bung John nih.
0: Iya.
1: Ya, sangat baik Bu Nini sama Kak Endang.
0: Iya dong. Semoga
1: kami berdua tetap akur terus sampai akhir hayat kami ya.
0: Amin.
1: Selama masih bersama di sini.
0: Amin.
1: Terus buatnya Mami Salon di Cok Darat.
0: Iya.
1: Ada Bunda Maidar di Runding.
0: Iya.
1: Ada Bu Mia juga yang tersayang ya.
0: Iya.
1: Bu Mia sering masuk nih. Di Perudang itu juga.
0: Tuh. Nanti di jam.
1: Mau nyantai sama Bung John.
0: Iya, nanti di jam 22 ya.
1: Ya, mungkin mau duet sama Bung John tuh, Bu Mia.
0: Iya, nanti kita nanti Bung John dulu yang bawa satu lagu nanti okay. Baru dia.
1: Oke, memang begitu. Ya, penyemangat boleh. Habis itu nanti apa lagi ya salamnya untuknya Kak Ida di Senogo, ada Ani juga di Senogo, ada Mak Rehan, ada Iris di Senogo, terus buat siapa lagi bang? Banyak nih Kak Erna di BB1, ada Kak Sana juga, ada siapa lagi? Kak Aidar di Gunung Kling, ada Kak Nur Asni alias Kak Nabila ya, kakakku yang tersayang.
0: Iya.
1: Nah, di Gampa nih kakak nih ya, sekarang ya. Terus buatnya Ratna di Tradan. Ada Kak Aida di Gunung Kling tadi udah ya.
0: Udah.
1: Siapa lagi bang? Kami nih sahabat-sahabat Bung John ya. Nggak bisa kita sabar satu, nanti kasihan kawan di belakang ya. Ada Mirna di Nagan Raya. Spesial lagu ini malam ini buatnya siapa ya? Buatnya Kak Ida aja di Senebo ya. Malam ini ya lagu ini dari Kak Endang ya. Buatnya Bung John selamat bertugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak seperti Endang kata juga. Oh buat Bu Mia spesial juga ya lagu Jatuh Hati ini. Buat Bung John selamat bertugas.
0: Baik Kak Endang.
1: Semoga seperti kata Bang Bendy akan menjadi penyiar yang terbaik yang akan dikenang sepanjang masa.
0: Amin.
1: Selamat bekerja Bung John. Selamat
0: sukses
1: juga. Terima kasih
0: Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang sudah masuk, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, buang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa nih?
2: Gak tahu ya.
0: Gak lihat. Kita lihat dulu ya, jauh kali nih, Cok Darat nih ya.
2: Bukan, sama tiga.
0: Oh, sama tiga, bukan Cok Darat, Mak Tengoh ya.
2: Iya.
0: Mak Tengoh di sama tiga ya.
2: Iya, selamat.
0: Oke, apa kabar Mak Tengah malam ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Bung John.
0: Sehat walafiat. Ya. Cuaca aman ya, tidak hujan malam ini ya?
2: Aman malam ini, tidak dingin ya.
0: Iya. Jadi Pak Tengah, apa kabar nih malam ini?
2: Kabarnya kabar baik dan sehat walafiat.
0: Amin. Itu yang penting ya Mak Tengah ya.
2: Iya.
0: Yang penting pada sehat, lancar rezeki ya kan?
2: Iya.
0: Itu yang penting. Kita berdoa selalu itu ya kan.
2: Amin.
0: Iya. Ya. Mungkin malam ini apa yang mau dipilih lagu Mak Tengah?
2: Atau lagunya Hati Yang Kau Sakiti.
0: Wow, siapa yang buat tuh?
2: Rosa.
0: Hah? Rosa.
2: Rosa.
0: Rosa ya.
2: Iya.
0: Rosa. Oke, nanti coba kita cari ya. Mudah-mudahan dapat ya. Tidak lari dia.
2: Ya.
0: Oke. Okay, yeah.
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina, buat Kak Ida, buat Mirna, dan Nur Hafni, buat Mak C, buat Gudi.
0: Ya.
2: Pak Odon, Eka, buat semuanya.
0: Buat semuanya yang mendengarkan RRI.

0: Nabung.
1: Dengar. Buat Bunjan juga sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu. Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damak tengah di sama tiga. Ya, mudah-mudahan sehat selalu pada malam ini. Kita coba lihat lagu dulu ya. Karena ini request ada dua lagu. Tapi sebelum ini coba kami cari-cari dulu ya. Nanti baru kami ini kan, kami hadirkan untuk Anda. Ada Bu Endang dan Mak Tengah tadi ya.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam Tuhanda, semua dimanapun Anda berada, di barat selatan Aceh, mulai dari Lepatuan, di Nagantaya, di Calang Aceh Jaya, di Pulau Simelu, di Abdi, apa kabar Anda semuanya? Dalam ruang rindu, ya, kami terima kembali. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ibu Mia di Jalan Swadaya.
1: Ibu Mia, apa kabar Bu Mia di Swadaya?
2: Kabar baik.
1: Sehat Bu ya?
2: Sehat.
1: Iya.
2: Ini penyiar baru ya?
1: Stok lama, penyiar baru.
2: Tapi namanya udah lama ya?
1: Namanya lumayan.
2: John Meru Satria kan?
1: Tahu aja nih Bu Mia.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kan ini di apa tuh? Di Kabar Aceh sering kan?
1: Iya, di Kabar Aceh, Haba Uronyo juga besok ada Haba Uronyo.
2: Mak ngan ayah kan?
1: Kau mak ngan ayah, mau bahagia.
2: Mak ngan ayah. Ya, suka ibu dengar.
1: Sidara mutua.
2: Sidara mutua. Ya tidak racinya.
1: Yang kenyal. Iya Bu Mia, sehat semua. Cuaca ya. Cuaca bagaimana nih di Swadaya?
2: Jalan Swadaya biasa aja.
1: Biasa cuacanya tidak hujan ya.
2: Cuacanya agak mendung-mendung enggak sedikit.
1: Mendung sama juga di sini ada angin sepoi-sepoi gitu.
2: Ada juga anunya ya. Panas-panas dingin lagi.
1: Iya Bu Mia, baik. Mungkin mau cari lagu apa nih? Mau milih lagu?
2: Ruang Rindu belum?
1: Oh, Ruang Rindu ya, Ruang Rindu dulu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, oke.
2: Ya. Lagunya ini, Ebit GAD.
1: Ebit ya. GAD.
2: Judulnya Waktu.
1: Waktu ada? Ya.
2: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan ada nih karena ini kita ya. Lagi nyari-nyari juga aku ya.
2: Iya. Karena ini ya belum
3: Ebit ya.
2: Belum hafal kali ya.
3: Nah, bukan. Dia kadang enggak keluar nih ada Ebit dan kita cari ya.
2: Bentar. Dan salam-salamnya untuk Endang, untuk Ina di Langung, untuk Mirna, untuk siapa lagi ya? Untuk Mama di Kabel. Mbak Tengo.
1: Iya.
2: Untuk ini Ida di Sinebo ini ibu waktu di sini ada yang redam.
1: Iya nanti minum obat aman tuh. Iya.
2: Untuk siapa lagi ya? Dah lupa ibu. Dah untuk semuanya ya yang dengar Pro 1.
1: Iya.
2: Ruang Rindu ya.
1: Baik Bu. Bu Mia,
2: salam sehat untuk John Nero Satria.
1: Baik. Baik Bu Mia di Swadaya. Semangat selalu Bu Mia di malam hari ini.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mia di Swadaya sudah bergabung. Kita coba lagi siapa gerangan ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, silakan. Nah, sudah masuk kembali siapa nih? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa nih?
4: Mabok nak itu loh. Ya, ini dari Santi Padang.
1: Oh, Santi di Padang. Apa kabar?
4: Baik.
1: Santi di Padang di mananya nih?
4: Di Pasaman tepatnya.
1: Pasaman ya?
4: Ya, betul.
1: Pasaman, oke, baik. Bagaimana cuaca di Padang malam ini?
4: Oh, cuaca ini lagi cerah.
1: Cerah ya? Cerah ya, baik. Kalau di sini?
4: Kemana di Aceh sana?
1: Kalau di sini agak berawan sedikit tadi juga ada gerimis di ini. Tapi
4: ngontak siapa ya?
1: Ini dengan John Nehru.
4: Oh, baru ya?
1: Iya, baru.
4: Oh, iyalah.
1: Oke, Ruang Rindu nih ya.
4: Ruang Rindu, memang
1: lewat lagu. Oke, Kak Santi.
4: Iya, kita sering juga masuk sama Eno itu. Ada Eno, ada Pak juga. Kalau nanti ada karaokeannya nggak?
1: Ada, nanti di jam pukul 22 ya.
4: Oke lah. Ya, oke lah.
1: Baik.
4: Lagunya dari Tikus Endang ya.
1: Tikus Endang.
4: Iya.
1: Ini lagu dangdut ya.
4: Akhirnya kau pergi juga.
1: Akhirnya kau pergi juga.
4: Iya, kalau ada.
1: Pokoknya Tikus Endang nanti ya kita cari ya.
4: Oke lah, salam-salamnya ya buat yang li tugas ya, selamat bertugas.
1: Iya, Kak Santi.
4: Juga buat semua-semua lah di sana, dibungkus-bungkus aja.
1: Iya.
4: Oke, makasih. Nanti kalau bisa kita gabung lagi.
1: Ya, nanti ikut nanti ikut nyantel Kak ya.
4: Insya Allah kalau bisa masuk.
1: Masuk.
4: Baik,
1: terima kasih kembali Bu Kak Santi di Padang. Ada Kak Santi di Padang sudah bergabung bersama kami tepatnya di Pasaman ya. Salam sehat selalu untuk di Padang di Pasaman Kak Santi dan keluarga di sana sehat selalu. Dan nanti lagu-lagu yang sudah diminta oleh pendengar coba kami hadirkan. Kak Santi tadi ada Tikus Endang ya. Tapi kami cari dulu buat semua yang sudah telepon, yang sudah request, kita cari lagu ya.

0: Om Kak Endang. Kak Endang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini bukan Kak Endang ya, Mbak Abang ya. Ini Abang Abang Kak Endang ya. Abang Pendi.
1: Ya.
0: Abang
1: ya,
0: Pendi ini.
1: Ya, benar. Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu aja.
0: Iya, Bang Pendi. Apa kabar? Tetap.
1: Nanti kayak gitu, Jo.
0: Aman tuh.
1: Jangan aman-aman. Dengan aman-aman aja.
0: Iya, Rudah. Aman tuh.
1: Rudah aman. Berterbangan terus.
0: Kok, biasa kita
1: mengatakan aman.
0: Iya, kita
1: Rudah
0: kan
1: mengatakan terus.
0: Enggak,
1: Rudah kita hormus. Hormon diblokir terus. Gimana mau amat.
0: Pokoknya minyak ada walaupun terblokir.
1: Alhamdulillah kalau kita alhamdulillah pakar ilmuwan kita minyak sawit pun bisa diolah jadi bahan makan.
0: Aman, kan, aman. Sawit kita apa banyak enggak? Ya Bang, Bang ya, Bang Pendi.
1: Benar apa enggak?
0: Benar lah Bang Pendi.
1: Itulah, tapi kita banyak
0: sawit
1: pakar
0: banyak.
1: Ilmuwan kita di Indonesia ini minyak sawit bisa diolah jadi bahan bakar.
0: Bisa biosolar.
1: Bisa. Ada apa yang kita khawatirkan? Kan nggak ada, yang penting yang aman-aman aja.
0: Biasa Bang, kita kalau cuacanya ya ini aman nggak? Cuaca bagus.
1: Itu bahasa pasaran kita ya. Aman tuh itu kan.
0: Aman pokoknya. Bilang makan enak pokoknya aman.
1: Udah lah pokoknya si aman itu ya.
0: Iya.
1: Iya. Mau request lagu nih Bung John.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Lagu dari apa nam? Yang mana? Jangan.
0: Kenapa tuh? Udah ada suara Kak Endang ya.
1: Ini aja lagu Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
1: Kalau Bang Pendi lagi ngomong kayak gitu kan. Tangan John main terus.
0: Iya.
1: Terus gitu. Itu baru aman.
0: Iya. Dedi Dores ya. Judulnya apa tuh?
1: Hatiku seputih gaunmu.
0: Hatiku.
1: Ya,
0: seputih
1: gaunmu.
0: Gaunmu.
1: Putih enggak gaunmu?
0: Enggak, kuning.
1: Kuning. Berarti blank aja tuh. Blank aja tuh.
0: Enggak ada gaun putih. Ada gaun ya, kuning.
1: Pokoknya judulnya itu lah.
0: Oke, aman tuh. Pokoknya aman Bang Pendi.
1: Bung John nanti kalau orang request lagu, kan? Waktu dibilang judul, tangan Bung John main terus gitu.
0: Enggak bisa main tangannya. Gitu, tangannya gitu, harus sambung jangan, dulu.
1: Jangan ini nanti. Nanti lewat apa? Lewat lagu orang banyak yang udah lewat Bang Pendi dengar tuh.
0: Iya aman, pokoknya aman.
1: Aman nanti bukan enggak enak ya. Aman lagi. Ya sudah. Salam-salamnya terutama buat Bung John ya. Apa ini yang ini lama lah apa senior lah gitu kan. Di RR ini kalau Pendi dengar senior lah, udah lama Pendi dengar dari reporter sampai jadi penyiar kan. Baiklah, alhamdulillah mau 17 Agustus memang harus aman-aman nih.
2: Iya.
1: Ya ada boleh amburadul gitu.
2: Iya. Lagunya jangan lupa.
1: Udah kan lagunya udah tahu kan?
2: Ada, aman.
1: Alhamdulillah itu yang baru aman.
0: Lagi di ini. Diamankan dulu pokoknya ya.
1: Ya, mantap tuh. Itu baru oke. Okay.
0: Kayaknya udah aman nih. Udah aman Bang Pendi.
3: John. Salam buat operatornya tadi ada suara cewek siapa tuh? Darma ya.
0: Itu CS. CS sahabat udara Anda.
3: Oh, pokoknya salam ya.
0: Iya. Ya. Salam makasih balik katanya. Iya, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang sudah bergabung kembali di kesempatan malam hari ini dan diminta lagu Bang Pendi di Dores. Udah ada Bang Pendi, tenang. Ini empat telepon enggak duduk.
2: Udah ada nih Bang Pendi. Aman pokoknya.
0: Nah

0: Baik pendengar, itu lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat tentunya di malam hari ini dengan hadirin lagu-lagu request. Kita buka kembali, ada yang mau request silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung John.
0: Apa kabar nih, Bang Odon ya?
1: Iya.
0: Aku nggak lihat lagi, udah tahu suaranya nih, Bang Odon. Di kabel, gitu ya?
1: Bukan di atas kabel, kampung belakang.
0: Kalau di atas kabel nggak bisa turun lagi dia nanti ya?
1: Iya.
0: Iya, Bang Odon. Gimana kabarnya, Bang Odon malam hari ini?
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah,
1: yang Bang, penting. Bung John, sehat juga ya?
0: Ya, dalam keadaan prima, tidak kurang satu apapun di malam hari ini, Bang Odon.
1: Amin.
0: Iya, sehat. Ya, jadi lagi kumpul nih sama kawan-kawan atau bagaimana nih, Bang Odon?
1: Lagi kumpul nih.
0: Ada kopi dong ya?
1: Jelas, Pak.
0: Kalau ada kopi kita segar semangat gitu, Bang Odon ya.
1: Iya.
0: Apalagi jelas. Malam gini kan, dingin kan, ada angin laut ya kan?
1: Iya.
0: Itu enak kita gitu, Bang Odon ya.
1: Iya.
0: Baik, Bang Odon. Mungkin ruang rindu malam ini apa yang ingin diminta lagu nih? Atas salam-salam, Bang Odon.
1: Lagunya dari Iwan Fals aja.
0: Iwan Fals.
1: Iya.
0: Apa judulnya tuh?
1: Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini.
1: Ah, enggak pinjam duit, pinjam buku aja.
0: Buku ini ku pinjam. Berapa biji tuh?
1: Buku satu. Buku ini aku pinjam.
0: Satu aja ya. Jangan banyak-banyak.
1: Untuk belajar.
0: Satu aja untuk belajar. Oke. Buku ini ku pinjam. Boleh Bang Odon ya, kita langsung cari dulu ya.
1: Oke, salamnya langsung ya.
0: Ya, Bang Odon. Baik, Bang Odon, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, salamnya.
0: Salamnya, silakan Bang Odon.
1: Ah, salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman di Pancer, buat Pak Suarjo, buat Bu Nini, Kak Ida, Mirna, Bu Mia di Swadaya, buat Kak Inang sekeluarga sehat selalu, buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Bung John, selamat tugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, tetap semangat Bung John.
0: Amin. Tetap semangat.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Odon sudah masuk ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kita langsung hadirkan untuk malam hari ini lagu yang direquest oleh Bang Odon ya. Buku ini aku pinjam ya. Tapi enggak banyak-banyak, ini satu aja Bang Odon tadi ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Odon di malam hari ini.

0: lagu-lagu, dan kita cukupkan di sini untuk lagu pilihan Anda dalam kesempatan malam ini. Kita akan ke nyantel sebentar lagi ya, sabar aja, akan kita ke nyantel. Ya, itu tadi dari Iwan Pales, Kupinjam Buku Ini. Baik pendengar, kita akan masuk dalam program nyantel di kesempatan malam ini. Mungkin Anda ingin bergabung, kami buka kembali telepon yang bisa Anda dapat gunakan malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang John.
0: Ina.
1: Iya, Bang John. Ina tadi nggak kebagi ya.
0: Sekarang nyantel
1: Ina,
0: aja.
1: Ina nggak bisa nyanyi. Kenapa? Bang John ya. Ya, bagaimana ya, Bang John? Ya, aman tuh. Ya.
0: Aman.
1: Iya, kalau Bang John yang pasti aman. Kalau Ina kurang aman.
0: Nanti. Ya, kan? Nanti akan kuhadirkan ya satu lagu.
1: Iya. Apa dangdut apa pokalawat?
0: Dangdut lah, ya? Dangdut.
1: Oke, ya. Yang lagu yang benar tuh hari ini.
0: Bukan, hari ini kan? Malam ini jangan mengharap judulnya.
1: Mungkin Bang John ini ada tuh ya.
0: Iya.
1: Oke, aman tuh ya.
0: Aman.
1: Aman. Ya udah, itu juga dulu ya.
0: Iya.
1: Bang John, lanjut angkat yang lain ya.
0: Boleh.
1: Jangan lupa nyanyikan tuh Ina ya.
0: Boleh, jangan mengharap ya.
1: Iya boleh. Kalau Bang, kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
1: Sampai dipijak kodok jalan tuh.
0: Aman, aman.
1: Iya, aman. Kalau
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina. Di langsung sudah masuk ya. Ya.

untuk Anda semua, selamat malam. Dan kita sudah masuk ke program nyantel. Bagi Anda yang ingin berkaraoke nyantel lagu lewat telepon ya, silakan kami. Tapi kami buka dulu satu awal jumpa di nyantel ini. Kami ingin sebuah lagu Jangan Mengharap. Nanti Anda juga bisa request apa yang ingin nyanyi di malam hari ini ya. Ada nyantel.

0: Okay, dua lagu. Jangan mengharap, ya. Mungkin Anda yang mengharap-mengharap, ya, jangan mengharap. Itu lagu, ya. Jadi yang lain ingin tersambung, silakan. Kita coba buka lagi di malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Eka nih di Kabul.
0: Masih Bang Odon, ya?
1: Apa?
0: Ini Bang Odon, ya?
1: Enggak, ini Eka nih.
0: Oh, Eka tadi ya Bang Odon. Ini Eka, ya?
1: Iya.
0: Eka di Kabul.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, lagu apa nih nyantel nih?
1: Berpisah di Pujung Jalan, ya, dari JPN Musikal.
0: Siapa?
1: Berpisah di Pujung Jalan, channel, ada channelnya JPN Musikal, mah.
0: Sabar ya, sebentar ya. Berpisah, kita ketik dulu ya.
1: Berpisah di Pujung Jalan.
0: Di
1: channelnya JPN Musikal.
0: Pujung Jalan. Siapa yang bawa?
1: Sultan.
0: Oke.
1: Okay. Channelnya JPM Musikal.
0: Ada nih, berpisah di Pujung Jalan. Musikal ya ada nih, udah ada nih.
1: JPM Musikal.
0: Udah ada nih.
1: Nah, itu dia.
0: Oke, okay, ya, langsung aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, dicoba ya, denger ya, ambil note-nya. Mudah-mudahan lancar nih ya. Coba ya. Kok enggak masuk ya? Kenapa nih lagunya udah ada nih.
1: Suaranya belum ada lagi.
0: Suaranya belum ada ya. Sabar.
1: Malu perdana Bang Jona.
0: Iya, sabar. Ada nih, ada. Nah, ada suaranya ya. Ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Langsung aja ya.
1: Bajar.
0: Ya.
1: Coba diulang dari awal loh.
0: Dari awal ya. Oke. Oke, oke. Ya. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, lanjut ya.
1: Ya.

Happy aku terima. Sampai kosong berkat.

0: itu dia sudah berlalu. Ada Bang Eka di kabel ya Bang ya.
1: Iya Bang ya.
0: Terhibur dengan lagu dengan berpisah di penghujung jalan, tapi tidak berpisah ya.
1: Judul lagu aja tuh.
0: Bang. Judul lagu aja, tidak berpisah ya.
1: Oke Bang ya, makasih Bang.
0: Oke, terima kasih, sampai jumpa di.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eka di kampung belakang. Ada lagi yang ingin bergabung di malam ini hingga ke pukul 23 kita akan hadirkan ini. Di 23 akan lanjut ke program lain. Ada lagi yang masuk, kita coba tergabung. Assalamualaikum, halo.
2: Halo.
0: Iya dengan. Iya, ini dari Padang ya.
2: Kok tahu?
0: Tahu suara tadi waktu pertama.
2: Oh, betul.
0: Hafal dari suara ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, malam ini mau request lagu apa nih di nyantel nih?
2: Lagunya dari Lena aja yang judulnya Di Ujung Malam. Ada?
0: Apa judulnya?
2: Di Ujung Malam.
0: Bu Santi, Di Ujung Malam ya Bu Santi ya, kita coba dulu ya.
2: Oke.
0: Sabar Bu Santi. Ada di ujung jalan ya.
2: Di ujung malam.
0: Aduh, ujung malam.
2: Di ujung jalan. Nanti kemana giginya?
0: Di ujung malam. Yang bawa siapa tuh?
2: Nah, yang beli nah.
0: Di ujung malam ya. Malam. Maryam Belina ya.
2: Ya, betul.
0: Iya, benar.
2: Oke.
0: Ada nih Maryam Belina di ujung malam. Ada ya. Langsung aja nih ya.
2: Oke lah.
0: Kita coba mudah-mudahan tidak ada kendala nih ya. Kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu di ujung malam. Dapat, udah dapat nih. Awal, ulang lagi ya. Dapat, Bu.
2: Hah?
0: Udah, masuk. Nah. Betul ya.
2: Betul.

0: Ya, langsung, Bu.
1: Bagus. Itu ada cowok. Tuh, hah? Ada cowok.
0: Hah? Cowok? Iya, ke cewek ya.
1: Cowok tuh.
0: Oh, iya. Ya, coba kita ini lagi ya.
1: Oke.
0: 7 malam Meriam Belina
1: ya nanti. Iya.
0: Nada cewek ya.
1: Ya itu nada cewek yang belinanya itu tadi nada pantai kali ya.
0: Nah, ini udah dapat nih di ujung malam. Kita coba lagi ya, ulang ya.
1: Oke.
0: Oke.

0: Okey, Santi sudah hadir dengan di ujung malam ya. Benar-benar terhibur. Terima kasih. Iya, sampai jumpa.
1: Oke, makasih lah. Assalamualaikum.
0: Salam Santi di Padang. Sudah hadir dengan lagu di ujung malam. Kan ada pendengar lain yang ingin bergabung sama kabinet nyantel. Oke, kita sapa. Siapa yang ingin bergabung malam hari ini lagi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nyantel, mantap tuh.
0: Ini, mau nyanyi nih bang?
2: Ya nyanyilah.
0: Oh nyanyi boleh bang. Lagu apa nih bang Odon?
2: Buku ini aku pinjam.
0: Oh yang tadi ya?
2: Ya.
0: Sabar ya bang.
2: Dari channelnya nih bang, Bung.
0: Hah?
2: Ada channelnya tuh Bung John.
0: Ada. Sebentar ya.
2: Jangan salah channel.
0: Iya.
2: Tommy
0: ya.
2: Diki ya.
0: Ya buku ini ku pinjam. Ya. Dari Iwan Pales nih ya bang. Iwan Pales. Ya.
2: Ada channelnya Tommy BG.
0: Hah?
2: Tommy BG. Ya.
0: Tommy BG.
2: Ya.
0: Kita coba ya, mudah-mudahan ya. Dan Iwan Pales buku ini kupinjam.
2: Channel ada.
0: Channelnya apa tadi?
2: Tommy BG.
0: Belum dapat nih.
2: Ada pokok.
0: Banyak buku ini kupinjam banyak nih versinya.
2: Kalau salah channel aja nanti.
0: Nih, aku ini kupinjam
2: Tommy.
0: Tommy.
2: Ya, Tommy PBGP dia.
0: P dulu ya.
2: Ya, Tommy BG ya.
0: PG.
2: Ah,
0: PG habis itu udah.
2: PGP.
0: PGP.
2: Ya. PBGP.
0: PBGP ya.
2: PG
0: P pat ini.
2: T B
0: T B T B
2: G P
0: G P.
2: Ya, empat huruf dah.
0: Oke. Okay. Kita coba ya. Mudah-mudahan.
2: Coba tes dulu.
0: Iya. T B G P. Yang atas nih kalau ada nih. Nah, coba dengar ya. Coba dengar nih.
2: Ya, tuh.
0: Iya, ya. Kita awal ya. Kita ulang ya. Dari awal ya.
2: Ya.
0: Oke, kita dari awal nih, Bang. Oke. Ayo, Bang.
2: Yuk.
0: Tuh. Wah, enggak.

0: Asik.
1: Jalani kisah sembunyi. Besar kit musiknya mau jadi.
0: Hah?
1: Musiknya kurang gede.
0: Oke, kurang gede.
1: Hmm.
0: Gedein.

0: Milik kita.
1: Cinta ini milik kita, Bung Jo.
0: Iya, cinta ini milik kita, Bung Odon.
1: Ya, makasih Bung Jo, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Cinta ini milik kita, Bung Jo.
0: Betul, bukan milik orang lain. Bang Odon, luar biasa ya, dari Iwan Fals, cinta ini milik kita. Mungkin ada pendengar lain yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih nyantel ya. Anda ingin bergabung, kami masih terima dimanapun Anda berada di malam hari ini. Yang sudah masuk ada Bu Santi di Padang, sudah masuk bergabung tadi, ada Eka di Kabel, ada Odon ya. Luar biasa, kawan-kawan semua sudah hadir membawa nyantel di malam hari ini. Mungkin ada pendengar lain yang ingin bergabung, silakan ya, masih ada waktu ya. Hampir 25 menit lagi kita masih nyantel. Silakan yang ingin bergabung di nyantel di malam hari ini, kita masih terima lagu-lagu hiburan untuk Anda. Karaoke lewat udara ya, lewat telepon. Kami hadir untuk Anda ya di Jumat malam ya. Ini Jumat malam, tadi malam Sabtu ya hadir. Ya, ada lagi masuk. Ini siapa gerangan kira-kira ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang, siapa nih? Bang Pin.
2: Bang Pendi.
0: Bang Pendi.
2: Heeh.
0: Silakan Bang Pendi, lagu apa mau di ini?
2: Lagu dari Black Sweet ya.
0: Black Sweet. Apa judulnya nih? Black Sweet.
2: Judulnya kan? Gimana orang ini?
0: Iya, langsung aja. Judulnya apa nih?
2: Kau, aku dan dia.
0: Kau, aku dan dia ya.
2: Ya, versinya versi musik original ya.
0: Kau dan dia versi musik original ya.
2: Benar.
0: Black Sweet. Coba dengar dulu ya, apa betul nih?
2: Boleh.
0: Iya, coba dengar dulu, Bang.
2: Boleh.
0: Iya. Original.
2: Mantap tuh.
0: Iya.
2: Ini duit kita, Bung John.
0: Naik lagi.
2: Diulang lagi lah.
0: Diulang lagi, oke. Dari awal ya.
2: Duit kita ya, duit ya.
0: Oke. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Dah, okay. Dari awal nih. Black Sweet.

0: Mantap pokoknya. Wow, luar biasa ya.
1: Semoga terus menyiapkan terus satu ya.
0: Aman, pokoknya aman.
1: Jangan aman-aman aja, rudal berterbangan terus.
0: Ini udah aman kan? Aman ini. Mengucap salam Bang Pendi sudah bergabung kembali, ada Mbak Endang di belakangnya ya. Ayo masih ada waktu. Pukul 22.41 kita masih ada waktu ya. Silakan yang ingin bergabung di malam hari ini. Ya, silakan Anda dimanapun Anda berada. Lagu-lagu hiburan, lagu-lagu nostalgia, lagu dangdut boleh ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada siapa nih di Nagan nih? Pak Doli ya?
1: Pak Suarjo.
0: Suarjo. Ya, Pak Suarjo di mana nih?
1: Hah? Nagan Raya.
0: Nagan di mana ya?
1: Nagan Raya, masa enggak tahu Nagan Raya?
0: Enggak, di mananya? Nagan kan luas. Oh, anu,
1: di Kuala Tadu.
0: Oh, Kuala Tadu, tempat main saya di situ ya.
1: Iya. Ini ngomong-ngomong dengan siapa ya?
0: Ini dengan Bung Jenero.
1: Oh, ya apa itu penyiar baru ya?
0: Iya, stok lama, penyiar baru.
1: Stok lama, stok ya? Lama ya. Baru baru bersampai ya.
0: Iya, iya. Apa iya, kabar iya. Malam ini di Tadu?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat walafiat.
0: Sekeluarga sehat walafiat gitu, ya. Bung Suarjo ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin lagu apa yang mau nyanyi nih?
1: Lagunya lagu dangdut.
0: Dangdut boleh.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Nah,
1: channelnya Amin.
0: Amin ya, sebentar ya.
1: Channelnya.
0: Sebentar. Tidak semua laki-laki ya. Ada putus. Masuk kembali nih bang. Masuk kembali biar kita udah dapat lagunya nih. Coba sekali terputus, mungkin sinyalnya kurang bersahabat di Tadu nih ya. Silakan masuk kembali Pak Suarjo. Masih kita terima ya, silakan. Oh, non ya. Pak Suarjo.
2: Bukan Odon ini. Ini istri Odon.
0: Istri Odon.
2: Iya.
0: Yo, Sri Odon ya.
2: Iya, salam kenal.
0: Oke. Oke, salam kenal kembali. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan ya? Dari siapa tuh?
2: Sebentar. Sebentar ya.
0: Iya.
2: Dari duet.
0: Duet. Judulnya Pertemuan.
2: Pertemuan.
0: Duet.
2: Pertemuan.
0: Dari Roma ya? Dari siapa lagu tuh?
2: Dari Maggie Jet boleh.
0: Maggie Jet ya.
2: Oma Irama boleh.
0: Enak-enak Roma ya. Tom Maggie Jet.
2: Sama siapa nih Des ya? Sama Bang John ya.
0: Iya Bang John. Kita ambil Maggie Jet aja ya.
2: Iya oke.
0: Bentar ya, sabar ya.
2: Oke.
0: Sabar, pasti ada.
2: Nggak tahu di bawah.
0: Pertemuan ada Maggie Jet dan Roma. Kita ambil Maggie Jet ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Maggie Jet ya nih. Oh kok gitu keluarnya ya? Sebentar.
2: Oke.
0: Tadi udah dapat nih Pertemuan. Kalau tapi dapat Roma nih nggak apa-apa ya? Dari Amin nih. Oke ya? Iya, udah dapat nih. Coba ya, dengar ya.
2: Ayo.
0: Boleh nih ya?
2: Ya, coba.
0: Coba dulu.
2: Iya, iya tuh.
0: Ya, gitu ya.
2: Oke.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh, pertemuan dengan Pak Jo.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sudah berakhir. Lanjut kembali bagi pendengar yang ingin bergabung sama kami, masih ada waktu 22.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam nyantel ya. Oke. Pak Suwarjo udah masuk lagi nih ya. Assalamualaikum Pak Suwarjo. Assalamualaikum. Kok gak ada suara nih? Pak Suwarjo? Bisa mendengar Pak Suwarjo? Silakan bergabung bagi Anda yang ingin kembali bersama kami. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini dah Pak, tersambung nih. Pak Suwarjo tadi terputus ya?
2: Iya, tadi gangguan mungkin.
1: Gangguan sinyal, cari sinyal yang bagus nih.
2: Iya, sinyal ini kurang nih.
1: Tidak semua laki-laki ya. Tadi ya?
2: Iyalah, sambung terus.
1: Siapa yang bawa tuh?
2: Ya, siapa-siapa boleh yang ada di situlah. Nanti yang bawa ya, Pak. Ya.
1: Laki-laki ya?
2: Iya.
1: Ya. Kita coba dapat nih. Ada pasti tidak semua laki-laki, Waldi. Ada dari Nada Pria Basuki Sudirman. Kemudian dari Lewaldi kembali, Amin Studio. Dia mana nih?
2: Ya, pokoknya ada cowok. Nada, channelnya Amin lah.
1: Amin ya?
2: Ya.
1: Nada Amin, Lewaldi boleh?
2: Boleh.
1: Oke ya, dapat dengar ya. Nih dia. Nih, boleh ya?
2: Iya.
1: Oke, ayo, gay boy. Asik.

0: itu dia, tidak semua laki-laki. Oke, bagi yang ingin gabung kembali masih ada waktu. Satu lagi ya kita terima sebelum kita akhiri. Siapa gerangan ini terakhir? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Amir, dah lama masuk ya?
1: Ya bang, ini pun berhubung mental belakang salah dibukar.
0: Ya?
1: Sibuk kalau di luar, makanya Amir nggak bergabung gitu.
0: Oke. Nah, apa ingin pun, nyanyi apa ini malam ini? Lagu apa nih?
1: Ini pun mau uji coba, boleh?
0: Boleh, kenapa nggak boleh buat Bang Amir? Apa kabar Wela nih? Di Wela Timur ya? Wela Barat?
1: Wela Barat.
0: Wela Barat. Kayaknya sering jumpa dulu ya?
1: Entah lah bang, lupa-lupa ingat.
0: Oke, lanjut aja. Lagu apa nih mau coba nih?
1: Lagu Senandung Rembulan ya.
0: Senandung Rembulan.
1: Nah,
0: sebentar. Siapa Imam ya?
1: Ya, betul.
0: Senandung Rembulan. Imam ya?
1: Ya betul pak.
0: Sabar ya, lagi kita ini Senandung Rembulan tapi dari Amin Studio ya? Atau
1: tidak lah bang.
0: Boleh. Ada banyak nih Senandung Rembulan. Ada Korsi, ada Imam S Arifin Senandung Rembulan. Nah,
1: Imam aja bang, Imam S Arifin.
0: Imam ya?
1: Ya betul.
0: Senandung Rembulan, Imam S Arifin ya, original nih ya. Coba ya, dengar dulu ya. Nah, ini dia.
1: Ya, betul.
0: Oke, lanjut ya.

0: Amir, Iwaila.
1: Musiknya agak jauh ni bang.
0: Ya?
1: Musiknya agak jauh.
0: Agak jauh.
1: Iya. Ha.
0: Tu. Pantau radio kan?

0: Gimana Bang Amir? Lumayan juga ya.
1: Jadi Amir pun minta maaf juga. Ini pun berhubung mungkin sinyal HP-nya Abang terputus-putus.
0: Enggak apa-apa, kita kan berusaha ya kan, lain mungkin enggak bagus hari ini, besok bagus kan.
1: Ya, ini cuma musik tadi Bang kan kayaknya gini Bang. Hilang timbul gitu.
0: Oh, hilang timbul karena mungkin jauh suaranya, pas musik naik suara agak hilang gitu. Kayaknya hilang timbul. Mungkin dari pengaruh sinyal ya kan?
1: Nah, betul. Saya pun minta maaf juga sama Abang.
0: Nggak apa-apa, aman tuh Bang Amir.
1: Udahlah Bang.
0: Baik Bang Amir, terima kasih atas waktunya. Sudah bisa kita di udara bersama-sama. Terima kasih lain waktu kesempatan gabung kembali ya Bang Amir.
1: Ya, Alhamdulillah kalau ada waktu pasti Amir gabung.
0: Oke Bang Amir. Salam buat semua keluarga, sahabat di Waila. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bang Amir sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan di sini musik-musik nyantel ya. Ya, kita kembali ini untuk lagu program selanjutnya.

lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami siarkan langsung dari Jalan Abu Merindah nomor 1 Pasijambu, Kecamatan Ke-16 Aceh Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya di seluruh barat selatan Aceh di kesempatan malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda, dan kami baca satu informasi untuk Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo, segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut kunjungi Instagram bintangradio.id RRI Melabuh dan Pro2 Melabuh atau hubungi Eci di 0822-7425-8030. Hubungi Eci di 0822-7425-8030 atau hubungi Pais di 0852-778-3929. Hubungi Pais di 0852-778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasi, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia. Itu pendengar, satu informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Mungkin ada putra-putri yang ingin ikut bergabung, silakan ya di Bintang Radio RRI Melabuh 2026.
0: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan rokok.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi siar Jumat 7 Agustus 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa, inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini. Lima.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

0: Dengaran, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita dengarkan persembahan Umi Pipik dengan Ibu. Dan pendengar, kita langsung saja mendengarkan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kalau kita gak mau mengakuinya, kita sering melupakannya. Yang Allah sendiri begitu sayang dan sering mengingat kita, memanggil kita kembali ke jalannya, bertaubat. Tapi kita lupa. Maka itu, semua kita berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di akhirat. Bertemu dengan Allah. Maka rasa harapan itu, rasa harapan ingin bertemu, ingin bertemu, coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ingin bertemu. Contoh kita buat, ingin bertemu kekasih, ingin bertemu fans kita, bertemu orang-orang yang kita kagum, penceramah kah? Kalau di kalangan anak muda, pemain bola. Jangankan bertemu, melihat saja dalam TV mereka udah bangga, apalagi bertemu. Nah itu, bayangkan bertemu Allah, bukan sembarangan. Rasul Sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dalam malam Isra, walaupun ada khilaf dari segi perjumpaan apakah langsung ataupun tidak langsung, tetapi dari riwayat kita melihat ketika Allah mengatakan Ya Muhammad, kata-kata Ya Muhammad, dan itu dalam sejarah penurunan wahyu, dalam sejarah baru itu Allah memanggil kekasihnya dengan kata-kata Ya Muhammad, dipanggil nama langsung dipanggil Ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini salah satu penghormatan, penghargaan Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Nah, Allah tidak pernah memanggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Isa. Tidak ada Ya Muhammad, tidak ada. Kata-kata Muhammad ada, Wama Muhammadun ada, tapi Ya Muhammad tidak ada. Baru ketika berjumpa itu, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil Ya Muhammad, Salni, mintalah kepada aku. Laki pun yang perlu laki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan Sang Pencipta jagat raya, alam jagat raya ini, maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh ho-ho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siuro hana merempok kalan mi ya. Yang ada demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora aleh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta tuh. Rasa cinta kepada Allah. Dan yang benar ibu-ibu ayah-ayah, benar rasa cinta kepada Allah, batanyo, kepada ilmu, kepada syariat, kepada majelis seperti ini, rasa rindu. Lun baru balik dari Seremban, Malaysia. Urahmi lun balik. Maka dua minggu ikut Hana danyo. Di Seremban, Pak, nyolun cerita wajud. Mengatna rasa Malay danyo. Pegah-pegah mentang danyo bangsa Aceh, bangsa Telube. Mentang lebih gom. Di Seremban, Pak. Seremban satu provinsi yang berdekatan dengan pusat kota Kuala Lumpur. Negeri Sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustaz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboglah ngulun tuan wate di Lamno. Lun lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno. Satu kelas dengan beliau, Ustaz Sofhan. Sofhan Halim menyedia Aceh kan sapuan, kan sapuan Sofhan. Lo ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lo kalon tu. Pekatun-pekatun yang hana bak tanyo. Di antaranya, Pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf dari rumah ke rumah. Patna rumah urang kaya. Urang kaya pegat pengajian di rumah kaya. Geundang mandu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya ona pengajian barumoh Bapak Pulan. Yang isi Ustaz Sofhan. Poh padu mulai, Pak, posiplo. Malam. Nyampi kadang-kadang awal ke bukan, hanci posiblah ke bukan? Posiblah mulai. Posiblah malam mulai pengajian barumoh. Kan masjid, kan surau, kan musala barumoh. Ada orang hadir, ada setia-setia dengan membawa kitab. Kitab bukan kitab tinggi-tinggi. Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal. Kitab 8 Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali padanya. Pada kalau di Aceh Hanali. Menyenap ala hidayah-hidayah santren. Di masyarakat Hanali. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama, setelah itu duduk bersilaturahim mengharap keberkahan dengan tok guru. Jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masya Allah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustaz Sofhani beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan sampai ke lokasi kajian setelah sholat, dan jamaah tunggu. Jamaah menunggu. Tanya panena. Nyata kalon hana truh dungku nyanyat-nyanyat yang dah perlek. Hana truh dungku malamnya. Hana truh ustaz. Nyanyat yang dah harap. Menan siap zikir, siap doa, selawat. Taputa aju. Tabaderon juleh hoho gede, tapi di sana enggak, mereka tunggu, Pak, ditunggu. Kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan, kitab Sabilal, kitab Bajaro, du preh pemateri, preh ustad, Pak. Walaupun mungkin negara mereka majemuk, nah urang Hindu, naurang penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global. Ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan benalom tanya di Aceh, leh menggrip bet, apalagi di rumah. Bak rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah. Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya kepentingan pribadi, apalagi berkaitan dengan dana umat, berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemopohonnya. Dan itu semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah untuk mencuri, enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain.

الله الله هو هو هو هو هو هو هو dianya Allah. Ya, Pak. Dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga waktu ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Lebah wateyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri? Apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismikallahumma ahya wa amut. Doa tidur. Nah itu, Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman, kan mati kafe. Nyan yang tak takut nyamba. Maka haraplah, berharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita, walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur, nalhebah unsur rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Mantengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap na kasih sayang Allah, walaupun letak dosa yang lun puput ya Allah, walaupun letak maksiat yang lun puput ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Nyan benar rasanya dalam diri kita itu. Mugunong dosa lun puput ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lun benarnya. Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap berharap kepada rahmat Allah. Ben tayak tuka amai tanyo dengan syurga Allah tidak. Ben tayak tuka dua rakaat solat tanyo dengan nikmat Allah enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu masih berharap walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah, itu kan itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah, sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena syurga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar,

tambah syurga, tutup untukku syurga itu, namun bila sujudku demimu sematanya. Jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah. Sujud lonnya karena dron ya Allah. Ruku lonnya karena dron ya Allah. Kan karena lon ya ke neraka, kan karena lon ingin surga. Karena menyadron hanarida ke lon kepu surga. Menyadron hanarida ke lon kepu nikmat. Nah itu dia. Itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat, dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga

Semoga ada ridho dan kasih sayang-Mu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga Engkau mengampunkan dosa kami. Semoga Engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun. Dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita. Dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar baru saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu pendengar 8 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami.
1: Jabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
4: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Satu unit rumah di Drin Rampak Ludes terbakar, satu warga mengalami luka bakar. Kemenag dan Polres Aceh Barat perkuat sinergi jaga Kamtibmas dan kerukunan umat beragama.
6: Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa.
7: Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, realisasi fisik dari kegiatan tersebut.
8: Daftarkan diri ke dinas perindak, ya, karena kita mau data semuanya, mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama.
9: Dengan insan pres yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, satu unit rumah di Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat terbakar pada Kamis malam. Kebakaran menyebabkan satu warga mengalami luka bakar dan kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Di Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, ludes terbakar pada Kamis 6 Agustus 2026 malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar, sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Damkar dan Rescue BPBD langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet ke bangunan di sekitar. Ronald menjelaskan setibanya di lokasi, petugas memprioritaskan penyelamatan warga, pemadaman api, serta upaya menghentikan penjalaran kebakaran ke rumah-rumah di sekitar lokasi. Rumah yang terbakar diketahui milik Iin Warni dan dihuni oleh 3 kepala keluarga dengan total 10 jiwa. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah beserta seluruh perabotannya dan menyebabkan satu orang mengalami luka bakar. Terkait penyebab kebakaran, Ronald mengatakan hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman dan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Reporter RRI Melabuh, Fauza, melaporkan.
0: Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat yang baru. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para kepala seksi, Kepala Man 1 Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
3: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
2: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Berikut laporan selengkapnya.
5: Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar 515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota 505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
6: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
5: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat souvenir daerah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat souvenir daerah. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan pusat souvenir daerah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan data pelaku UMKM diperlukan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan usaha. Pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Ia menjelaskan pelaku usaha yang telah memiliki produk maupun merek dagang tetap diminta untuk mendaftarkan diri. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh produk lokal dapat terdata dengan baik.
8: Masyarakat yang punya, ya para pelaku UMKM, untuk sekarang itu daftarkan diri ke Dinas Perindak, ya. Karena kita mau data semuanya, mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama, daftar juga semuanya ke Perindak. Akan kita bina ke depan. Dan juga nanti kita pasarkan punya mereka.
7: Menurutnya, pembinaan akan mencakup peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran. Produk yang memenuhi standar nantinya dapat dipasarkan melalui Pusat Souvenir Aceh Barat. Pemerintah daerah juga akan membantu promosi produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Keberadaan pusat souvenir nantinya diharapkan menjadi wadah promosi sekaligus pemasaran produk khas daerah Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
10: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
9: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja diikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentunya edisi hari ini pendengar Sabtu di akhir pekan 8 Agustus 2026. Pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui ya buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya, sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu,
4: Dicek dulu semuanya, beliau